0: jenggotnya kok nggak kelihatan, udah hilang dia dari majelis. Ya, maka apa yang pernah dia tuntut bertahun-tahun, ya, yang dulu rajin nggak pernah goib, itu akan apa? Meninggalkannya. Dia akan ditinggal oleh ilmu itu. Ya. Jadi ilmu ini punya karakter nggak mau ditinggal. Ibu-ibu nggak mau ditinggal sama suaminya, ya kan? Suatu malam, belum lama, 3 malam atau 4 malam yang lalu, saya lihat istri saya menangis malam-malam. Cerita sama juga ceritanya ibu-ibu, nangis dia. Ya, ternyata pas dia nangis, ditanya kenapa? Sama, mimpi Abi nikah lagi. Yang ngasih tahu bapak di kampung di Lombok. Nangis dia. Dari situ saya makin menyelami perasaan wanita bahwa memang berat bagi mereka. Mimpi saja bikin dia nangis, apalagi beneran. Ya. Kasihan ibu-ibu itu emang, ya Allah. Ya. Ya salahnya yang jujur bilang aku saking capeknya lupa baca doa. Itu lupa baca doa, mimpinya enggak genah gitu kan. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai tinggalkan ilmu. Nanti yang pernah nempel dari ilmu itu akan ninggalin kita ibu-ibu. Nasihatnya Syekh Fauzan hafizhahullah taala. Ya. Dan ingat Bu, orang kalau nuntut ilmu itu Masya Allah, sama halnya dia berbaiat kepada Allah. Nggak main-main loh. Ya. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah juga. Kata Sufyan bin Uyainah, man talabal ilma faqad bayya Allah azza wa jalla. Siapa yang menuntut ilmu, sungguh dia telah berbaiat kepada Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Jadi ibu kalau menuntut ilmu kayak gini, kayak ngambil janji setia sama siapa? Allah. Jangan dihianati. Pensiun dia, berhenti dia, malas dia, gak ngaji lagi. Berarti sama halnya dia membatalkan baiat dia dengan Allah. Camkan omongan saya nih ibu-ibu. Biar jangan malas kalau nuntut ilmu itu. Jangan malas-malesan. Cari alasan mulu. Aduh, sibuk. Busy. Sok busy lo. Ya kan? Ya. Kayak yang ngaji ini gak punya kesibukan aja. Ibu punya kesibukan semua kan sebenarnya? Cuman nyelipin dikit. Infakin sebagian dari waktunya. Subhanallah. Ya kan? Jadi ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita berhenti nuntut ilmu, sama halnya kita membatalkan baiat kita kepada Allah azza wa jalla. Ya, enggak main-main ibu-ibu. Ini selevel Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa siapa menuntut ilmu, maka seolah dia apa? Berbaiat atau sungguh dia telah berbaiat kepada Allah azza wa jalla. Ya, berbaiat kepada Allah azza wa jalla. Jangan mengkhianati baiat ibu-ibu subhanahu wa taala. Jangan mengkhianati baiat. Ya. Kemudian ummati fillah akramani wa akramakumullah, yang dengan kita menuntut ilmu sungguh kita telah andil dalam menghidupkan Islam. Ya. Dan orang yang menuntut ilmu ya dengan niat menghidupkan Islam, menjayakan agama, menghidupkan Islam biar Islam enggak redup. Biar Islam enggak ditinggal oleh pemeluknya karena bodoh tentang Islam, enggak ngerti tentang Islam. Jadi ibu dengan menuntut ilmu ya, kekatnya ibu menghidupkan Islam. Ya. Dan orang yang andil dalam menghidupkan Islam, dia ya masuk level kedua setelah level nabiyyin. Yaitu level apa? Level apa? Siddiqin. Ada nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasta lihin. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan niat menghidupkan Islam, menghidupkan agama, biar enggak mati, enggak redup agama ini. Ya. Biar syiar-syiar Islam, syariat Islam muncul, booming, gitu kan. Diamalkan, dipraktekkan oleh manusia, niatnya kayak gitu, maka dia apa? Mengambil level kedua setelah level nubuwah. Ya. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Dia mengambil level kedua, level siddiqin, ibibukullah subhanahu wa ta'ala. Level setelah nabi, nubuwah. Ini diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah juga. Ini kebanyakan saya nukil dari kitab Miftah dari Sa'adah di jilid 1 halaman 121. Kata beliau, "Faman talaba al-ilma li yahya bihi al-Islam fa huwa min as-siddiqin." Maka barang siapa yang menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu dia niatkan hidup dengannya Islam, jaya dengannya Islam, ya. Maka apa? Dia termasuk siddiqin. Ya, dia masuk golongan siddiqin, level kedua setelah nabiyyin, setelah level nubuwah. Ibu-ibu kalau senota. Jadi enggak main-main. Baik. Jadi ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya, sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dengan kebahagiaan tersebut. Ya, kalau enggak kayak gitu ya pastinya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Nabi Muhammad SAW. Pastinya Qarun menjadi orang yang paling bahagia. Tapi apa endingnya? Binasa, hancur, sengsara dia. Ya. Ditenggelamin pula. A'udzubillah. Ya. Baru ibu-ibu, baru harta tersebut akan menjadi sebab. Ingat, sebab. Baru harta. Tolong diingat dan dicatat omongan saya nih ibu-ibu. Baru ya harta bisa menjadi sebab untuk meraih bahagia, untuk meraih kebahagiaan jika seorang hamba mempergunakan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah untuk jadi modal, jadi bekal dia mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Maka harta itu akan menjadi sebab kebahagiaan ketika harta diistihlak, dipakai, digunakan ya sebagai alat bantu untuk seorang hamba makin taat kepada Rabb-nya, kepada Allah ya. Dan juga ya otomatis dia raih dan dapatkan harta itu juga pastinya harus dari jalan yang halal. Kalau dapat harta dari jalan yang haram tuh bikin bahagia enggak, Bu? Enggak tenang. Yang bikin bahagia itu kalau apa, Bu? Dapetinnya dari hasil yang halal walaupun sedikit. Bagian yang buka-buka warung kecil itu curhat sama ana. Sedikit kita dapat per hari itu, Ustaz. Income-nya sedikit, Ustaz. Cuman kok ada kebahagiaan gitu, ada ketentraman, tenang gitu dengan yang sedikit itu. Nah berasa untuk dapetinnya itu susah payah, jadi eman-eman gitu. Ada sebagian yang cerita sama saya seperti itu. Ya. Jadi dia akan menjadi sebab bahagia apabila dipakai untuk taat, sarana ibadah, dan pastinya didapatnya dari jalan yang halal. Dan juga dibelanjakan ya pada yang halal ya, dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan ya, dalam rangka mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Bisa harta menjadi sebab kebahagiaan kalau seperti itu, Allah subhanahu wa taala. Kalau enggak kayak gitu, maka sebaliknya harta bisa jadi azab buat pemiliknya ya. Dapatinnya enggak halal, makainya untuk yang haram-haram, untuk jalan-jalan syaitan dibelanjakan ya, bukan dalam rangka mencari keridhaan Allah azza wa jalla. Harta tidak dipakai untuk apa? Mendekatkan diri dia, menjadi sarana mendekatkan diri dia kepada Allah, makin taat kepada Allah, maka harta itu kata Allah akan jadi azab, akan jadi azab. Ibu-ibu cek surat 9 At-Taubah ayat 55.
1: Ya.
0: Sudah ketemu belum? Dalam At-Taubah ayat 55 ya. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa kafirun." Coba dibaca artinya. Maka janganlah. A'udzubillah. Wali'udzubillah. Ala kulli hal, ayat ini mensinyalir harta bisa jadi sebab azab. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Harta bisa menjadi sebab azab bagi seorang hamba. Manakala dia tidak mendapatkan dari jalan yang halal, belanjakan ke tempat yang halal, jalan-jalan kebaikan, mencari ridha Allah, enggak dipakai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu harta akan Allah jadikan sebagai azab bagi dia di dunia. Ya. Ya, tidak menjadi sebab kebahagiaan, malah jadi sebab kesengsaraan bahkan azab, waliyad billah. Ya. Semoga harta-harta yang ada di tangan ibu-ibu, ya, itu menjadi bab di antara sebab-sebab kebahagiaan buat ibu-ibu dunia dan akhirat, bukan menjadi sebab apa kesengsaraan dan azab. Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang ke-11, kekayaan ilmu lebih mulia daripada kekayaan harta, karena kekayaan harta berada di luar hakikat manusia. Buktinya apa, Bu? Ya, buktinya selanjutnya, seandainya harta itu musnah dalam satu malam saja, jadilah ia orang yang miskin. Berarti harta itu di luar hakikat manusia. Yang kita sebenarnya di luar kita, ibu-ibu. Ya. Ya. Buktinya kalau Allah ya berkehendak, Allah ambil dalam sekejap. Bukan semalam kita, kalau bahkan kita katakan bukan semalam, sekejap kalau Allah mau, kelar, hilang semua. Harta benda yang kita tumpuk-tumpuk kalau Allah mau, disebabkan dia kufur mungkin terhadap nikmat-nikmat Allah, lewat batas, ya, dia pakai harta tersebut untuk ya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Allah Maha mampu untuk melenyapkan harta itu dalam sekejap, ibu-ibu. Bukan hanya satu malam, terlalu panjang kalau semalam. Ya, sekejap bisa Allah bikin ludes, ibu-ibu, kullu subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kisah Al-Qasas ayat 81 di surat 28 itu sangatlah populer. Ya. Begitu gampang bagi Allah untuk melenyapkan harta bendanya Qarun. Sudah buka belum Al-Qasas surat 28 ayat 81. Ini pelajaran buat kita, ibrah. Ya. Ketika Fir'aun, apa ketika Qarun begitu sombongnya dengan hartanya, ya, bangga diri, ya, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Harta benda yang Allah karuniakan tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, tidak menjadikan dia beriman, malah dia kufur. Maka apa yang Allah timpakan kepada dia di ayat 81, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Coba dibaca. Maka gampang itu, Bu, ya, ditenggelamkan begitu saja. Ibu-ibu kalau baca kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi, ulama tafsir sahabat yang remaja muda, itu ketika menafsirkan ayat ini Al-Qasas ayat 81 ini, beliau menyebutkan, Ibnu Abbas menafsirkan mengatakan, ila lil ardi khudhihim fa akhadathum ila aqabihim. Dikatakan kepada potongan bumi yang di situ tinggal di atasnya Qarun, ya, dan pengikut-pengikutnya, ya, wah, istananya, rumahnya, hartanya dengan gemboknya yang tidak bisa diangkat kecuali oleh laki-laki yang banyak, ya, yang kuat-kuat, kata Allah sebutkan. Itu ketika Fir'aun apa Qarun sudah kelewat batas kufur, maka Allah, ya, apa, katakan kepada bumi, khudihim. Ambil mereka. Bumi, telan. Kalau maksud yang dimaksud khudi di sini adalah ambil, tapi maksudnya apa? Telan dia. Maka bumi anut, disuruh. Ya. Ya, bumi ini bisa manut loh ibu-ibu. Ya, sebagaimana Allah firmankan, langit dan bumi ini bisa manut. Ya. Ketika Allah katakan, ya, i'tiya taw'an aw karha, datang kalian berdua, wahai bumi dan langit, dalam keadaan, ya, sukarela maupun terpaksa. Qalata atayna ta'i'in. Mereka berdua, langit dan bumi, berkata, kami datang dalam keadaan sukarela, ya Allah. Manut. Bumi manut. Langit manut, ciptaan besar padahal. Kita kecil, disuruh sholat, kagak manut. Suruh puasa, kagak manut. Suruh. Emang manusia ini, innahu kana zaluman jahu. Jahu, zalim, bodoh manusia ini emang. Allah yang bilang. Ya, langit bumi saja manut. Padahal siapa yang lebih besar ciptaannya? Manusia atau langit? Antum asyaddu khalqan. Kaliankah manusia yang lebih besar penciptaannya atau langit? Ini jawab, pertanyaan gak perlu jawaban ibu-ibu, saking jelasnya. Tapi Masya Allah manut. Bumi disuruh, telan mereka. Qarun dan pengikut-pengikutnya itu. Ya. Ya. Orang-orang yang mengeluk-ngelukkan Qarun itu. Pengikut-pengikutnya Qarun itu. Yang dibeli hatinya oleh Qarun, oleh hartanya. Telan mereka. Fa'akhadathum ila a'qabihim. Maka ditelan. Bertahap ibu-ibu. Jadi ditelannya Qarun itu enggak langsung apa? Enggak langsung serup. Hilang semua enggak. Bertahap. Biar sempurna rasa takutnya itu. Bertahap. Serup. Akhirnya apa? Khudihim. Ya. Telan. Maka apa? Bumi, kata Ibnu Abbas, menelan mereka. Sampai apa? Sampai mata kaki. Tiba-tiba aja tuh, grep, masuk ke dalam bumi, kakinya. Kemudian apa? Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah melanjutkan bahwasanya kembali setelah sudah tenggelam sampai mata kaki, thumma qila laha khudhihim. Dikatakan lagi kepada bumi, telan lagi, lebih dalam lagi. Fa'akhadathum ila rukabihim. Ditelan serot, masuk sampai dengkul. Serem gak tuh bu? Nah, biar rasa takutnya itu benar-benar apa? Ya kan kalau langsung serap kan, wes kelar udah. Ya enggak? Deg-degannya kurang. Sebentar doang serap. Ya enggak? Makanya kalau orang beriman mati mendadak, itu nikmat karunia. Rehat, kata Nabi. Ya. Kalau orang kafir mati mendadak, itu kesengsaraan buat mereka. Kerugian buat orang kafir. Tapi kalau orang beriman mati mendadak, itu rehat, istirahat. Itu. Enggak merasakan sakarat yang panjang. Dan ciri-ciri kiamat, kata Nabi, mautul faja'ah. Banyaknya mati mendadak. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati lagi sholat, lagi baca Quran. Kalau enggak, lagi ngaji, bu. Lagi khusyuk, ngaji nyatet, lukes saja lemes mati, meninggal di majelis. Wih, keren banget. Ya. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala langsung apa? Masuk sampai dengkul. Ya. Maka dikatakan lagi kepada bumi, khudhihim, telan lagi, lebih dalam lagi. Ya. Fa akhadathum ila a'naqihim. Ya, sebelumnya ila ahqaihim. Maka ditelan sampai pinggang, ekwah, ahqa, pinggang. Ya, tadi dengkul, sekarang lebih dalam lagi sampai mana? Pinggang. Oh, makin serem enggak tuh, Bu? Ya. Kemudian apa? kata bumi, ya, tsumma qila laha, dikatakan lagi kepada bumi, khudhihim, telan lagi, ambil lagi, telan lagi. Ya. Fa akhadhathum ila a'na.

Bentar, sekejap Allah bisa hilangkan semua. Ketika orang kufur, kelewat batas dengan harta tersebut. Ya, dipakai maksiat, dosa, kemungkaran, dan seterusnya. Sebentar, sekejap Allah bisa hilangkan semua. Ya. Bagaimana Qarun dan pengikutnya apa? Tenggelam ke dalam perut bumi. Ya. Karena jadi ingat siapa tuh? Pembunuhnya yang kerok pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam. Ada seorang pejabat kerajaan lah gitu ya. Ya, petinggi kerajaan di zaman Bani Israel dahulu. Itu apa? Punya istri, sama-sama orang terhormat, bangsawan juga, terpandang. Cerai. Talaknya talak tiga. Talak apa namanya dalam fikih? Talak bain. Gak bisa balik lagi toh, kalau udah talak tiga toh. Hah? Gak bisa. Harus nikah sama laki-laki lain dulu toh. Sudah dicampuri. Kemudian meninggal atau cerai, baru boleh akad baru lagi. Ya, gitu. Kemudian Ibu Kulsona Ta'ala, ya, Ibu sering dengar lah kisahnya. Maka apa? Maka mereka minta kepada Nabi Yahya agar merubah fatwa, merubah hukum. Jadi boleh. Ketika mereka, bolehkah kami balik lagi rujul? Enggak bisa, udah talak tiga, enggak bisa lah balik lagi. Tapi cinta sudah menguasai. Maksudnya nyesel mereka atas perceraian, pengen balik. Masih saling sayang. Akhirnya apa? Enggak bisa. Oh, kesel dia. Mereka ingin merubah hukum Allah. Ya Nabi, enggak maulah merubah hukum Allah. Ya. Emang kayak sebagian ustaz, fatwa bisa dibeli. Bisa dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu si penanya. Si yang minta fatwa, na'udzubillah. Ini Nabi. Ya. Gak bisa rujuk lah, gak bisa dirubah hukum Allah, kesel dia. Dia bilang sama mantan suaminya, kalau kau memang benar ingin kembali kepadaku, ya, apa, aku minta kau bawakan kepalanya Yahya, katanya. Alaihissalam. Perempuan tuh kalau udah jahat, ngeri. Ya. Ya. Aku kesel ya sama si Fulan, tolong ya kelarin, kelar. Ada lo yang kayak gitu, diceritain istri. Ya kalau udah kesel ya udah saya kesel sama si itu, tolong kelarin, bikin pikiran aja, ya, kelar udah orangnya, udah nggak ketahuan kemana ya. Ya. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala jahat. Akhirnya apa betul? Diperintahkan agar Yahya dipenggal kepalanya. Beliau lagi sujud, ya sholat, kemudian dipenggal. Bawa kepalanya di hadapan perempuan tersebut. Nih, aku udah bawakan kepala Yahya untukmu. Ya, dibawakan kepada mantan istrinya itu. Demi bisa kembali. Ya. Senanglah perempuan itu, senang perempuannya. Dan dia tidak mau merasakan kebahagiaan sendiri. Dia pergi bawa kepala Yahya alaihissalam ke ibunya. Biar ibunya juga ikut senang, bahagia. Begitu sampai depan rumah atau istana ibunya lah ibaratnya. Maka apa? Ya, bumi menenggelamkan siapa? Perempuan tersebut. Apa, ditelan bumi. Sampai ketika apa udah sampai leher tenggelamnya, maka apa sang ibu apa pengen kiranya nggak mau anaknya itu hilang begitu saja, nggak bisa dikenang, nggak bisa dilihat lagi. Akhirnya mumpung kepalanya masih apa masih nongol, masih muncul, maka diperintahkan tolong penggalin leher anakku gitu kan, mumpung masih kelihatan, dipotong leher, dibalas leher, lo penggal lehernya Yahya alaihissalam, leher dia juga kepenggal. Allah ma'adil. Kemudian jemaah cintaikan Allah Zawajalla. Sampai mana tadi? 11 ya? Kekayaan ilmu lebih mulia daripada kekayaan harta, karena kekayaan harta berada di luar hakikat manusia. Artinya apa tadi?
Seandainya harta

harta itu musnah dalam satu malam saja, jadilah ia orang yang miskin. Sedangkan kekayaan ilmu tidak dikhawatirkan apa kefakirannya, bahkan ia akan terus bertambah selamanya. Pada hakikatnya ia adalah kekayaan yang paling tinggi. Ya, dia adalah kekayaan yang paling tinggi. Sampai ada seorang penyair bernama Ma'ruf Ar-Rasafi, dia mengatakan, walaysal ghina illa ghinal ilm, innahu lanurul fata yajluh ya zalam iftiqarih. Walaysal ghina illa ghinal ilm, innahu lanurul fata yajluh zalam iftiqarih. Ya, dikatakan bukanlah kaya melainkan kaya ilmu, kata dia. Sesungguhnya ilmu itu adalah benar-benar cahaya bagi seseorang, ya, yang akan menyingkap kegelapan kefakirannya. Jadi ilmu itu akan menyingkap kegelapan kefakiran, kata dia. Dan terbukti, ibu-ibu, banyak ulama-ulama salaf yang dulu dalam perjalanan nuntut ilmu mesake, kesian, sampai harus ngelelang segalanya. Sampai celana pun, celana satu-satunya dilelang. Sampai Imam Bukhari enggak punya pakaian kecuali yang nempel di badan. Sampai sering temannya, ya Abu Abdillah halumma ilal hadith. Woi Abu Abdillah, ayo cari hadith. Ayo berangkat kita, muter lagi cari hadith. Ngaji kita, cari syekh. Ya, muhaddith, ulama hadith, berangkat kita. Enggak keluar-keluar. Kenapa, Bu? Lagi telanjang di kamarnya. Nunggu pakaiannya kering, karena cuma siji. Ibu-ibu pasti tadi itu sebelum berangkat pusing. Singkap sana, singkap situ. Yang mana ini? Pusing. Jangan-jangan ada yang istikharah dulu itu tadi sebelum pilih. Yang mana ya? Mau ngaji. Rabu ini, yang ini. Rabu depan, yang ini. Udah istikharahin kali. Coba. Dan pesan saya, jangan jadi Abdul Khamisah. Jangan jadi budak pakaian. Ngomong doang pinter, ya. Ya. Jadi, ibu-ibu Allah SWT. Ibu, lihatlah. Ya. Saya, ibu-ibu lihat kalau saya ngajar di sini, pakaiannya macam-macam. Ya, warna-warna, pernak-pernik. Nah, biasa aja. Kadang yang ini putih, ada lagi yang coklat dikasih sama ponaan, ya udah bolak-balik gitu aja, ya nggak terlalu mikirin apa istilahnya itu fashion, ya fashion bener nggak. Kalau istri saya nggak mempermak saya, udah kampungan saya, ya dulu peci warna apa, baju warna apa, koko sarung warna apa, tabrak lari kalau bahasa istri ana tuh, ya kan. Gak jelas sudah. Ya, kemana-mana bawa helm gede gitu, kata istri dulu. Pas saya ngaji ngeliat Abi, gede katanya helmnya. Kayak motor laki. Sendalnya sendal pendekar yang bertali-tali itu. Terus kayak Wiro Sableng, wis katanya. Begitu nikah, udah langsung dipermak. Ya, dipakein batik, udah kayak bocah lagi saya. Jadi, ya. Cuman memang ya gitu, nggak terlalu perhatiin sama ini sebenarnya, fashion gitu kan, ya. Tapi ya sisi lain bagus aja orang apa ya berpakaian yang rapi dan seterusnya itu, ya paling tidak rapi. Ustaz kita penulis buku ini, selama saya belajar sama beliau belum pernah ngelihat beliau pakai pakaian selain jubah putih istiqomah. Kemarin ini saya mikir itu, ya pengen ngajak istri ke Tanah Abang rasanya, cari jubah putih gitu, biar menjaga. Maksudnya dengan kita kemana-mana pakai jubah putih dan seterusnya itu lebih bisa mendukung untuk kita terjaga. Allah SWT. Ya. Ya, lebih bisa mendukung untuk kita terjaga. Dibandingkan kita tampangnya yang gaul-gaul yang apa itu agak kurang takwa kadang di jalan itu, ibu-ibu. Tapi kalau kita pakaiannya udah syar'i, udah islami itu bisa menolong kita, Bu ya. Ya. Hati manusia, ibu-ibu. Abu Hurairah saja sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minaz zina
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari zina. Hah? Selevel Abu Hurairah berlindung dari zina. Sahabat Rasul. Ulama hadis ibaratnya. Mungkin, gak mungkin lah kau selevel engkau terumus dalam zina Abu Hurairah. Ada-ada aja kau berdoa kayak gitu. Gak mungkin. Apa kata beliau? Waihaq. Wama ya'manuni wa iblisu hayy. Apa yang menjamin saya aman dari zina sedangkan iblis masih hidup? Selama iblis masih hidup gak aman. Itu selevel Abu Hurairah. Maka perlu kita hal-hal yang bisa membantu kita untuk terjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya lagi cerita siapa tadi ya? Ya, itu ucapannya penyair Ma'ruf Ar-Rasafi. Bukanlah kaya kecuali kaya ilmu. Kalau bahasanya Nabi, kaya hati. Dan ilmu tempatnya di mana, Bu, bejananya? Ya, hati. Nyambung semua, enggak bertentangan tuh. Enggak bertentangan. Sesungguhnya dia adalah cahaya bagi seseorang, terutama pemuda. Yajlu dhalama iftiqarihi, yang akan menyingkap kegelapan kefakirannya. Tadi saya lagi cerita tentang sebagian ulama dahulu yang Masya Allah, apa aja dilelang. Seperti Imam Malik, plafon rumahnya, atap rumahnya dilelang. Demi bisa dapat biaya untuk melanjutkan menuntut ilmu. Kata Ibnu Khidaj, thumma malat ilaihi dunya ba'du. Kemudian di belakang hari setelah Imam Malik jadi alim besar, malah dunia yang nyembah-nyembah dia. Nyembah-nyembah. Ya, ngerengek-rengek agar bisa diterima oleh Imam Malik ibaratnya. Yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Jadi ilmu itu ya akan apa, Bu? Akan menyingkap gelapnya kefakiran. Jadi dari sini sebenarnya di antara rahasia orang ya apa bisa menendang kefakiran dari kehidupannya adalah ilmu, ibu-ibu. Menuntut ilmu. Kalau orang jauh dari ilmu, jauh dari ngaji, jauh dari majelis ilmu, ya jangan salahkan kalau kefakiran itu istiqomah nempel dengan kehidupan dia. Gitu kan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harus dimuhasabahi, diintrospeksi gitu kan. Kenapa saya begini, enggak berubah-berubah? Banyak hal. Mungkin sebab-sebab untuk hilangnya kefakiran dari kita belum maksimal kita lakukan. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Baik. Kedua belas. Benar ya. Kedua belas. Mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Ya gimana, Bu, kalau kita mau melakukan ketaatan tapi nggak punya dasar ilmu? Gimana? Pastinya ketaatan sekedar ketaatan yang tidak bernilai karena enggak pakai ilmu, gitu kan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini pokok ya segala macam bentuk ketaatan. Jadi kalau bisa dibilang otaknya ketaatan nuntut ilmu, Ibu Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang ilmu ini pokok segala ketaatan, Bu? Orang salat ketaatan enggak tuh, Bu? Taat enggak salat tuh? Saya tanya, butuh ilmu apa enggak? Sangat. Untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasul, butuh ilmu enggak? Iya. Nabi suruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji, Bu, ibadah enggak? Ketaatan enggak? Butuh ilmu enggak? Manasiknya ada suruh, butuh enggak? Butuh. Puasa, ya ibadah enggak? Taat enggak tuh? Taat. Butuh ilmu enggak? Semua amal ibadah dan ketaatan butuh kepada apa? Ilmu, Ibu Subhanahu wa taala. Wajar kalau dikatakan ilmu itu adalah pokok segala ketaatan, pondasi dari segala macam bentuk ketaatan, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sesuatu pondasinya enggak ada, ambruk enggak? Ambruk. Orang beragama enggak pakai ilmu, ambruk enggak agamanya, Bu? Ambruk, bahkan dia andil dalam mengambrukkan agama. Maka cicitnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, mengatakan man abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Siapa yang menyembah Allah dengan bodoh, dengan kebodohan, dia akan merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Lihat orang-orang yang beragama dan tanpa ilmu, ibu-ibu, rusak agama ini dibikin. Ya Allah, kemarin saya sempat sholat berjamaah di dekat warungnya adik saya di Muncul situ. Di belakangnya ada, ya saya nggak sebut ya, takutnya orangnya nonton lagi. Jadi
Allah musta'an. Ya, makanya sampai saya berpikir dalam hati, ada kan yang lagi di Jakarta terutama tuh viral tuh jamaah-jamaahnya yang ya pahamlah, yang suka di lampu-lampu merah itu, poster-posternya gede-gede. Pahamlah, saya nggak sebut lah. Anda sampai cuman berpikir, inikah hasil dari didikan mereka? Sholatnya ngebut. Gak baca patehahnya, yang ikut yang di sono no, yang di ada dah yang di daerah tempat adik saya lagi nuntut ilmu sekarang di situ. Ya, pokoknya ada yang sering konflik gitu. Itu ngikutin gaya-gaya patehahnya yang ono sudah itu. Saya enggak sebut ini sensitif soalnya Bu Sultan. Terus cepat sekali gitu. Kayaknya santri itu berdua. Terus maju sama bapaknya kayaknya. Imamin. Saya sholat di belakangnya. Ya Allah. Sampai saya ulang lagi ibu-ibu sendiri. Karena cepat banget. Cepat sekali sholatnya. Kita baru mau apa gerak untuk mengikut. Dia udah bangkit lagi. Deh. Ya. Ini kehasil didikan mereka. Ya, Allah musta'an. Sholat aja gak genah gitu kan. Kalau orang salaf anti pilih mantu kayak gitu tuh. Ogah bener. Sholatnya ngebut-ngebut. Gak khusyuk, gak rapi. Allah musta'an. Jadi, mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Ya, pokok segala ketaatan. Sedangkan cinta dunia dan harta benda dan mencarinya adalah pokok segala kejelekan, ya. Kecuali yang Allah rahmati, ya. Ya, dia akan menjadi pokok segala kejelekan. Contohnya apa, Bu? Ketika dia mengambil dari jalan haram. Kalau diambil jadi jalan yang halal tadi, bisa jadi sebab kebahagiaan enggak? Allah Subhanahu wa taala, sebab kebaikan. Tapi kalau diambil dari jalan keburukan, ya. Ya. Ya, dari jalan yang haram, maka dia bisa menjadi apa? Pokok segala kejelekan. Ya, cinta dunia, harta, apa mencintai harta apa? Cinta dunia dan harta dan seterusnya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit menceritakan satu hal. Abu Hazim, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, biar ibu-ibu bisa memposisikan diri. Ustaz, gimana sih? Saya kayak bingung gitu, Ustaz. Satu sisi kita kayaknya apa ya, gak bisa lepas dari cinta dunia. Mencintai dunia itu kan sesuatu yang wajar ya Pak Ustadz. Tapi kayaknya dari penjelasan di sini kayaknya kita gak boleh cinta dunia deh. Gimana sih Ustadz yang sebenarnya? Maka ada yang bagus nih ibu-ibu. Al-Imam Abu Hazim pernah didatangi oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Dan dia berkata kepada Abu Hazim, ya am, wahai paman, ini alumu nafsi ala syai'in. Sesungguhnya aku ini mencela diriku atas sesuatu. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, aku ini mencela diriku atas sesuatu. Faqala ala ayyi syai'in, ya ibn akhi, kau cela dirimu atas apa, wahai anak saudaraku? Talunu nafs, talumu nafsak. Maksudnya kau celah dirimu atas apa? Kenapa aku celah dirimu? Faqala ala hubbid dunia. Aku mencela diriku sebab apa? Cinta terhadap apa? Dunia. Aku ini merasa aku ini cinta dunia, wahai Abu Hazim. Wahai paman. Wahai Abu Hazim. Aku ini merasa aku cinta banget sama dunia. Dan ini pertanyaan yang la ilaha illallah. Non sewu ibu ya. Pertanyaan yang kayak gini, kayaknya di zaman sekarang pertanyaan paling lang. Iya nggak, Bu? Orang nanya, saat saya ini kok rasanya cinta banget sama dunia. Langka nggak? Langka. Nyaris tak terdengar. Tapi di zaman salaf, biasa. Biasa terdengar. Aku ini diuji cinta dunia nih, gimana, woy? Lu zaman sekarang nyaris tak terdengar. Karena yang ditanya pun mungkin cinta. Cinta dunia. Jadi, wes silent semua sudah. Ya. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam.
Tapi bagus nanti jawaban beliau itu keren, keren lah. Menurut saya keren banget lah jawaban beliau ini. Bahwa dia katakan bahwa ya faqala lahu Abu Hazim. Maka Abu Hazim berkata kepadanya, ya. Jika dia nanya seperti itu, saya katakan tadi ini pertanyaan yang langka terdengar. Kebanyakan jamaah kalau nanya ustaz apa? Ustaz, gimana hukum ini? Gimana hukum itu? Gimana hukum-hukum fikih ya kah? Gimana ini kalau salat begini, puasa ini? Nah, seperti itu. Langka ada orang nanya, aku ditimpa, diuji cinta dunia. Gimana ini? Langka. Maka Abu Hazim berkata, "I'lam ya ibn akhi anna hadha syai'un la alumu nafsi 'alaih." Ketahuilah wahai anak saudaraku, sesungguhnya ini atau sesuatu ini atau apa tadi? Cinta dunia adalah sesuatu yang saya sendiri tidak mencela diri saya atas itu. Kalau dia tadi kan mencela dirinya karena cinta dunia. Kata Abu Hazim, seorang alim ini, dia katakan, "Saya tidak mencela diri saya dengan sebab itu." Kok bisa ustaz selevel Imam Abu Hazim, imam, mengatakan aku tidak mencela diriku dengan sebab itu? Ini makin penasaran endingnya ibu-ibu kan. Kok bisa selevel beliau? Berarti enggak mencela dirinya karena cinta dunia. Apa masalahnya, Bu? Ya. Apa masalahnya? Kata beliau, "Innallaha habbaba ilaina ad-dunya." Sesungguhnya Allah yang menjadikan bagi kita dunia itu menjadi sesuatu yang dicintai. Di mana? Ali Imran berapa? Ayat berapa? Ali Imran ayat 14 ya? Ayat 14 enggak tuh? Ayat 14. Benar enggak? Nah, coba baca artinya. Zui

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب. Coba dibaca artinya. Dunia enggak tuh? Terus? Dunia? Terus? Apalagi ya dunia dijadikan kata Allah zuyyina linnasi hubbu. Allah yang mentakdirkan manusia itu apa, Bu? Fitrahkan manusia itu cinta senang sama dunia. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menjadikan. Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sesuatu yang sifatnya tabiat. Saya sering sekali ceritain kisah Nabi Ayub ketika disembuhkan dari penyakitnya ya. 18 tahun bedres. Ketika disembuhkan, ketika dia hentakkan tumitnya, kakinya di bumi, muncrat air. Minum, sembuh penyakit dalam. Mandi, sembuh penyakit luar. Habis gitu, Allah turunkan hujan. Hujan apa? Emas. Sekali-kalinya waktu itu turun hujan emas. Dan jangan pernah berharap untuk turun hujan emas lagi di Cilangkap. Gak akan. Kalau mau sakit dulu 18 tahun bedres. Gitu. Allahu Akbar. Jadi, kalau Subhanahu wa ta'ala, turun hujan emas, kata Nabi SAW. Buah kesabaran Nabi Ayub. Walaupun istrinya kurang sabar ngurus dia sakit. Sampai dia bersumpah akan menjera istrinya 100 cambukan kalau udah sembuh. Ya, enggak sabar ngurus suaminya. Udah ibu-ibu diberikan kesabaran kalau diuji suaminya sakit. Jadi ibu-ibu kalau Subhanahu wa taala turun hujan emas. Apa yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam padahal di apa? Bergelimpangan. Tapi apa? Yang belum jatuh ke bumi, Bu. Digembokin. Itu Nabi Pak Ustadz ya? Hah? Jawab dong. Hah? Nabi loh. Sampai Allah nanya, awama tashba ya Ayub. Ayub, enggak puas apa? Enggak kenyang apa? Itu udah banyak banget tinggal di butik-butik diambil-ambil. Kok sempet-sempetnya gembokin gitu. Oh, aduh gitu. Ya. Berarti Ayub cinta dunia dong. Fitrah. Orang dijadikan apa? Dihiasi bagi dia kecintaan terhadap apa? Wanita, anak-anak, harta, dan seterusnya. Emas, perak, kuda, apa, dan seterusnya. Ya, tanam-tanaman. Allah yang memfitrahkan. Jadi tabiat manusia. Ya, cinta Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Ayub mengatakan, qala wa may yashba' min rahmatika ya rab. Ketika Ayub ditanya, apa enggak puas kamu wahai Ayub dengan yang sudah ada di gelimpangan, kok sempatnya? Ayub mengatakan, siapa yang puas dari rahmat-Mu wahai Tuhanku? Kalau hujan air saja rahmat, apalagi hujan? Ibu senang banget kayaknya kalau hujan emas ya. Enggak repot-repot minta sama bojo. Ya kan? Allahu Akbar. Ya. Jadi Allah kata beliau yang membuat kita apa? Yang memfitrahkan kita, mentabiatkan kita cinta dengan dunia. Ali Imran ayat 14 jelas itu. Akan tetapi perhatikan nih, Bu. Ini yang terakhir ini intinya. Walakin la yambagi an yad'una hubbuha ila an na'khudha minha syai'an yakrahuhu Allah. Akan tetapi enggak boleh ya kecintaan kita terhadap dunia yang memang fitrah, yang memang tabiat, tidak boleh kecintaan kita terhadap dunia tersebut menyeret kita kepada mengambil sesuatu dari dunia tersebut dengan jalan yang Allah benci, dengan cara yang Allah benci. Au namna' minha syai'an yuhibbuhullah, ya, atau kita mencegah, ya, menahan diri dari dunia tersebut, perhiasan dunia tersebut, dari harta tersebut, sesuatu yang Allah
cinta. Ya. Allah pengen kita keluarin zakat. Kagak, sayang. Gak dikeluarin. Benci enggak Allah nanti? Marah enggak Allah itu? Marah. Padahal di situ ada hak orang lah, orang lain, hak orang fakir, orang fuqara dalam harta tersebut harus ditunaikan zakatnya misalnya. Tapi dia tahan. Ini yang masalah. Berarti cinta dunianya kebangetan. Jadi yang kita kritisi bukan tabiat manusia cinta dunia, semua manusia cinta dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, nabi kita, ada perkara dunia yang dijadikan dicintai bagi dia, bagi beliau, apa? Ubbiba ilayya ya min dunyakum apa? At-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan dicintai bagi diri saya, kata Nabi. Ya. Ya. Dari perkara dunia kalian, apa? Minyak wangi dan istri. Wanita, istri. Itu perkara dunia gak itu? Minyak wangi sama istri? Itu perkara dunia. Dijadikan dicintai di hati Nabi kita. Berarti Nabi hubut dunia. Enggak. Ya. Itu hal yang sifatnya tabiat. Dan dijadikan, kata beliau, apa, pelipur laraku, dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masalah kalau cintanya kebablesan, melebihi mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai akhirat, ya. Itu yang jadi masalah. Melalaikan dari ibadah, melalaikan dari ketaatan karena terlalu cinta terhadap dunia tersebut, terhadap harta benda tersebut, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini yang masalah. Kalau sekedar senang sewajarnya. Ibu senang enggak kalau punya duit segepok merah semua? Senang enggak, Bu? Pendusta ulung kalau ibu-ibu enggak senang. Munafik kalau enggak apa? Kalau enggak senang itu. Manusiawi, Bu. Tabiat. Yang jadi masalah, sibuk ngitung fulus, zuhur, asar, bablas. Fulus, mulus. Ini yang jadi masalah. Ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan terhadap dunia menjadikan dia, apa, melebihi kecintaannya kepada Allah, menjadikan dia lalai, menjadikan dia, ya, lupa berzikir, lupa ibadah, lupa taat kepada Allah dan seru. Ini yang jadi masalah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi enggak layak, kata beliau, untuk kita, apa, kecintaan kita terhadap dunia menyeret kita kepada mengambil dari dunia itu sesuatu yang Allah benci dengan jalan yang haram, maksudnya, Bu, diambil, dan mencegah dari dunia itu sesuatu yang Allah cintai, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ingin kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, misalnya dari harta, keluarkan, jangan dicegah. Ya, misalnya kita butuh, misalnya untuk sarana menuntut ilmu, kita butuh motor, kita butuh kendaraan dan seterusnya, ya, Bismillah Taala, kita beli dia, itu perkara dunia enggak? Oh, cinta dunia ini, enggak, kita butuh, ya, dan itu kita jadikan sarana untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan dicegah dirimu dari hal itu, kata siapa? Abu Hazim. Nah, kata Imam Abu Hazim melanjutkan bahwasanya apa? Faida kunna kadzalika la yadhurruna hubbuna iyyaha. Kalau kondisi kita kayak gitu, ya, maka kecintaan kita terhadap dunia itu tidak akan memudaratkan kita, kata beliau. Ya. Jadi diperinci kondisinya tadi, Bu, ya, bahwasanya apa? Jangan sampai cinta terhadap dunia menyeret kita mengambil dari urusan dunia dengan jalan yang Allah benci alias haram. Dan apa yang Allah inginkan untuk kita keluarkan dari harta tersebut, keluarkan. Jangan pelit, bakhil. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keluarkan. Kalau begitu kita bermuamalah dengan harta, kita tidak termasuk orang yang, apa, dikatakan hubud dunia. Senang terhadap dunia itu tabiat. Tapi tidak menyeret kita untuk, seperti tadi yang kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya, Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kulihat, silahkan ambil bagianmu dari dunia, akan tetapi jangan sampai kita mencintai dia berlebihan. Cinta sewajarnya itu tabiat, tapi mencintai dunia berlebihan, harta benda berlebihan, sampai mengalahkan cinta kepada Allah dan negeri akhirat, maka ini yang dikritisi, ini yang enggak benar,
dibawa ke Allah Subhanahu wa taala. Yang harus lebih kita cintai adalah Allah dan negeri akhirat, dibawa ke Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh, nanti kalau ada waktu di pertemuan di pertemuan akan datang atau kapan lah, mungkin pada Ramadan, kita akan saya pengen sampaikan sebenarnya, cuman waktunya sempit, mau bahas usul salasah kita, Ibu. Sudah lewat waktunya. Ya, tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Apakah beliau orang yang berhak untuk kita tuduh cinta dunia gara-gara beliau mengumpulkan harta benda yang begitu banyak? Kaya luar biasa. Ya, yang ketika dia datang ke Madinah dalam keadaan enggak bawa apa-apa. Sampai ketika dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari Ansar, maka Bu, dia ditawarkan oleh saudara dari kalangan Ansar itu, saya punya sawah ladang, kau ambil sebagian, saya punya istri, pilih yang paling cantik, aku ceraikan, kemudian apa? Kemudian setelah habis masa iddahnya, kau nikahi. Tapi beliau mengatakan, semoga Allah memberkahi harta dan istrimu. Tunjukkan saya di mana, Pak? Oh, cinta dunia nih. Usaha mencari untuk nyambung hidup sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah, berjihad di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Apa salahnya? Maka apa? Beliau masuk pasar, ibu-ibu. Ya, minjem masuk pasar sampai beliau punya modal apa, Bu? Ya. Sebesar apa, Bu? Sebesar biji korma emas. Sampai dapat untung di sebentar doang. Baru datang itu padahal langsung masuk pasar udah bisa punya ukuran segede biji korma emas, lumayan ya, Bu ya. Apa yang dipikirkan pertama kali ketika punya sebesar biji korma emas? Menikah. Yang dipikirkan. Maka langsung dia bertanya, tunjukkan saya di mana rumah orang mulia. Rumah orang mulia. Maksudnya orang yang baik. Ya, bukan orang bakhil yang bisa menerima aku apa adanya. Maka ditunjukkan, pergilah ke rumah si Fulan. Itu rumah orang dermawan, orang baik. Masuk. Lamar putrinya, masya Allah, menikah malam-malam itu dan tidak diumumkan nikahnya, diam-diam. Besok subuh ketemu sama Rasul, di pakaiannya, jubahnya ada bekas za'faran. Za'faran kan biasanya dipakai perempuan tuh, kekuning-kuningan, ketangkep basah lah dia sama Rasul. Abdurrahman, ya, wiopo, maksudnya itu di jubah kok ada za'faran. Nikah kagak ngomong itu. Kan kalau ada za'faran kayak gitu, alamat orang nikah gitu kan. Ya. Iya, aku lupa ya Rasulullah, semalam aku nikah gitu dia. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Aulim walau bisya. Walimahlah walaupun dengan menyembelih seekor kambing, supaya orang tahu, jangan diam-diam gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau apa? Menyembelih seekor kambing. Akhirnya pada tahu kalau Abdurrahman bin Auf sudah menikah. Terus tidak lama ibu-ibu beliau berbisnis, jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf. Tapi adakah dunia tersebut masuk di hatinya? Silakan kau pegang dunia, tapi jangan simpen di sini. Mas. Jadikan hartamu cuma di saku atau di ATM. Jangan di hati. Di hati mah penuhin sama ilmu, mencinta Allah, cinta akhirat, zikir. Itu jejelin di sini. Cukup hartamu mah di ATM aja. Biar kau enggak tidak termasuk orang yang cinta buta terhadap dunia. Kalau senang sewajarnya, siapa sih enggak senang? Punya babe bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, ya, tas bagus. Siapa sih enggak senang? Ya. Ada enggak ibu-ibu yang punya tas remes di sini atau apa namanya itu yang mahal-mahal itu? Terus aku benci banget sama tas ini gitu. Ada enggak? Ya. Hermes ya namanya ya. Ya. Atau Lipitong, apalagi namanya itu. Jadi, aku benci banget nih sama tas. Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Pasti dia senang. Wajar, manusiawi. Ya. Tabiat, Ibu Sunata. Oke, kita akan lanjut insyaallah yang ke berapa nanti? Ke-13 ya. 14. 13 insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala Ibu. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Halaman
48. Ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'zham. Betul itu ya? Dalil lain adalah hadis sahih berikut. Begitu toh? Nah, perhatikan ibu-ibu yang saya hormati. Syekh Fauzan melanjutkan penjelasan beliau terkait permasalahan yang sedang kita bahas tentang perkara terbesar yang Allah perintah adalah tauhid dan perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik. Dalil lainnya adalah hadis sahih berikut. Ya, hadis sahih berikut. Ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zamu 'indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud yang bertanya ya. Ya, menunjukkan para sahabat itu nuntut ilmu sama Nabi, ngaji, belajar sama Nabi. Ya. Nabi ditanya. Ayyu dzambi a'zham? Apa dosa yang paling besar? Nabi ditanya tentang apakah dosa yang paling besar? Berarti ini menunjukkan ibu-ibu dosa itu tatafawat. Maksudnya dosa itu tidak satu level. Paham, Bu? Kan dibilang dosa apa yang paling besar? Berarti dosa berlevel. Ya enggak? Ya. Berarti ada yang tidak paling besar, ada yang cuman besar tapi enggak paling besar. Ada lagi nanti yang kecil. Berarti dosa darajat. Dia memiliki level. Ya. Apa dosa terbesar yang paling besar di sisi Allah ya Rasulullah? Qal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda menjawab anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar di sisi Allah kata Rasul alaihi salatu wasalam adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakan dirimu. Itu dosa paling besar. Baru nanti dalam lanjutan hadis yang tidak disebut di kitab ya. Baru nanti dalam lanjutan hadis ya, Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, qultu thumma ay? Kemudian setelah dosa syirik, apa dosa besar setelahnya ya Rasulullah? Setelah syirik, apa dosa besar seberikutnya ya Rasulullah? Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "An taqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'aka." Engkau bunuh anakmu karena takut makan bareng sama kamu. Ngabis-ngabisin. Gitu kan? Ya. Terutama dulu zaman jahiliyah paling takut kalau punya anak perempuan ngerepotin cuman numpang makan doang gede-gede enggak bisa nghasilin harta, enggak bisa perang. Ya kan? Maka mereka melakukan wa'd, yaitu apa? Mengubur anak perempuan hidup. Jadi kata Ibnu Abbas kalau ada anak wanita Quraisy, orang-orang Mekah dulu perempuan mau pembukaan sekian sudah mau lahiran, maka dia pergi ke gurun pasir, gali lubang. Kalau yang lahir anak laki dibawa pulang, disayangin, dirawat. Kalau yang lahir anak perempuan langsung ditublekin, masuk lubang, kelar perkara. Tidak jadi aib. Karena punya anak perempuan itu aib. Nyusuin anak anjing lebih terhormat daripada nyusuin anak perempuan. Di tengah-tengah kehidupan jahiliyah dahulu. Makanya anak-anak yang dikubur hidup-hidup nanti di akhirat akan bertanya. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu nanti ditanya, dengan sebab apa aku dibunuh? Dengan sebab apa dia dibunuh?
Dalam sebagian qiraah, bi ayyi dzambin qataltani, dengan sebab dosa apa Pak kau bunuh aku, kau kuburin aku gitu kan hidup-hidup. Itu perbuatan keji Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, aib punya anak perempuan. Kayak kita dikasih anak laki, mana perempuan, wis senang aja, syukur daripada enggak dikasih anak sama sekali, syukur. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau dikasih kabar anakmu perempuan yang lahir, oh hitam mukanya, ngerut sudah. Ya, marah murka dia, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi. Dia ngumpet-ngumpet kalau lewat di depan orang, dia ngumpet-ngumpet malu gara-gara dikasih tahu anak perempuan. Ya Allah, ya. Sampai dulu anak perempuan tuh, maksud perempuan tuh bisa diwarisi. Dalam Islam dapat warisan. Nah. Kemudian ya, saya selip aja nih lanjutan hadisnya, enggak apa-apa karena bagus untuk kita sempurnakan. Ya, jadi kau bunuh anakmu karena takut dia ikut makan sama engkau. Jadi enggak usah khawatir rezeki, enggak usah khawatirin rezeki anak. Sudah ada rezeki tersendiri. Qala tsumma ay? Kemudian apa dosa besar setelahnya ya Rasulullah? Qala antuzania, bukan antaznia tapi antuzania halilata jarik. Dosa besar berikutnya adalah engkau menzinai istri tetangga. Halilah bisa bermakna istrinya, bisa bermakna putri tetangga. Berzina dengan perempuan jauh bukan tetangga, atau anak perempuan orang jauh bukan tetangga, itu dosa. Tapi berzina dengan istri tetangga alias serong, selingkuh, di sini ada kata-kata tuzani, menunjukkan tetangga perempuan itu, istri orang yang tetangganya itu juga pengen, mau, sama-sama mau serong. Paham maksudnya enggak, Bu? Banyak enggak sekarang orang digerbek-gerbek selingkuh itu? Banyak ya? Digerbek-gerbek selingkuh ya. Ya. Itu waliyadzubillah. Bahkan dulu anak kasihan sama salah seorang di jamaah anak dulu tuh. Saya enggak sebut anunya. Yang penting dia menangis di hadapan saya, tinggi-tinggi orangnya kayak anak juga. Tinggi, kurus. Enggak tahu dia di mana sekarang, enggak tahu pindah di mana. Kasihan. Kewahkan sama istrinya. Begitu dia pulang kerja, capek-capek, letih. Dan saya kalau ketemu dia tuh selalu matanya merah gitu. Capek kelihatannya. Dia suatu saat cerita sama saya, pulang-pulang di kamarnya ada laki-laki lain bersama istrinya. Allah musta'an. Terus gimana sakitnya seorang laki-laki kayak gitu. Sampai ada seorang sahabat saking pencemburunya, dia bilang kalau saya dapetin istri saya dengan laki-laki lain, ya saya penggal istri saya penggal juga suaminya, apa laki-lakinya, dua-duanya saya penggal. Kata Rasul, ya kalau kayak gitu kamu juga kami penggal. Isos dan rajam ada hukumnya kan. Ya kalau kau bunuh, kalau kau penggal caranya, ya kami juga bunuh kau, yang berlaku hukum kisos. Walaupun kata para ulama, insya Allah dia tidak berdosa. Karena setiap laki-laki yang lihat istrinya dengan laki-laki lain di kamar, ya berselingkuh dan seterusnya, pastinya ketika dia melihat kondisi itu, rata-rata nggak bisa ngontrol emosi dan hilang akal biasanya Bu ya. Sampai apa yang dekat bacok-bacok sudah. Dia diharapkan tidak berdosa. Dengan sebab dia membunuh laki-laki itu mungkin. Atau bahkan istrinya dia pacok juga. Kata para ulama, semoga Allah tidak membuat dia berdosa dengan sebab itu. Karena memang laki-laki kalau melihat seperti itu pasti lupa di diri rata-rata. Ya. Tapi hukum kisos tetap berlaku. Ya. Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Hukum kisos tetap berlaku dalam Islam. Ya. Jadi itu ibu bapa Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, syahidnya adalah ya anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar adalah kau jadikan bagi Allah sekutu padahal dialah yang menciptakan dirimu. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, banyak lagi dalil pendukung kata Syekh di sini tentang masalah ini. Semisal surat Al-Furqan ya. Ayat berapa? 68, Al-Maidah ayat 7, 2. Nanti bisa dicek sendiri Ibu-ibu ya.
An-Nisa 48 ya. Ya, dan juga 116, Luqman ayat 13. Begitu juga hadis tentang 7 dosa besar. Ada kan tuh ketika Nabi sebutkan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Maka yang disebut nomor 1 adalah apa? Syirik. Ibu-ibu kelas. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa terbesar itu adalah syirik. Ya, kita berjuanglah ibu-ibu semampu kita untuk menjadikan keluarga besar kita bersih dari syirik. Ikutilah jejak sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda tentang keluarga besar Abdullah bin Mas'ud, "Inna ala ibna Mas'ud labari'un 'anil syirk." Sesungguhnya keluarga besar Abdullah bin Mas'ud bersih, suci dari syirik. Karena jadi ingat masa lalu bapak saya itu di pintu itu sebelum kita, karena belum ke Jakarta ya, belum paham. Itu di pintu itu ada botol dulu ya, Bu ya, sebelum kita paham. Ada botol berisinya minyak, bungkus kain apa? Kain putih, dan ada juga bebadong pun jimat-jimat, banyak tuh rentet di pintu dulu itu. Dan rata-rata rumah itu punya itu ada kain putih dililit-lilit kayak gitu, jadi dipegantung di atas pintu. Banyak dulu, sekarang udah langka saya lihat udah enggak ada ya. Makin terpelajar mungkin makin tahu ya, makin paham. Dulu banyak bentuk-bentuk kesyirikan dulu kita ana lihat gitu kan di kampung terutama. Alhamdulillah dengan kita belajar semuanya jadi enggak kelihatan lagi keris-keris apa dulu di kampung saya, di rumah saya tuh banyak. Bahkan bapak saya termasuk yang disebut oleh katanya gitu kan dulu, yang dimandati oleh yang pegang keris, salah satu di antara katanya ya, keris warisan apa kerajaan Majapahit. Dan memang itu keris ya setan yang main ya, karena kalau dirunut keturunan orang kampung saya itu nyambungnya ke Keraton Solo. Makanya kakek saya bilang, cocok kamu nikah sama, ya pas kamu ketemu sama rumpunmu. Kata kita juga rumpunnya dari Keraton Solo. Ya katanya, makanya kalau kamu nikah dengan istrimu itu yang asalnya dari Solo, Keraton Solo juga, ya itu ketemu sama ini katanya. Tapi itu saya nggak anggap apa sih gitu kan. Cuman ya secara ini ya mungkin sebatas sejarah atau ya bisa jadi gitu kan, cuman bukan suatu kebanggaan lah bagi saya ya, keturunan kalau nggak bikin masuk surga buat apa gitu kan ya, darah ini darah itu kalau nggak bikin masuk surga buat apa gitu kan, mending darah pink tapi masuk surga gitu kan, daripada darah biru tapi nggak masuk surga, gimana coba, ibaratnya gitu ya. Jadi emang itu keris gila ibu-ibu, maksudnya apa ya, karena khodamnya kali ya, ada setannya gitu, jinnya mungkin, khodam istilahnya ya. Itu keris memang, apa ya, bapak saya dulu kalau berantem memperebutkan akhwat dulu, di kampung itu kerisnya tuh kayak yang di TV-TV gitu ibu-ibu. Jadi cahayanya 100 meter tuh bisa membelah orang dari jauh-jauh gitu, kayak yang keris-keris itu. Ya karena setannya mungkin, khodamnya yang membuat dia seperti itu gitu kan. Dan itu haram, gak boleh. Ya. Dan begitu, dulu seharusnya begitu meninggal. Belum lama kan meninggal tuh yang pegang keris itu. Harusnya bapak saya yang dapat mandat setelah dia meninggal, bapak saya yang dapat mandat untuk megang tuh keris. Tapi begitu kita udah paham, udah anaknya juga ustad ibaratnya, walaupun ustad ecek-ecek gitu ya. Akhirnya apa? Gak boleh, gak bisa apa. Jangan. Ya, enggak bisa itu keris ya, identik dengan syirik dan seterusnya. Harus dimandiin apa tuh? Di bulan suro apa? Aduh, macam-macam lah. Ya, bukan kerisnya yang dikasih makan, khodamnya. Khodamnya yang dikasih sesajenan macam-macam, mau aja dikerjain sama setan, sama jin. Ya. Auzubillah. Saya sering lihat tuh keris, saya sering lihat. Dulu saya kalau kecil tuh sering terjadi maling kan, maling sapi gitu, dikejar kan. Sering saya lihat itu, Pak D saya tuh suka bawa itu.
dulu keris itu ditempel di dadanya nggak pakai sarung. Jadi nggak bisa dia arahin bebas-bebas, nanti kena ini hawa orang gosong. Ditempel di sini terus. Ya itu khodamnya pasti itu, setannya yang main. Ala kulli hal ibu sunnah ta'ala, banyak praktek-praktek kesyirikan, mazahir atau potret-potret kesyirikan di negeri kita banyak. Ya hari ini. Ya. Ini yang membuat negeri kita terus terpuruk, ya, yang mencintai sunnah ta'ala. Banyaknya kesyirikan. Ya, yang bisa bikin negeri itu aman, tentram, itu adalah ya tauhid. Ketika penduduknya beriman dengan sebenar-benar iman, tauhid, jauh dari syirik, ya. Alladzi

muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, bagi mereka keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan mereka dapat petunjuk. Berarti kalau syirik merajalela, ya sudah, negeri enggak ada amannya. Hiruk pikuk, apalagi sekarang. Lagi hiruk pikuknya ini. Ya umat, Allah musta'an. Penduduk negeri kita lagi hiruk pikuknya. Gara-gara nol ini, nol itu, nol ini, nol itu. Ya, berantem gara-gara nol. Ya. Dan saya pernah sampaikan di majelis, kama takunu yuwalla alaikum. Gimana potret kalian dari jadilah rakyat, begitu juga potret pemimpin yang akan muncul. Terus sekarang rakyat kita rata-rata suka joget. Ya, nanti enggak salah. Pemimpin suka joget. Makan tuh joget, ya, kata orang. Allah musta'an. Ya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Saya mau tanya ibu, coba bandingkan berapa persen kaum muslimin yang sholat dengan yang enggak sholat. Banyakan yang sholat apa enggak sholat? Hah? Yang enggak sholat banyak banget ibu-ibu. Ya. Allahu Akbar. Banyak sekali yang enggak sholat kaum muslimin. Maka suatu saat jangan salahkan kalau Allah munculkan pemimpin yang apa? Enggak kenal sholat, enggak bisa sholat, dan seterusnya. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pemimpin itu potret rakyat. Enggak mungkin jauh dari itu. Pasti benar. Bagaimana kita, itulah potret pemimpin. Kalau mau baik pemimpinnya, lo jadi masyarakat harus baik, kata orang Betawi, kata orang Jakarta. Harus baik, harus soleh. Ya. Dulu kenapa muncul pemimpin seperti sosok Abu Bakar dan Umar? Iya, rakyatnya kayak Ali. Ya. Seperti Uthman, rakyatnya soleh-soleh, baik-baik. Manut-manut, soleh-soleh, takwa-takwa. Ya. Itu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau pemimpin yang ya bertauhid, nyunah pula gitu, mimpi siang bolong. Rakyatnya gimana? Kenal tauhid enggak? Ngaji sunnah enggak? Paham sunnah enggak? Ya, maka perjuangan kita panjang nih, ibu. Bagaimana panjangnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata dari bawah. Nabi menata pejabat-pejabat Quraisy dulu, jahiliyah, musyrikin jahiliyah, pembesar-pembesarnya, tumbangkan, lengserkan, atau dari rakyatnya, dari masyarakat, datangin. Dakwahin, pahamkan, 1, 2, 3, 4, asing awal-awal, ya enggak? Pelan-pelan, sampai akhirnya Allah titipkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Sekarang banyak pergerakan, enggak sabar, pengen metik buah tanpa berjuang tanpa menanam, ya itu mencintai sunnah taala. Kita nggak mau kayak gitu, ya kita titik jejaknya Rasulullah SAW, caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjayakan umat. Kemudian yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Taala, yang keberapa, terakhir, yang ketiga, di antara definisi syirik adalah menyembah yang selain Allah, seperti apa? Malaikat. Ada enggak yang nyembah malaikat, ibu-ibu? Ada. Orang-orang yang nyembah malaikat itu ada. Yang aneh adalah orang banyak, ada orang sebagian manusia nyembah malaikat, padahal malaikatnya sendiri nyembah sapa? Nyembah Allah. Aneh enggak sih? Ya. Ya. Ada orang nyembah matahari, padahal mataharinya sendiri nyembah siapa? Sujud kepada siapa? Allah. Terus setiap sore mau terbenam matahari, matahari lagi sujud di bawah aras kepada Allah, minta izin besok pagi boleh terbit lagi enggak ya Allah. Tiap pagi terbit dari timur sampai datang masanya Allah enggak izinkan terbit dari Allah enggak izinkan terbit dari timur, tapi terbit dari barat. Kiamat sudah. Aneh. Ya. Ketika Hud-Hud pergi nyebrang ke mana? Kerajaan Sabak. Diancam oleh Sulaiman untuk disembelih. Enggak hadir dalam pertemuan. Enggak hadir dalam rapat ibaratnya pertemuan. Ya.
Hudud enggak muncul, ya. Akan disembelih, akan dipotong lehernya, akan dicabut-cabut bulunya sebagai hukuman. Ternyata dia pulang bawa kabar yang meyakinkan, bukan hoax. Waji'tuka misaba'in binaba'i yaqin. Aku datang dari Sabak, wahai Tuan Raja, wahai Nabi Allah, dengan khabar yang yakin. Apa khabarnya? Aku mendapatkan di sana ada kaum yang dipimpin oleh perempuan. Namanya Bilqis apa Balqis? Balqis. Pak, bukan Bi, Balqis. Ya. Yang dia dan kaumnya itu nyembah matahari. Wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapatkan dia dan kaumnya menyembah matahari, sujud kepada matahari selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian ulama tafsir lain lagi versinya, Bu. Kenapa burung hudhud enggak disembelih sama Sulaiman? Gara-gara burung hudhud sangat berbakti pada ibunya. Sebagian ulama mengatakan hudhud enggak disembelih bukan karena dia bawa kabar gembira, apa bukan bawa kabar dari negeri Sabak, tapi karena dia sangat bakti kepada apa? Ibunya. Burung loh. Ya, kata sebagian ahli ilmu seperti itu. Makanya ketika anak disuruh berlaku sopan, santun, beradab, lemah lembut, tawadu, rendah diri di hadapan orang tuanya, dipakai bahasa apa? Wakhfid lahuma janahadzulli. Rendahkan bagi kedua orang tuamu sayap kehinaan. Tunduk, tawadu. Jadi kita di depan ibu bapak kita itu mesti kayak pembantu di depan tuannya. Tawadu. Burung kalau mau apa turun, Bu, diapain sayapnya? Dikatupin. Tawadu gitu. Seperti itu kita harusnya.

mereka. Ya, Allah juga berfirman di Asy-Syura ayat 5, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Dan mereka tasbihnya itu terus-menerus, enggak pernah berhenti, enggak pernah putus, enggak pernah berhenti. Ya, mulut mereka berzikir, bertasbih. Allah berfirman di Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan tidak pernah capek, enggak pernah letih, terus menerus. Ibukullah Subhanahu wa taala. Terus di antara ibadahnya malaikat juga adalah apa? Mereka ya bersaf dan qiyam dan juga sujud. Ibukullah Subhanahu wa taala. Bersujud sampai dalam hadis Jabir bin Samurah, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar kepada kami, kemudian Nabi mengatakan, mali al-arakum izin. Kenapa saya lihat kalian duduknya itu ngelompok-ngelompok? Ini nasihat saya kepada ibu-ibu di majelis saya ini, please, kalau datang, terutama sebelum kajian mulai, jangan ngerumpi kelompok-kelompok. Kelompok ini, kelompok, ngerumpi sendiri-sendiri, bikin geng-geng sendiri ngerumpinya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis sahih Muslim, "Mali arakum izin?" Kenapa aku lihat kalian duduknya misah-misah, kelompok-kelompok? Ya. Gitu kan. Kenapa enggak ngeriung bareng gitu loh? Ya. Ya. Kemudian ya, kata Jabir bin Samurah, ya. Qala, dia berkata, thumma kharaja alaina. Kemudian pernah Nabi kita keluar juga kepada kami. Kemudian mengatakan, ala tasufun kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersab sebagaimana bersabnya malaikat di sisi Tuhannya? Qulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Kami berkata, wahai Rasulullah, gimana malaikat bersab di sisi Allah, di sisi Tuhannya? Kata Rasul, yutimmu naftufu fal uwal. Mereka menyempurnakan dulu sab yang pertama, wa yatarasuna fi shaf, dan mereka merapatkan saf. Ibu-ibu kalau salat rapatin safnya, ya rapatin safnya, sempurnakan saf yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dan rapatin, jangan jarak-jarak kayak orang enggak saling demen, ya. Ibu-ibu Subhanahu wa taala, siapa menyambung saf Allah akan sambung hubungan dengannya, dan siapa yang mutus saf Allah akan putus hubungan dengannya, kata Rasulullah SAW. Man wasala safan wasalahu Allah, wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Hati-hati Ibu Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ibadah semua, bersab di sisi Allah, qiyam, sujud, sampai ya apa namanya, Nabi SAW mengatakan, inni la asma'u atita sama', dalam hadis Al-Bazzar dan juga Al-Imam At-Tabrani, sungguhnya saya benar-benar mendengar suara langit. Langit itu berbunyi ibu-ibu, treot, saking beratnya bebannya langit itu. Berbunyi dia, ya. Ya. Kemudian apa? Disebutkan oleh Nabi, ma fiha mawdi'u shibrin illa 'alaihi malakun sajidun aw qa'im. Karena tidak ada spot di langit tersebut baik satu jengkal, ya. Ya, spot satu jengkal pun di langit itu kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri, salat kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi aneh kalau ada orang nyembah malaikat padahal malaikatnya sendiri nyembah Allah. Malaikat haji enggak, ibu-ibu? Ada hajinya, dijelaskan para ulama, malaikat juga berhaji. Ka'bahnya mana? Ka'bahnya di langit ketujuh. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Hah? La ilaha illallah. Ngapain ke Baitul Maqdis? Mungkin saking cintanya dengan Baitul Maqdis yang sekarang mulai direbut, saya berbaik sangka. Atau mungkin saking ngantuknya, laparnya, gak apa-apa. Kita bicara langit ya, Baitul Maqdis di langit apa di bumi? Enggak, ini bukan dalam rangka moyok-moyoi ibu yang bilang Baitul Maqdis. Keren lah jawaban, mungkin saking cintanya ke Baitul Maqdis. Ibu jangan merasa ini bu ya, saya jadi enggak enak nih. Saya bercanda kok bu, slow aja bu, santai. Jadi ya namanya Baitul Ma'mur yang Allah pakai bersumpah di dalam surah At-Tur ayat 4, wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur yang merupakan Ka'bahnya penduduk langit. Jadi mereka tawaf di situ ibu. Makanya Adam dulu ketika di surga, ya tiap hari tontonannya yang lihat orang tawaf, ya kan. Ketika dia turun ke bumi, kiranya dia pengen dijadikan bagi dia tempat rumah ya Allah yang juga

0: ya apa? Dia tawaf di situ. Akhirnya dibangunkanlah apa? Ka'bah. Khilaf para ulama, apakah yang bangun Ka'bah itu malaikat atau Adam alaihissalam sendiri? Khilaf para ulama. Tapi saya lebih condong yang bangun pondasi Ka'bah adalah malaikat. Buktinya ketika mereka ingin congkel pondasi Ka'bah, bumi Mekah bergetar. Enggak bisa dibongkar. Jadi Ibrahim hanya apa dulu? Menaikkan bangunannya. Pondasinya sudah diletakkan oleh malaikat. Walau ada yang berpendapat yang bikin pondasinya adalah Adam alaihi assalam. Khilaf di antara ahli ilmu. Ya. Jadi mereka ada apanya, Bu? Ada tawaf hajinya juga mereka. Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk di Baitul Ma'mur itu setiap hari kata Nabi berapa, Bu? 70 ribu malaikat. Yang mereka enggak balik lagi sampai hari kiamat. Tapi tiap hari datang lagi tuh 70 ribu malaikat. Berarti banyak banget enggak, Bu? Banyak banget malaikat itu, Ibu. Bagaimana langit enggak berbunyi? Berat langit itu saking banyaknya bebannya. Allahu Akbar. Itu pun mereka, Bu, ketika kiamat nanti terjadi, mereka mengatakan, Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, Tuhan kami. Maha suci Engkau, ya Allah, kami belum merasa beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal dari diciptakan adik sampai mereka mati, sampai kiamat, itu apa, Bu? Kerjaannya sujud, ibadah, rukuk, sujud. Tapi begitu kiamat, tiup sangkakala di Israfil, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, Maha suci Engkau, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Kita gimana, Bu? La ilaha illallah, astaghfirullah. Mudah-mudahan mengampuni kekurangan dan kesalahan kita, kelalaian kita, Ibu Bukhlo Sono Ta'ala. Dan malaikat juga takut kepada Allah. Itu ibadah hati mereka. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalilnya semua tuh. Al-Anbiya ayat 28. Ya, wahum min khasyiatihi musfiqun. Dan mereka, para malaikat, saking takutnya kepada Allah. Ya, saking takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khafuna rabbahum min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Tuhan mereka dari atas mereka. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka dari sini aneh sekali kalau ada orang nyembah malaikat. Uang malaikatnya saja nyembah Allah. Apalagi di sini selain malaikat, nabi. Ya, ada yang nyembah nabi. Bahkan dulu ketika Nabi kita SAW wafat, Jibril naik mimbar. Ya, Umar termasuk yang enggak percaya radhiyallahu taala anhu kalau Rasul meninggal, saking apa, Bu, kira-kira? Cinta. Sampai beliau menghibur diri, "Enggak, Nabi enggak meninggal. Nabi cuma pergi sebentar sebagaimana Musa meninggalkan Bani Israel 40 malam. Nanti balik lagi. Musa balik lagi enggak dulu?" Balik lagi. Nabi juga kayak gitu. Nanti balik lagi katanya. Akhirnya Abu Bakar naik mimbar. Ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa di antara kalian nyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sakit lehernya ibu-ibu sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikunna. Mungkin kita enggak tanya jawab dulu, Ibu. Waktunya sudah lewat 10 menit ya, 15 menit bahkan. Lain kali insyaallah. Barakallahu fiikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nanti Nabi, orang soleh, sembari menyembahnya. Menyembah Allah. Berarti dijadikan sekutu, tandingan. Udah selesai, Bu, ya. Nanti kita langsung ke halaman 50. Tiga landasan utama yang wajib diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta zilalil Quran was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasul-Nya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia tentu semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media.

0: hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. وأعلم من الله ما لا تعلمون.
2: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuka?

sebuah hasutan. Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakulu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in ghuriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Neraka jahannam lebih panas. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan,

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para ikhwah dan para akhwat sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya puji dan syukur yang patut kita ungkapkan, yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Karena hanya dengan rahmat-Nya, hanya dengan kasih sayang-Nya, hanya dengan taufik dan inayah-Nya, maka kita mampu untuk membuka lembaran baru kehidupan kita di pagi hari yang mulia ini dengan amal kebajikan. Dengan amal yang mulia, kita melakukan perjalanan dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang berbarokah ini untuk menjalankan ibadah yang sangat agung, ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmiah, mempelajari ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita harapkan nanti kita susul dengan salatul syuruq, salat isyraq, yang dengan itu kita harapkan mendapatkan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma yathbutu fi makanihi hatta tatyadhkurullah hatta tatul asyams, kemudian dia tetap berada di tempatnya, di masjid dia berada, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak, zikir apapun yang penting itu kebaikan, sampai terbitnya matahari. Thumma yusalli raka'atain, kemudian dia salat dua rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan tammatan tammah, maka dia mendapatkan pahala semacam pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna dan sempurna. Apa kebaikan, apalagi hidayah, apalagi nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk memulai hidupnya pada hari ini kecuali dengan amal kebajikan semacam yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah kita sebutkan ucapan para ulama kita bahwa ajaran agama kita itu berkisar pada sekitar 4 hadis. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Dan hadis ini telah kita bahas pada waktu-waktu yang dahulu. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yani man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan dalam agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dan alhamdulillah hadis ini pun telah selesai kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Hadis yang ketiga, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu pondasi pokok dalam agama Islam adalah hadis Nu'man ibnu Bashir. Hadis Nu'man ibnu Bashir. Dan hadis yang keempat adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari yang mulia ini, di waktu fajar yang berbarokah ini, kita belajar bersama, kita tadabburi bersama, kita renungkan bersama hadis yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai salah satu di antara pondasi dasar keislaman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim meriwayatkan dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ مَحَارِمَ اللَّهِ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَإِنَّ فِي إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً فَإِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin. Sungguhnya perkara yang halal itu sangat jelas, sangat nampak. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun sangat jelas, sangat nampak. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Tapi antara keduanya, antara halal dan haram, itu ada perkara-perkara yang syubhat, ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar. Jadi disifati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhu katsirun minan nas, yang kebanyakan orang, berarti kan hadis Rasulullah, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan, barang siapa yang mampu untuk meninggalkan syubhat ini, meninggalkan perkara yang samar ini, barang siapa yang berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang remeng-remeng ini, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi, maka dia telah membebaskan, dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Rasulullah kemudian memberikan gambaran, karra'i yar'a haulal hima, semacam pengembala binatang yang dia itu gembalakan binatangnya haulal hima, di sekitar hima. Hima itu dahulu para raja, dahulu zaman dahulu para raja tatkala zaman itu kendaraan tunggangan, kendaraan itu adalah masih berupa binatang, belum ada mobil, belum ada sepeda motor, belum ada pesawat, belum ada apa. Ini kendaraan itu masih berupa binatang. Maka binatang kendaraan para raja, kudanya, ontanya, dan yang lainnya, itu adalah binatang-binatang yang mewah, binatang-binatang khusus ditempatkan gembalakannya itu pun di tempat-tempat khusus. Tidak boleh ada satupun gembalaan rakyat yang gembalakan di tempat itu. Gembalaan khusus itu namanya hima. Rasulullah mengatakan, ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki hima, tempat gembalaan khusus. Ala inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, yani bahwasanya himanya Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna likulli jasadin mudhah. Setiap badan itu ada sekumpal daging. Apabila daging ini baik, maka semua anggota badan yang lain pun baik. Apabila sekumpal daging ini jelek, maka semua anggota badan itu pun ikut jelek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tadabburi, kita renungi hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara pondasi dasar keislaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadis tadi membagi perkara itu menjadi tiga. Pertama, al-halalul bayyin. Perkara yang halal, yang sangat jelas kehalalannya. Yang kedua, perkara yang haram, yang sangat jelas keharamannya. Yang ketiga, perkara yang samar-samar. Halal gak, haram gak, tengah-tengah, remeng-remeng antar keduanya. Apa itu perkara yang al-halalul bayyin? Perkara yang halalnya jelas, itu adalah satu hal yang mana dalil yang menunjukkan akan kehalalannya sangat tegas dan para ulama kita tidak berselisih mengenai masalah itu. Kalau itu adalah pekerjaan, maka pekerjaan itu halal yang jelas-jelas halal, kayak petani, pedagang, nelayan, karyawan. Yang mana dia itu petani yang jelas, nelayan yang jelas, yakni berdagang yang jelas, karyawan di perusahaan yang jelas-jelas halalnya. Kalau itu berarti maka berupa makanan, maka makna al-halalul bayyin adalah makanan itu zatnya halal, jelas-jelas halal. Nasi, pisang, ayam, kambing, dan macam-macam. Zatnya jelas-jelas halal, dan cara mendapatkannya pun jelas-jelas halal. Tidak ada nyerempet-nyerempet barang yang haram. Kalau itu berubah hubungan antar sesama, yakni kalau itu berubah hubungan antar sesama, maka hubungan itu jelas-jelas halal. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, kalau suami istri, laki-laki dengan perempuan, kalau kerabat dekat dan yang lainnya, maka itu namanya innal halala bayyin. Perkara yang halal itu sangat tegas. Tegas kehalalannya. Karena dalil yang menunjukkan kehalalannya sangat jelas dan para ulama sangat tegas menegaskan bahwasanya itu adalah perkara halal, tidak ada syubhat sedikit pun akan keharamannya. Perkara yang semacam ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hukumnya dan apa yang harus kita lakukan dalam hal-hal yang ini, perkara ini adalah halal, boleh untuk dikerjakan dan tidak boleh untuk kita tinggalkan dengan alasan syar'i. Ini jelas itu adalah halal. Boleh untuk dikerjakan, tidak boleh orang itu menghindari dengan alasan syar'i. Apa contohnya? Saya kalau mau makan binatang yang punya nyawa itu kasihan ya. Maksud binatang yang punya nyawa dimakan. Saya menghindarinya karena kasih sayang kepada binatang. Apa hukumnya perbuatan semacam ini? Demi kasih sayang pada binatang, saya gak akan pernah makan ikan, gak akan pernah makan ayam, gak ada yang pernah makan-makan binatang bernyawa. Cukuplah bagi saya beras, nasi, cabai, sayur, ini tok yang bernyawa saya gak akan makan karena kasih sayang pada binatang. Apa hukumnya? Ini malah gak boleh, malah terlarang. Itu namanya menghindari, mengharamkan pada dirinya perkara yang jelas-jelas halal. Lewong Rasulullah makan unta, binatang yang bernyawa. Rasulullah makan apa? Yani kambing, binatang yang bernyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ini, makan itu, binatang yang bernyawa. Tidak boleh menghindar dari perkara yang haram, yang jelas-jelas keharaman ini, yang jelas-jelas kehalalannya. Perkara halal yang jelas-jelas kehalalannya karena urusan syar'i, karena alasan syar'i. Adapun para jamaah sekalian, kalau dia menghindari itu bukan alasan syar'i, tapi alasan-alasan yang lain, monggo kerso, enggak ada masalah. Apa contohnya alasan-alasan yang lain? Hah? Ya karena enggak seneng, enggak selera, bukan makanan kampungnya, enggak cocok lidahnya, enggak cocok rasanya. Ya monggo, silahkan. Kalau hanya sekedar itu, apa dalilnya? Bahwasanya menghindar perkara haram, menjauhi perkara haram karena urusan semacam itu boleh. Hadis Sahih Muslim. Tatkala suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu berziarah ke Quba. Ingat para jemaah sekalian, Madinah dengan Quba kalau sekarang itu menyatu. Kalau di zaman Rasulullah, Quba itu terpisah dari kota Madinah. Jadi Madinah kemudian keluar ke padang pasir sebentar, kemudian masuk Quba, kota daerah terdekat dari Madinah. Kalau sekarang itu menyatu sudah karena perluasan kota. Pada waktu Rasulullah SAW ke Quba, selesai urusan beliau disuguhi makanan. Beliau disuguhi makanan, makanannya itu lahuhnya apa ya? Lauknya itu dzab. Dzab sudah dirajang, sudah dimasak. Ngerti dzab? Dzab itu bukan biawak ya. Dzab itu binatang padang pasir, bentuknya mirip biawak tapi bukan biawak. Kalau biawak itu binatang ganas, binatang pemangsa. Kalau dzab itu binatang pemakan rumput. Bentuknya mirip tapi bedo. Yo koyo elang karo pitik kan mirip toh. Ini elang itu makanannya daging, ini pitik makanannya jagung, beras dan macam-macamnya. Mirip-mirip itulah. Satu spesies, sama-sama burung, sama-sama unggas, tapi beda. Lah kalau ini dzab sama biawak itu sama-sama binatang melata, tapi beda. Disuguhi dzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu ke Quba, beliau itu disuguhi dzab. Pada waktu disuguhkan sama beliau, beliau pandang aja. Gak dimakan. Karena salah satu di antara sunnahnya, ajarannya beliau, kalau disuguhi makanan, kalau senang dimakan. Kalau enggak senang, jangan dicela. Ya jangan makan gitu aja. Jangan mencela makanan. Pada waktu Rasulullah enggak mau makan, Khalid ibn al-Walid yang tatkala itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, haramun hadza? Ya Rasulullah, makanan ini haram ya Rasulullah? Makanan ini apa haram? Dzab ini apa haram? Maka Rasulullah mengatakan, la illa annahu laisa min ta'ami ahli baladi. Enggak haram, tapi ini bukan makanan orang di negeriku. Maksudnya dzab itu tidak pernah dimakan oleh beliau selama beliau di kota Mekah. Dan beliau kan orang asli Mekah. Karena dzab itu hanya adanya di pesisir. Di padang pasir daerah sekitar Madinah. Di Mekah gak ada. Di Indonesia tambah gak ada. Di Mekah aja gak ada pun di Indonesia. Jadi Mekah, Madinah sama-sama padang pasir. Yang di Madinah ada, tapi di Mekah gak ada. Makanya Rasulullah gak pernah tahu ada makanan semacam itu. Tatkala beliau ke kota lain, disuguhi makanan itu, yeng udah perasaan nih. Karena gak mau. Karena gak pernah memakan makanan semacam itu. Ya mirip-mirip orang daerah pedalaman, Blitar, Tulungagung sana. Disuguhi piting. Lah gak mau. Iya kok dipangan. Mana ya? Ini. Gak mau. Bukan karena haram, tapi karena gak mau. Lah, meninggalkan yang halal, makanan yang halal, dan jenis yang halal, yang jelas-jelas kehalalannya, karena alasan yang tidak syar'i, alasannya alasan lain, itu hukumnya juga halal. Monggo kerso. Tapi kalau meninggalkan perkara halal, disangkut pautkan dengan syar'i, kayak tadi, demi kasih sayang pada binatang, kan Allah itu memerintahkan kita kasih sayang sama binatang. Ini termasuk kasih sayang pada binatang itu enggak makan binatang yang bernyawa. Kalau semacam itu malah haram karena berarti merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama. Apa tadi pada teman sekalian? Innal halala bayyin. Perkara yang halal itu sangat jelas hukumnya kita kerjakan secara halal, jangan ditinggalkan dengan alasan syar'i, tapi kalau ditinggalkan karena alasan yang lain, monggo-monggo aja. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Wa innal harama bayyin. Perkara kedua adalah perkara yang haram. Perkara yang haram itu jelas-jelas keharamannya. Yang jelas-jelas haram, hukumnya jelas. Diapain? Ya harus ditinggalkan. Harus dijauhi. Perkara yang haram itu dijauhi secara totalitas. Gak ada istilah menjauhi perkara haram semampunya. Totalitas kalau meninggalkan perkara haram. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Kalau perkara yang saya perintahkan untuk kalian jalankan, kerjakan semampu kalian. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Rasulullah perintahkan, itu perintah Allah dan Rasulnya. Fattakullaha mastata'atum. Fa'tu minuhu mastata'atum. Kerjakan semampu kalian. Katakan bersama sekali ya. Semampu. Bukan semau. Ini menggunakan di semau. Semampu. Apa sih bedanya semampu dengan semau? Jauh lah. Kalau ada Pak Lurah, ada bantuan banyak sembako di balai desa atau di kelurahan, banyak sekali. Ada beras, ada gula, ada minyak, ada mie, ada macam-macam. Gitu ya. Saking banyaknya, perangkat desa itu sampai bingung baginya. Terus gini aja deh daripada bingung. Semua yang punya KTP kampung ini boleh untuk ngambil ini sembako tadi di kepala desa, di balai desa semampunya. Diumumkan kepada warga masyarakat desa fulan. Ini di balai desa banyak sekali sembako.

mastata'tum, semampu kalian. Itu jenengnya semampu. Sayang kaum muslimin itu banyak. Kalau dalam urusan dunia semampu, benar-benar semampu. Kalau urusan akhirat semampu ganti semaunya. Ini faktu minuhu mastata'tum. Ngaku aja, banyakkan dari kita itu begitu. Semampunya ganti semaunya. Lanjutan hadis tadi. Wa ma nahaitukum anhu, adapun yang saya larang, fajtanibuh, maka jauhilah. Enggak ada kata-kata jauhilah semampu kalian. Jauhilah total. Kenapa para jamaah sekalian? Ya karena larangan itu enggak berkaitan dengan mampu dan tidak mampu. Larangan itu semua orang mampu meninggalkan, yang enggak mampu itu hawa nafsu. Yang enggak mampu itu hawa nafsu. Coba direnungi. Orang kalau ingin bagi contoh nih, ingin berzina, waliyadzubillah. Sebenarnya capek mana berzina dengan tidur di rumah? Capek zina lah. Tidur di rumah kan tidur, ngelenger, tidur gitu aja. Kalau mau zina, pergi. Bawa duit. Ngono ya. Ini pergi, menerobos tengah malam, dingin-dingin. Sampai di sana kerja keras, muli-muli capek. Capek loh perbuatan semacam itu. Ini perbuatan semacam itu. Tapi kadang-kadang orang itu ngomong, saya gak mampu Ustadz kalau gak zino. Itu yang gak mampu apanya? Bukan badannya. Bukan kekuatannya. Bukan fisiknya. Yang gak mampu itu hawa nafsunya. Beda dengan amal. Orang itu kalau disuruh puasa, kadang-kadang memang gak mampu perutnya karena sakit. Orang itu kalau disuruh untuk melakukan ibadah ini, ibadah itu, kadang-kadang memang gak mampu fisiknya. Gak mampu hartanya. Orang haji gak mampu hartanya. Orang puasa gak mampu karena sakit. Dan ini-inu. Itu mungkin. Karena itu dalam masalah perintah. Fattakullaha mastata'tum, semampu kalian. Tapi dalam masalah larangan, tidak ada mastata'tum, tidak ada semampu kalian. Karena sebenarnya tidak ada orang yang tidak mampu meninggalkan haram. Yang tidak mampu itu adalah hawa nafsu. Dari situ para jemaah sekalian, yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal harama bayyin." Perkara yang haram itu sangat nampak. Kewajiban kita adalah tinggalkan perkara yang haram itu totalitas. Itu adalah perkara yang kedua. Baik. Kita pindah sekarang pada masalah yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ada perkara itu yang halal? Enggak. Haram? Juga enggak. Ini halal jelas, ini haram jelas. Tapi ada perkara itu yang enggak jelas, remeng-remeng, samar, serba enggak jelas. Itu yang disebutkan oleh beliau tadi. وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. Yang antara keduanya dan antara keduanya itu ada perkara yang syubhat. Apa itu perkara yang syubhat? Perkara syubhat itu perkara yang mustabah. Mustabah itu perkara yang enggak jelas. Dikatakan halal kok koyoke haram? Dikatakan haram kok koyoke halal? Itu namanya perkara syubhat. Contohnya bagaimana perkara syubhat itu? Perkara syubhat itu banyak gambarannya. Perkara syubhat itu banyak sekali gambarannya. Pertama, dalil tentang masalah itu benturan. Akhirnya para ulama kita berselisih. Akhirnya para ulama kita berselisih. Gitu ya? Dalil mengenai masalah itu benturan. Dan akhirnya para ulama kita berselisih. Terus kita bingung, gak mampu menguatkan salah satu dalil. Kalau mampu menguatkan salah satu dalil, maka itu jelas nanti jadi halal atau jadi haram. Tapi kalau gak mampu menguatkan, itu jadi Ustaz A haram. Jadi Ustaz B halal. Kewingi pengajian, pekan pertama haram. Saiki pengajian halal. Sengen diseng bener. Boh. Maka itu namanya syubhat. Bagi siapa? Bagi yang bingung tadi. Bisa jadi perkara itu gak syubhat bagi orang lain. Bisa jadi bagi ustadz yang pertama itu jelas halalnya. Bagi ustadz kedua itu jelas.

jelas haramnya. Karena mereka mampu untuk menelaah dan menetapkan yang mana yang lebih kuat. Tapi bagi yang bingung, maka itu perkara syubhat. Dan betapa banyaknya masalah itu jenengan di pengajian. Kemarin pengajian di sana halal loh. Saiki pengajian iki ini haram. Sing endi sing bener. Itu namanya syubhat. Tapi syubhat jenis ini syubhat personal, syubhat relatif. Yani bagi orang syubhat, bagi orang itu tidak. Apa contohnya? Kalau ini buat contoh banyak. Ini anak bingung buat contohnya apa, karena yang mana yang ini Ustaz Fulan mengatakan itu. Yang kedua, ini perkara. Perkara itu orang tersebut tidak jelas gambaran permasalahannya. Ada jenis peluang pekerjaan baru, misalkan gitu, dipampang, disebarkan, diviralkan di media sosial. Tapi pekerjaan ini apa ya? Bentuknya kayak apa? Modelnya kayak gimana? Halal apa haram? Gak tahu. Gambaran bagi dia belum jelas. Gambaran bagi dia itu belum jelas. Kalau yang pertama tadi gambarannya jelas, tapi ustadznya bedo. Ini. Yang ini gambarannya aja gak jelas. Kira-kira nanti kalau saya daftar di situ terima nu pekerjaan ini kira-kira apa? Gambarannya bagaimana? Ini juga bagi dia masih syubhat. Gak jelas halalnya, gak jelas haramnya. Gak jelas halalnya, gak jelas haramnya. Atau para jemaah sekalian, perkara itu hukum asalnya sebenarnya halal sih. Hukum asalnya sebenarnya haram, halal. Tapi kok ada campuran haramnya ya. Lagu si halal, apa tadi haram? Haram, apa tetap halal? Itu gambarannya semacam itu. Ada, yani halal kecampur haram, haram kecampur halal. Ini haram kecampur halal. Dan yang macam-macam, yang semacam itu pada kalian. Yang halalnya enggak jelas, haramnya enggak jelas. Dikatakan halal yo iyo tapi ono harami. Dikatakan haram yo iyo tapi ono unsur halalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang ketiga ini? Pada perkara yang ketiga ini Rasulullah mengatakan faman taraka syubhat, barang siapa yang mampu, yang berusaha untuk meninggalkan perkara syubhat, perkara yang jelas, maka dia telah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya. Menyelamatkan agamanya pada semua sekalian. Orang itu kalau syubhat saja menghindar. Apalagi yang jelas-jelas haram. Tapi orang itu nek dengan perkara syubhat gak jelas haramnya aja kok. Oke ono haram-haram titik apa-apa lah. Ngono ya. Kalau orang itu ngenteng no. Dari istilah Jawanya. Gampangkan. Biasanya gak lama lagi orang itu mudah terjerumus dalam perkara haram. Karena jiwa itu tergiring kepada kebiasaan dia. Ini tergiring kepada kebiasaan dia. Begitu juga dengan para Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara kalau dia itu meninggalkan hal-hal yang sisi satunya halal tapi ada sisi haramnya, maka dia akan menyelamatkan kehormatan dia dari tuduhan orang lain. Sebenarnya di sini melakukan perkara halal tapi kalau dipandang orang lain bisa jadi haram. Bisa muncul tuduhan. Maka kalau dia menghindari itu atau dia menjelaskannya, maka dia telah menghindarkan dirinya dari tuduhan orang lain yang salah. Suatu hari, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu i'tikaf. Beliau sedang i'tikaf di masjid. Jadi, pada waktu i'tikaf, salah satu istrinya butuh untuk bicara dengan beliau, Safiyyah binti Huyay. Butuh untuk bicara dengan beliau. Safiyyah datang ke masjid untuk menyampaikan keperluan dengan beliau. Dan boleh kalau orang i'tikaf dikunjungi oleh istrinya untuk menyampaikan masalah yang penting saja kemudian pulang. Gak kemudian ngobrol dengan orang itu, ikut i'tikaf apa dolinan. Ini i'tikaf itu meninggalkan dunia menuju akhirat, meninggalkan dunia sementara. Makanya Ramadan itu suyo. Ini kalau mau i'tikaf itu tabletnya ditaruh di rumah. Ini ya, bawa ke masjid cuma HP jadul tok.
pokoknya iso telepon, iso SMS. Adapun iktikaf tabletnya gawa ning kantor, gawa ning masjid, peralatan kerjanya bawa ning kantor, bawa ke masjid. Terus dia mengendalikan bisnisnya dari dalam masjid, itu enggak iktikaf, itu namanya pindah kantor. Ini pindah kantor karena dia tetap mengendalikan dunianya dari masjid. Iktikaf itu i'tizal, meninggalkan dunia sementara untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Tapi boleh ada satu dua keperluan untuk datang ke masjid menyampaikan hajatnya sebagaimana dilakukan oleh Sofia." Selesai Sofia itu ngobrol sama Rasulullah karena ada keperluan penting, maka beliau mengantarkan Sofia sampai ke pintu masjid. Tatkala di pintu masjid ada dua sahabat itu yang sedang jalan malam-malam nih, pada isya. Ini sedang jalan melihat ada Rasulullah sama cewek dalam tanda kutip. Kan istrinya Rasulullah itu bercadar sehingga enggak tahu yang disekat Rasulullah itu siapa. Ini pada waktu ada dua sahabat yang jalan melihat Rasulullah dengan seorang perempuan malam-malam Ramadan, malam-malam itikaf. Kedua sahabat ini jalan cepat-cepat koyo piye ngono perasaane. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala rislikuma. Sebentar Mas, sini itu kalau bahasa kita. Ala rislikuma, sebentar sini. Innaha Safiyyah binti Huyai. Mas, wanita yang ada di samping saya ini Safiyyah binti Huyai, istriku dewe. Kedua sahabat itu perasaannya bingung ngono ya. Masa Rasulullah sampai merasa enggak enak sama mereka berdua. Maka keduanya mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasulullah. Seandainya kami itu mau suudzon sama orang. Mau suudzon sama jenengan. Seandainya kami melihat ada laki-laki sama cewek, sama perempuan berduaan malam-malam, kita mau suudzon sama orang. Ya apa yo kita tega suudzon sama jenengan? Mustahil lah ya Rasulullah kita mau suudzon sama jenengan. Ya enggak perlulah jenengan itu ngomong ini. Sofia itu maksudnya subhanallah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ketahuilah Mas, inna syaitana yajri fi ibni Adam majraddam. Setan itu mengalir pada diri manusia bersama aliran darah. Maksudnya, setan itu sangat mengendalikan semua anggota tubuh manusia. Iya, saiki sampean enggak merasa gitu. Engko mule, ambo oma. Sampai di rumah, arep tidur tuh mikir. Rasulullah mau karo sopo yo. Rasulullah mau malam-malam itikaf ke cewek lagi. Sopo yo. Wah, enggak mungkin segala aneh pikir, enggak mungkin. Mampu dia hindari. Keesokan harinya dia ketemu sama temannya. Semalam itu Rasulullah sama siapa ya? Enggak tahu dah. Enggak tahu, mau nikah lagi kali. Macam-macam. Lama-lama jadi suudzon. Menghindari yang semacam itu, Rasulullah langsung menjelaskan agar tidak muncul tuduhan karena pengaruh setan. Itu namanya istabra'a li'irdzih, menyelamatkan kehormatannya dari tuduhan orang lain. Apa gambarnya ya Huan? Kalau jenengan itu ada kerabat di sebuah kota, kita kesana naik bis kota, pulangnya pun naik bis kota. Kebetulan rumah kerabat itu di dekat, paling enak buat contohi, di dekat tempat lokalisasi. Yo, ngono paling enak. Omaiku di pinggir kerabat kita itu, omai di pinggir tempat lokalisasi. Waliyadzubillah, semoga tempat-tempat semacam itu semoga cepat lenyap dari negeri kita. Pada waktu pulang, kita itu kan nyekat di halte depan, depan tempat lokalisasi. Pada waktu kita pas di depan halte itu, ono konco sedang naik sepeda motor depan situ. Noleh. Terus pergi cepat. Kita tahu bahwasannya tadi itu memperhatikan kita. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Karena kita dalam posisi syubhat. Fulan ngaji-ngaji, tapi di kini barang. Fulan rajinin namiro, tapi yaudah kini barang piye iki. Kita itu sekarang pada perkara syubhat. Pada perkara yang apa iya yo, masuk ke dalam apa kebetulan. Kan ngono to, halal yang enggak jelas, haram yang enggak jelas. Kita itu berada dalam perkara syubhat. Dalam kondisi semacam itu ya Wan, sebenarnya kewajiban kita pertama cari harta yang lain dari awal. Ojo harta situ bahaya. Cari harta lain rodok ngadoh ngono, rodok jauh. Kalau itu gak mampu kita lakukan,
maka keesokan harinya segera temui dia atau telepon dia. Katakan, "Mas, sampean ya yang kemarin memperhatikan saya pada waktu saya di halte depannya lokalisasi itu ya." "Lah iya, oleh sampean ku piye to kok dikono barangku?" Ngono ya. "Ini kok dikono barang?" "Ya akhi, takillah, ya akhi. Jangan suudzon. Saya itu barusan ke rumahnya Pak D. Lah Pak D itu rumahnya di belakangnya tempat itu. Lah saya mau nyegat halte di mana lagi kalau enggak di situ?" "Oh gitu ya, alhamdulillah. Suudzon saya hilang." Kan itu tak? Itu semuanya syubhat. Ini perkara syubhat. Kalau kita mampu hindari perkara-perkara semacam itu untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan RT, menyelamatkan kehormatan, kehormatan kita dari tuduhan orang lain. Rasulullah kemudian memberikan gambaran kepada sekalian. Gambaran perkara syubhat itu koyo apa to? Koyo ar-ra'i yar'a haulal hima. Kayak gambaran perkara syubhat itu kayak orang yang gembalakan di area larangan hima. Para jemaah sekalian, kalau jenengan punya kambing, itu digembalakan di area larangan. Gitu tuh loh, lengah dikit kambingnya bubul. Ini masuk ke daerah larangan, oh kambingnya sampean dibunuh, antum dihukum. Tapi kalau kita gembalakan kambing itu jauh dari daerah larangan, tinggal tidur itu aman. Ditinggal mainan itu aman. Gambarannya semacam itu. Kalau orang itu dekat dengan perkara syubhat, sebentar kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya. Tapi kalau dia itu jauh dari perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwanya. Sedangkan himanya Allah itu maharimu. Jangan dekat-dekat perkara yang haram. Meskipun gak sampai haram, tapi jangan dekat-dekat. Karena kalau orang sudah terbiasa dekat, lama-lama ya pengen nyicipi juga. Lama-lama ya kepengen untuk terjerumus juga. Dan begitulah syaitan. Karena syaitan itu Allah gambarkan dalam Al-Baqarah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Kamu jangan mendekati, mengikuti langkah-langkahnya setan. Setan itu para jemaah sekalian, kalau ingin menjerumuskan kita dalam poin yang ke-10, dia akan mulai kita pada poin 2. Sekarang kita pada poin 7, gitu ya. Tapi enggak langsung setan itu menyeret kita langsung ke nomor 10 itu enggak mungkin. Satu dibawa kedua, enteng. Titik kok, titik. Setelah kita nyantai, enjoy di nomor 2, dinaikkan lagi ke nomor 3. Titik kok, titik, dikit, enjoy. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan di nomor 3. Begitu terus, sampai suatu ketika kita terjerumus dalam perkara haram itu tidak sadar. Karena perasaan kita enjoy. Tapi jadi 1, langsung 10, semua orang mengingkari. Itu namanya khutuwat. Khutuwat, dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, "Kara'iyara haulal hima." Inti dari semua itu pada sebenarnya ada tergantung pada hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang lain ikut bersih. Kalau hati kita jelek, yang lain ikut jelek. Makanya Rasulullah menutup hadis tadi dengan sabda beliau, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Fa'idha saluhat, saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka yang lain ikut baik. Apabila segumpal daging ini jelek, maka yang lain ikut jelek. Segumpal daging itu apa? Hati itu daging apa darah? Gumpalan darah apa gumpalan daging hati? Hah? Darah. Yang di dalam tubuh kita, yang gumpalan daging ini ku nopo? Jantung. Nggih. Hati, kolep itu jantung apa hati? Hah? Jenengan ini umroh, coba jarang-jarang pergi ke pasar. Terus ngomong dengan bahasa Arab, "Saya beli kolep," gitu. Kira-kira dikasih jantung apa dikasih hati? Dikasih jantung. Karena kolep itu jantung. Tapi wis kadung lumrah diterjemahkan hati, yo ben. Tapi sebenarnya kolep itu bukan hati. Kolep itu jantung. Nek diterjemahkan jantung itu jadi gak patek pantes sih masalahnya. Ini. "Ala wahiyal kolep," ketahuilah bahwasanya dia itu adalah jantung. Ngono yo gak patek pantes. Karena wis kadung lumrah, kaprah. Tapi sebenarnya pada teman-teman sekalian, kolep itu bukan hati.
qalb itu jantung. Bahasa Arabnya hati itu kabid. Ingat hadis yang kita terjemahkan kemarin? Ukhillat lana maitatani wadaman. Hadis pada bulan kemarin. Dihalalkan untuk kita dua bangkai, dua darah. Dua darah itu al-kabid wattihal, hati dan limpa. Hati. Gitu ya. Yang darah itu hati. Yang itu jantung. Kenapa jantung? Karena jantung itu pengendali badan. Lewat darah. Nih kalau anggota tubuh itu darahnya terputus di sini, ketotok gitu ya, atau sarafnya mati, stroke toh. Ini jantung itu pengendali badan. Karena jantung itu pengendali darah. Dan setan itu bergerak sesuai dengan aliran darah sebagaimana yang kita bahas tadi. Jadi intinya perintah Allah Subhanahu wa taala, sucikan hati, sucikan jantung, ini sucikan hati lah. Sucikan hati benar pantas. Ini sucikan hati. Ini karena kalau kita suci hatinya, maka yang lain pun ikut suci. Tanda syuruk, dan dengan ini insyaallah Subhanahu wa taala kita selesaikan kajian ini. Alhamdulillah kita mampu untuk mentadaburi dan merenungi satu hadis yang penuh dengan barokah ini, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya termasuk di antara perkara yang syar'i adalah kita meninggalkan perkara-perkara syubhat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam.
5: Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan.
4: Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun urum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Nah, tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Islam. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
1: Hidayah 103,4 FM.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang Dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda." فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus, Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya. Kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah, untuk bisa melaksanakan salat asar. Begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binas ويتعطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghiman antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu.

0: membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa.

Gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Tawaswas.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan ru'yatullah azza wa jalla, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pembahasan yang sangat mulia. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah beliau berkata, hadzal bab asyrafu abwabil kitab wa ajalluha qadran wa a'laha khataran wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah wa ashadduha ala ahli al bid'ah wal furqah wa hiya al ghayatu allati shammara ilaiha al mushammirun. Ya, ini adalah pembahasan yang merupakan pembahasan yang paling mulia dari pembahasan kitab yang dibahas oleh beliau. Ya, kemudian pembahasan ini juga pembahasan yang paling berbahaya karena menyimpang dalam bahasan ini ahlul bidah, ya, baik Mu'tazilah maupun yang lainnya. Wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah, dan inilah pembahasan yang paling menyenangkan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Wa ashadduha ala ahlil bidah wal furqah, dan pembahasan yang paling berat bagi ahlul bidah dan ahlul furqah. Dan inilah puncak dari orang-orang yang berjuang untuk meraihnya, yang dipersiapkan oleh musyammirun, yaitu orang yang bersiap untuk meraih puncak tersebut atau menuju puncak tersebut. Watanafasa fiha almutanafisun, yang di mana orang-orang berlomba, ya, untuk menuju kepada tujuan ini. Itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Watasabaqa ilaiha almutasabiqun, yang orang-orang berlomba, mereka berlomba untuk bisa meraih ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walimithliha falyamalil amilun, dan untuk masalah ini melihat wajah Allah, maka hendaknya orang-orang yang beramal saleh mereka beramal. Idza nalahu ahlul jannati nasu ma hum fihi minan na'im, jika penghuni surga meraih kenikmatan ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan seluruh kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli jahim ashaddu alaihi min adzabil jahim. Kata Ibnu Qayyim, terhalangnya seorang penghuni neraka dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini lebih berat daripada siksaan yang mereka rasakan tatkala di dalam neraka jahannam. Kemudian beliau berkata, ittafaqa alaihi al-anbiya wal mursalun. Para nabi, para rasul, mereka semua sepakat akan hal ini. Wa jami'u sahabati wa tabi'un. Demikian juga seluruh para sahabat, ya, berkeyakinan dilihatnya wajah Allah pada hari kiamat. Demikian juga para tabi'in. Wa aimmatul Islam ala tatubi al-qurun. Demikian juga seluruh imam-imam, ya, kaum muslimin dari generasi satu generasi berikutnya. Wa ankaraha ahlul bid'ah wal mariqun. Akan tapi masalah ru'yatullah azza wa jalla, melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga, diingkari oleh ahlul bid'ah yang mereka keluar daripada ajaran yang benar. Wal jahmiyah al-mutahawwiqun, yaitu orang-orang Jahmiyah yang kebingungan. Wal fir'auniyah al-mu'attilun, demikian juga para pengikut Fir'aun yang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal batiniyah alladzina hum min jamil adyani munsalikhun, demikian juga para pengikut batiniyah yang mereka keluar daripada ajaran agama. Wal rafidhatu alladzina hum bihaba'ili syaitani mutamassikun, demikian juga masalah melihat Allah Subhanahu wa taala diingkari oleh para rafidhah, Syiah Rafidhah, yang mereka berpegang teguh dengan tali-tali syaitan. Wa min hablillahi munqati'un, dan mereka terputus dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallam akifun, dan mereka senantiasa mencaci maki sahabat Rasulullah sallam. Wa li sunnati wa ahliha muharibun, dan mereka senantiasa memerangi sunnah, hadis-hadis Nabi, dan juga memerangi ahlu sunnah. Wa li kullin adu wa li kulli aduwin lillahi wa li rasulihi wa dinihi musalimun, sementara mereka Rafidhah, mereka bersahabat dengan seluruh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu haula'i an rabbihim mahjubun. Mereka semua ahlul bidah yang menolak, ya, Allah dilihat pada hari kiamat, mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an babihi matrudun, dan mereka terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ahzabud dhalali wa syi'atul la'in wa a'da'ur rasul wa hizbuhu. Mereka, ya, awhisbihi, mereka adalah kelompok-kelompok kesatan, dan mereka adalah penolong iblis, dan mereka adalah musuh-musuh Rasulullah dan musuh-musuh kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang ingin menjelaskan bahwasanya bab ini tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala adalah bab yang sangat mulia dan juga bab yang sangat berbahaya, ya. Ya, yang tergelincir dalam bab ini berbahaya. Bab yang pembahasan yang sangat dicintai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dia sebaliknya adalah pembahasan yang paling dibenci oleh Ahlul Bidah. Karena menetapkan Allah dilihat sesuai dengan ajaran sunnah, dilihat ya sebagaimana melihat rembulan, ini membantahkan seluruh ya akidah Ahlul Bidah. Seluruh dari awal sampai akhir semua terbantahkan. Oleh karena sebagian ulama tatkala mereka menulis tentang masalah sifat-sifat Allah, mereka akhirkan dengan masalah ru'yah. Seperti Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Ini adalah pembahasan terakhir dari sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Setelah ini Ibn Taymiyyah akan masuk membahas tentang masalah hadis-hadis tentang sifat. Tapi pembahasan tentang ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Ibn Taymiyyah akhiri dengan masalah ru'yah. Ya. Demikian juga seperti Ibn Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad juga pembahasan terakhir masalah ru'yah. Dan demikian juga para ulama telah membuat buku khusus tentang masalah ru'yatullah azza wa jalla seperti Daruqutni dan yang lainnya. Oleh karenanya, para mes yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan yang sangat penting. Yang kita meyakini hal ini, karena ini adalah puncak kelezatan yang tadi kata Ibnul Qayyim, jika penghuni surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan lupa dengan segala kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Karenanya, ya, orang-orang yang mencapai derajat yang tinggi, ya mereka rindu untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi SAW, di antara doa beliau, as'aluka ladzatan nadhari ila wajihikal karim. Aku mohon kepada engkau ya Allah untuk merasakan kelezatan melihat wajahmu. Ya. Nabi minta hal tersebut secara khusus. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan Allah, mendengar firman Allah secara langsung, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung, Musa merasa dekat dengan Allah, maka Musa ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan dirinya untuk meminta sesuatu yang dia rindukan dalam hatinya, itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berkata, yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabku, biarkanlah aku untuk melihat engkau. Arini anzur ilaik. Aku ingin melihat engkau ya Allah. Nabi Musa minta hal tersebut. Tapi Nabi Musa tidak mau. Di dunia ini tidak ada yang mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena ya, kemampuan kita melihat terbatas. Jangankan melihat Allah, melihat cahaya matahari kita tidak mampu. Melihat orang ngelas besi, kita lihat api kita tidak mampu. Ya. Bagaimana lagi melihat Allah yang sangat dahsyat dan sangat agung. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Banyak ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan liqa, bertemu dengan Allah, artinya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita jelaskan. Itu barang siapa yang bertemu dengan Allah, dan namanya pertemuan melazimkan adanya saling berhadapan, melihat. Ya, barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, juga benci bertemu dengan dia. Makanya orang-orang kafir mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha. Ya. Ya, sungguhnya orang-orang kafir yang mereka ya tidak berharap bertemu dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, mereka tenang dengan kehidupan dunia. Ya, mereka bahagia dengan kehidupan dunia, tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang ru'yatullah azza wa jalla, ya. Dan pada kesempatan kali ini Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 dalil dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idhin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, ada wajah-wajah pada hari tersebut dalam kondisi berseri-seri, bercahaya berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena wajah-wajah tersebut memandang kepada Rabbnya. Wajah-wajah tersebut memandang kepada Rabbnya. Ini ayat pertama dijadikan dalil oleh Ibn Taymiyyah tentang sifat ru'yatullah, melihat Allah. Yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, alal ara'iki yanzurun. di mana penghuni surga mereka berada di atas dipan-dipan mereka sambil melihat. Ya, para banyak ahli tafsir, banyak salaf menafsirkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, bagi mereka al-husna, yaitu surga. Kemudian kata Allah, wa ziyadah, dan tambahan. Dan Nabi SAW menafsirkan tambahan kenikmatan bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang keempat, kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, lahumma yasha'una fiha, bagi penghuni surga apa yang mereka kehendaki di surga. Minta apa saja dikasih. Kemudian kata Allah, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan kenikmatan bagi mereka. Tambahan kenikmatan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan menjelaskan akidah kaum muslimin secara umum tentang ru'yatullah. Setelah itu kita akan bahas tentang akidah Ahlussunnah, baru kemudian kita akan bahas tentang akidah Ahlul Bidah, ya. Akidah tentang melihat Allah pada hari kiamat, ya, di surga. Di antaranya, ya, atau akidah tentang melihat Allah secara umum, ya, tentang melihat Allah, ada beberapa kelompok, di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian di antaranya Al-Mu'tazilah, kemudian di antaranya Al-Asyairah, kemudian Wal-Maturidiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah dilihat di akhirat sebagaimana melihat rembulan. Taib. Adapun Al-Mu'tazilah, apa akidah mereka? Mu'tazilah, Allah tidak bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga tidak bisa dilihat di akhirat. Yaitu bagi mereka melihat Allah adalah perkara mustahil. Adalah perkara mustahil. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dari mereka secara detail kenapa mereka mengatakan demikian. Adapun Asy'ariyah, mereka mengatakan, ya, sama seperti Ahlus Sunnah, Allah tidak dilihat di dunia kemudian Allah dilihat di akhirat namun tanpa arah, ya, itu tidak tanpa melihat di arah. Dan ini akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, tentu akan kita bahas nanti akidah yang salah, ya, kontradiktif, ya. Namun pembahasannya di kesempatan yang lain insyaallah taala. Kemudian ada akidah sebagian sufi, ya. Yaitu Allah bisa dilihat di dunia, ya, terlebih lagi di akhir. Jadi kata mereka di dunia pun Allah bisa dilihat, ya. Ini sebagian sufi, ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan saya ketemu Allah, ya, ketemu dengan Allah di dunia, ya. Inilah akidah tentang melihat Allah secara umum. Ya, yang benar hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya ini yang benar. Yang lainlah akidah yang batil, Mu'tazilah, meyakini Allah tidak bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat tidak bisa dilihat. Bagi mereka melihat Allah perkara yang mustahil. Adapun Asy'ariyah, Allah tidak bisa lihat di dunia, Allah bisa lihat di akhirat, namun tanpa arah. Tanpa arah. Kemudian sebagian sufi, Allah bisa di dunia dan terlebih lagi bisa lihat di akhirat. Tentunya yang benar hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah setelah ini kita akan bahas tentang dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi adapun dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah ya dilihat di akhirat, maka kita bagi dua. Ya. Pertama dalil, ya. Ini dalil dari hadis-hadis, ya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, dalil dari Al-Quran. Al-Quran Al-Karim, ya. Taib. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Jadi hadisnya mutawatir. Nanti akan kita sebutkan hadisnya, hadis-hadisnya mutawatir. Seorang ulama mengatakan ya tentang hadis mutawatir, kata seorang ulama, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjid wa man bana masjidan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun ya wal haudhu wa mashu ala khuffaini wa hadhihi ba'dun. Ya, kata sebagian ulama, di antara hadis-hadis yang mutawatir, mutawatir itu dilewatkan lebih dari 10 sahabat menurut istilah sebagian ahli hadis, yaitu hadis tentang siapa berusaha nama Allah maka siapa yang berusaha atas nama Nabi buat hadis palsu siapkan kaplingnya di neraka. Kemudian hadis tentang membangun masjid karena Allah akan dibangunkan masjid, dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian ru'yatun syafa'atun. Kemudian tentang masalah ru'yah. Kemudian syafa'atun dan juga tentang syafaat Nabi SAW, hadisnya mutawatir. Kemudian al-mas'u 'alal khuffain, itu juga hadis yang hadisnya mutawatir. Ini sebagian dan ada hadis mutawatir yang lainnya. Namun di antaranya bagi ahli hadis, mereka tahu bahwasanya hadis tentang ru'yah hadisnya mutawatir. Di antara yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah di antaranya Ad-Daruqutni. Kemudian juga Ibnu Al-Qayyim. Demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah. Mereka semua al-hadis. Mereka tahu bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang melihat Nabi, melihat Allah pada hari kiamat kelak adalah hadis yang mutawatir. Sehingga tidak perlu diragukan lagi. Oleh karenanya Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah ketika menjelaskan tentang hadis-hadis ru'yah, beliau mengatakan ini hadis-hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sementara Mu'tazilah mereka mengingkari tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata mereka hadisnya ahad. Nanti akan kita jelaskan. Tapi yang jelas hadisnya mutawatir bukan hadis ahad. Ya. Sementara kata Abu Hasan Al-Asy'ari, di sisi Mu'tazilah banyak hal-hal yang mereka tetapkan dengan hadis ahad. Contoh masalah hukum hukum tertentu, hukum-hukum mereka tetapkan hadis ahad. Sementara tentang ru'ya yang diriwayatkan oleh hadis mutawatir banyak mereka tolak. Tapi adapun dalil-dalil Al-Quran, maka mungkin kita bisa bagi dua, ya. Yang pertama dalil yang menunjukkan mungkinnya terjadi ru'ya, mungkinnya terjadi ru'yatullah. Yaitu ini bukan perkara yang mustahil. Kemudian dalil yang kedua, dalil-dalil atau ayat-ayat yang menunjukkan Allah dilihat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Istilah para ulama ini namanya dalil wuku'. Dalil wuku'u ru'ya yaumal qiyamah. Ada pun dalil imkanur ru'yah. Ini bagi yang tahu bahasa Arab ya. Ru'yatullah azza wa jalla pada hari kiamat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ru'ya melihat Allah pada hari kiamat bukanlah suatu yang mustahil, karena tadi saya katakan Mu'tazilah mengatakan melihat Allah pada hari kiamat adalah perkara yang mustahil. Maka dalilnya diantaranya pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah. Yang ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Dalam Al-A'raf 143 ya. 7143 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Tatkala Musa alaihissalam datang sesuai dengan janji kami, datang ke Bukit Tursina, "Wa kallamahu rabbuhu," dan Allah berbicara dengan Nabi Musa berbicara dengan Allah. Nabi Musa keasikan, merasakan bahagia luar biasa berbicara dengan Allah. Tiba-tiba Nabi Musa minta sesuatu yang lebih daripada itu. Kata dia, "Rabbi arini anzur ilaik." Kata Nabi Musa, "Ya Rabbku, arini anzur ilaik." Musa berkata, "Arini anzur ilaik." "Ya Rabbku, ya, perlihatkan dirimu. Aku ingin melihatmu." Perhatikan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata, "Lan tarani." "Lan tarani walakin inzur ilal jabal," dan seterusnya. "Kau tidak akan melihatku. Kau tidak ya bisa melihatku, atau kau tidak akan melihatku. Akan tetapi lihatlah kepada gunung." Dan seterusnya ya. Apa sisi pendalilan bahwasanya melihat Allah pada ayat ini merupakan mungkin melihat Allah? Sisi pendalilan pertama ya, Musa minta hal tersebut. Kalau itu perkara yang haram, tidak mungkin Nabi Musa akan minta hal tersebut. Berarti Nabi Musa tahu itu perkara yang mungkin, maka dia minta hal tersebut. Dia tahu itu bukan perkara yang tidak masuk akal. Mungkin dia melihat Allah. Dan sesuatu yang bisa diajak bicara mungkin untuk dilihat. Karena Nabi Musa sebelum melihat Allah, dia berbicara dulu. Wa kallamahu rabbuhu, terjadi pembicaraan Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa, "Arini anzur ilaik," ya Allah perlihatkanlah dirimu. Ya, perlihatkanlah dirimu. Artinya ini perkara yang mungkin, makanya Nabi Musa minta. Kemudian yang kedua, apa bantahan Allah? Ya, Allah tidak mengatakan enggak mungkin hal tersebut. Ya, tapi Allah tidak mengatakan haram kau Musa minta yang mustahil. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan, seandainya kalau Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, ya, bisakah kau makan?" Tentunya Allah akan marah. Bagaimana? Karena Allah la yut'am, Allah tidak makan, ya. Allah tidak makan dan tidak dikasih makan, ya. Allah tidak tidur, ya. Kalau misalnya Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tidurlah engkau," ya, tidak mungkin karena sesuatu yang mustahil. Tapi Nabi Musa minta sesuatu yang mungkin, maka Allah menjelaskan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, "Kau tidak bisa melihatku." Kenapa? Karena kau tidak mampu. Kata Allah, "Walakin zur ilal jabali," tapi lihatlah kepada gunung. Ya, Allah mengkaitkan penglihatan kepada Allah dengan gunung. Ya. Kemudian jawaban Allah, Allah mengkaitkan melihat Allah dengan kemampuan gunung. Allah mengatakan,
9: Tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau lihat gunung tetap masih kokoh, kau akan melihat aku. Ya. Gunung kokoh mungkin atau tidak? Ya kalau Allah mengkokohkan bisa, tapi ternyata Allah membuat dia tidak kokoh. Kemudian falamma tajalla rabbuhu, falamma tajalla yaitu tatkala Allah menampakkan. Tajalla itu menampakkan. Rabbuhu lil jabali, baru Allah menampakkan sedikit kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung pun hancur tidak kuat. Tapi Allah mau menampakkan dirinya. Tajalla rabbuhu. Sebagian ahli ulama salaf mengatakan baru dinampakkan sedikit saja, seukuran ya, seukuran jari, ruas jari, tahu-tahu gunung tersebut tidak kuat, hancur. Ya, tetapi Allah terlihat itu mungkin. Hanya saja Allah mengatakan kau tidak mungkin melihatku wahai Musa. Kenapa? Jangankan kau gunung saja yang kokoh yang terbuat dari batu hancur, tidak mampu untuk melihat aku, ya. Tidak kuat dengan cahayaku, maka hancur apalagi engkau wahai Musa. Tetapi maksud saya ini dalil bahwasanya mungkin terjadi melihat Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan. Jangan seperti perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya itu suatu hal yang mustahil. Oleh karenanya setelah itu, ya, dalil kedua ini disebutkan oleh yang kedua ayat berikutnya Quran surat Al-A'raf ayat 144. Ya, setelah itu Allah berfirman, ya, setelah Nabi Musa, falamma tajalla rabbul ja'ala dakka wa kharra Musa sa'iqa. Waktu Nabi Musa melihat gunung hancur, Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqa, ya, tatkala Nabi Musa alaihi salam sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, aku bertobat darimu untuk minta hal yang aku tidak mampu, ya. Dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Setelah itu Nabi Allah mengatakan apa? Ya Musa, inni istofaituka alan nasi. Setelah itu Allah berfirman, ya Musa, inni istofaituka alan nasi. Alan nasi birisalati wa bikalami. Birisalati wabi kalami. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilihmu. Inni istofaituka 'alan nasi. Aku milih engkau di antara sekalian manusia dengan menjadikan engkau seorang rasul dengan Taurat, wabi kalami, dengan aku berbicara dengan engkau. Kata para ulama, ayat ini adalah tasliyah, ya. Apa tasliyah? Tasliyah pelipur lara atau hiburan,

Ya, seperti tatkala Nabi Nuh alaihissalam minta agar Allah memaafkan anaknya yang tenggelam dalam kondisi kafir. Ya, maka Allah tegur. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, wahai Nuh, jangan kau minta seperti itu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Maka Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Wahai Nuh, itu anak yang mati bukanlah keluargamu. Dia telah melakukan kekufuran. Jangan kau minta kepadaku satu hal yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menegur engkau, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur. Kenapa? Karena permintaannya salah. Permintaannya mungkar. Tetapi tatkala Nabi Musa, Allah malah menghibur Nabi Musa. Seandainya mustahil, sama seakan-akan Musa mengatakan, ya Allah makanlah, ya Allah mendualah engkau. Ya tentu Allah akan marah kalau minta yang tidak mungkin Allah lakukan. Tetapi ini dalil bahwasanya Allah terlihat itu mungkin. Buktinya Nabi Musa tidak dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah gunung, kalau gunung masih kuat kau bisa melihat aku, tetapi gunung tidak kuat. Seandainya Allah kuatkan gunung, Nabi Musa melihat, bisa melihat Allah. Kemudian Allah tajalla, Allah mulai menampakkan dirinya. Tajalla ya menampakkan, bahasa Arab. Tajalla menampakkan. Ya baru menampakkan sedikit, gunung sudah hancur. Jadi ini dalil tentang mungkinnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil tentang mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar, ya, dalam surat Al-An'am ayat ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan, tapi Allah meliputi seluruh pandangan. Ayat ini artinya gini, ya, ya, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, tapi Allah meliputi seluruh pandangan. Ayat ini kalau kita perhatikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan lain-lainnya, Allah bawakan dalam surat Al-An'am dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menafikan sesuatu dalam rangka untuk memuji dirinya, ya, kecuali di balik itu ada sesuatu kesempurnaan yang ditetapkan. Kesempurnaan yang ditetapkan. Maksudnya apa? Seperti Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini sudah pernah kita bahas. Allah tidak ngantuk, tidak bisa tidak tidur. Maksudnya apa? Bukan itu pujian, karena menafikan itu bukan pujian. Bagaimana sisi pujiannya? Sisi pujiannya tatkala kita menetapkan lawan daripada mengantuk dan tidur, yaitu lawannya apa? Yaitu Allah Maha terjaga. Allah Maha terjaga. Demikian juga Allah tidak bisa dipandang oleh mata, ini bukan suatu yang bukan suatu pujian, ya. Sama yang tidak bisa dilihat banyak, corona juga tidak bisa dilihat, ya. bukan suatu yang pujian. Oleh karena kata para ulama, ini pujian. Kenapa? Artinya Allah Maha besar. Mungkin kita bisa melihat Allah, tapi kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita melihat langit, kita enggak bisa meliputi langit. Langit begitu luas. Allahu Akbar, Allah lebih luas daripada segala alam semesta. Ya, alam semesta sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita bisa melihat Allah, namun kita tidak bisa meliputi Allah. Makanya Allah tidak mengatakan la yarahul absar, Allah tidak dilihat oleh mata, tapi Allah mengatakan Allah tidak diliputi. Artinya mata yang melihat tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah bisa dilihat, tapi tidak bisa diliputi. Karena makna idrak itu tidak bisa di, meskipun terlihat namun tidak bisa diliputi. Seperti kisah pertemuan kelompok Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan kelompoknya pergi lari menuju Laut Merah, tiba-tiba dikejar oleh kelompok Fir'aun, maka akhirnya terjebaklah mereka. Di depan mereka lautan Laut Merah, di belakang mereka ada pasukan Fir'aun. Maka seorang dari murid Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Kata Allah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala sudah saling melihat, perhatikan kata Allah, tatkala sudah saling melihat dua kelompok, kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa, kelompok Nabi Musa sudah melihat kelompok Fir'aun, apa berkata sahabat Nabi Musa itu, murid-muridnya, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap.

Jadi ternyata kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa, tetapi tidak bisa meliputi kelompok Nabi Musa karena masih jauh. Karena sebagian orang menyangka ayat ini maksudnya diartikan Allah tidak bisa dilihat. Itu artian yang salah. Padahal Allah menggunakan kata la tudrik, yaitu penglihatan tidak bisa meliputi. Ya, lihatlah dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa, namun mereka tidak la tudrik, tidak bisa meliputi. Jadi maksud saya ayat ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, artinya Allah bisa dilihat namun tidak bisa diliputi. Yang berikutnya, ya, kisah tentang surat Al-Am juga, tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kaumnya yang mereka menyembah rembulan, bintang, ya, dan matahari, ya, itu dalam surat Al-An'am ayat 87 sampai 76 sampai 78, ya. Ya, saya bacakan ayatnya tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia mengatakan falamma janna, Allah mengatakan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Tatkala tiba malam hari, Ibrahim melihat rembulan. Melihat bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata di hadapan kaum, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang tersebut hilang, dia mengatakan aku tidak suka, ya, yang menghilang. Ya. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, tatkala dia melihat rembulan terbit, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala, tatkala hilang, dia mengatakan, ya, la ilam yahi rabbil akuna minal qawmid dhalin, kalau Allah tidak kasih petunjuk kepadaku, aku termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin berdalil kepada kaumnya bahwasanya rembulan, bintang dan matahari tidak pantas disembah. Kenapa? Karena tidak senantiasa bisa menjaga makhluk. Buktinya dia muncul dan dia hilang. Muncul dan dia hilang. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan mungkin untuk dilihat. Seandainya Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin dilihat, maka Ibrahim akan menjawab, ini bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Saya ulangi, seandainya rembulan, seandainya Tuhan tidak mungkin untuk dilihat, maka mudah bagi Ibrahim untuk membantah orang-orang musyrik. Dia tinggal mengatakan rembulan bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Matahari bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Kemudian bintang bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Tapi ternyata terlihatnya rembulan dan matahari itulah yang dijadikan dalil oleh Ibrahim bahwasanya itu Tuhan. Tatkala muncul dan hilang, ya, tidak bisa menjaga manusia selalu, maka itu yang tidak disukai oleh Ibrahim. Maka itu bukan Tuhan. Kenapa muncul pada waktunya sekali, lain waktu tidak bisa muncul lagi? Itu berarti tidak bisa jadi Tuhan. Karenanya, ya, dalil ini menunjukkan bahwasanya Tuhan mungkin untuk dilihat. Ya, Tuhan mungkin untuk dilihat. Ini dalil-dalil yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita akan membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya melihat Tuhan adalah perkara yang mustahil. Melihat Tuhan adalah perkara yang mustahil, namun ini bukanlah perkara yang mustahil. Baik, kita akan sebutkan model-modelan berikutnya, tolong dihapus. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Kalau dalil tadi mungkin agak sulit dipahami, ya, tapi yang sekarang insya Allah mudah untuk dipahami bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak, atau disebut dengan dalil wuku'ir ro'yah yaumal qiyamah. Dalil dilihatnya Allah pada hari kiamat atau ru'yatullah pada di akhirat. Kalau sekarang bukan lagi dalil mungkin, tapi dalil terjadinya, ya. Di antara dalil tersebut, ya, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Perhatikan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat Rob mereka. Melihat Robnya. Taib.
Ini dalil yang sangat kuat dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ya, surat Al-Qiyamah. Ya. Pertama ya, dalil ini kenapa begitu kuat ya? Karena Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat. Dan kita tahu kata nadhara, ya. Kata nadhara dalam bahasa Arab, nadhara, maka ada beberapa kemungkinan. Ada yang nadhara, ya. Tanpa ditakdiyah dengan huruf apapun, tanpa huruf apapun. Apapun setelahnya. Kemudian ada namanya nadhara fi. Itu artinya merenungkan. Merenungkan. Memikirkan. Kalau nadhara ini artinya adalah tanpa ada huruf apapun setelahnya, maka artinya menunggu. Kemudian yang ketiga, nadhara ila. Nadhara ila. Ini sepakat. Ahli bahasa artinya melihat. Melihat ke, ya. Nadhara ila, ya. Adapun nadhara yang artinya menunggu dalam Al-Quran banyak, misalnya, unzuruna naqtabis min nurikum. Perkataan orang-orang munafik, unzuruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik di hari kiamat kelak, mereka diberikan cahaya oleh Allah, tiba-tiba cahaya tersebut padam. Maka mereka berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna, pakai unzuru, unzuruna, tunggulah kami, bukan lihatlah kami, tapi tunggulah kami. Kami ingin mengambil sebagian dari cahaya kalian. Unzuru di sini, nadhar artinya, ya, menunggu. Walahum yunzurun, dalam ayat juga, walahum yunzurun. Mereka tidak ditunda, tidak ditunggu. Tidak ditunggu artinya. Demikian juga hal yang dhuruna illa ta'wilah. Hal yang dhuruna illa ta'wilah. Sama, artinya juga menunggu. Jadi, tidak pakai fi, tidak pakai ila. Adapun nadhara fi, artinya adalah merenungkan. Contohnya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yanzuruna ilal ibili. Afala yanzuruna. Ah bukan ya. Afala yanzuruna fi malakut. Fi. Apakah mereka tidak melihat kepada malakut, kepada kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka itu artinya adalah merenungkan. Awalam yanzuru fi malakutis samawat ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawat. Tidakkah mereka fi merenungkan. Merenungkan tentang bagaimana perbendaharaan di langit dan di bumi. Ya. Allah menggunakan fi artinya disuruh merenungkan. Seperti wa fi anfusikum afala tubsirun, mirip wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah tidak melihat kepada diri kalian, itu merenungkan ya, afala tubsirun. Jadi nadhara fi artinya merenungkan. Nah kalau nadhara ila, maka ini artinya melihat, artinya melihat dengan kesepakatan para ulama, bukan merenungkan, bukan juga menunggu. Contohnya dalam Al-Quran banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu ila tu'ami, ya ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, tidakkah manusia melihat kepada makanannya? Ya, Allah suruh melihat kepada makanan. Berarti adalah melihat. Ya. Dan itu dalam Al-Quran menyebutkan. Ya, melihat. Ila. Ya, seperti juga tadi. Afala yanzuruna ilal ibili. Afala yang
zuruna ilal ibili, tidakkah mereka melihat kepada kepada unta bagaimana diciptakan, wa ila samai kaifa ru'at, tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana diangkat oleh Allah, ya, wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka melihat kepada gunung bagaimana ditanamkan oleh Allah. Jadi nadhara fi artinya melihat. Nah, ternyata dalam ayat ini wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha, ini pakai ila nadhirah, melihat kepada Rabb-nya. Berarti ini dalil bahwasanya maksudnya wajah-wajah di sini adalah melihat. Ya. Karena kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ahlul bidah mereka mengatakan nadhara sini artinya menunggu, bukan melihat. Secara bahasa kata mereka maksudnya sedang menunggu, dan itu tidak benar. Yang benar adalah maknanya melihat. Kemudian sisi kedua, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, perhatikan di sini, sisi kedua, ya. Allah menggunakan kata wajah. Wujuhun, wajah-wajah. Dan kita tahu namanya wajah adalah tempatnya mata. Wajah tempatnya mata. Ya, maka Allah menggunakan kata wajah maksudnya untuk melihat. Ya. Kalau seandainya untuk menunggu maka tidak perlu pakai wajah. Kalau artinya nadhara sini artinya menunggu maka tidak perlu pakai wajah. Kenapa disandarkan pandangan tersebut kepada wajah? Karena wajah tempatnya mata. Seandainya maksudnya adalah menunggu maka tidak perlu disandarkan kepada wajah. Ya. Makanya contoh seperti ayat ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara, misalnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Kata Allah, sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu. Taqalluba wajhik. Taqalluba wajhik. Ya. Allah mengatakan wajah, maksudnya apa? Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyandarkan mata pada wajah karena wajah tempatnya mata. Ini dalil kedua bahwasanya memandang di sini benar-benar adalah memandang. Bukan menunggu, bukan merenungkan, tapi benar-benar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendalilan yang ketiga, ya. Bahwasanya ya. Ketiga. Kalau diartikan artikan menunggu nadhara ila, artinya sama dengan menunggu, maka surga bukan tempat menunggu, bukan tempat menunggu kenikmatan. Jadi mereka mentakwil ayat ini dengan mengatakan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, mereka sedang bergembira. Kenapa? Sedang menunggu balasan dari Rabb mereka. Jadi mereka takwil. Bayangkan. Ini ayat jelas sekali. Wajah-wajah pada tersebut berseri-seri melihat Rabb mereka. Kata mereka enggak. Maknanya adalah wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Karena sedang menunggu atau sedang melihat ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita artikan menunggu, di surga bukan lagi menunggu kenikmatan. Surga langsung merasakan kenikmatan. Justru terkadang menunggu itu perkara yang menjengkelkan. Bukankah kalau kita pergi ke restoran, kemudian kita nunggu-nunggu, kita jengkel. Lama sekali, jangan pakai lama. Di surga bukan lagi tempat menunggu. Kapan orang merasa ingin dapat nikmat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diartikan menunggu, bukan melihat, menunggu, maka apa faedahnya? Ya. Di surga bukan tempatnya lagi menunggu. Kemudian di surga juga bukan tempatnya untuk merenungkan. Merenungkan kenikmatan-kenikmatan Allah di surga. Kenapa? Di surga tempatnya merasakan kelezatan. Di dunia yang kita disuruh merenungkan untuk mengambil pelajaran. Itu di dunia. Adapun di surga kita tidak perlu lagi mengambil pelajaran. Langsung merasakan apa? Kenikmatan. Oleh karenanya takwil mereka semuanya ini adalah takwil yang batil. Karena surga bukan waktunya untuk menunggu. Bahkan dalam Al-Quran tatkala mengatakan jannatu adenin yadkhulunaha yuhallawna fiha. Para penghuni surga begitu masuk surga, yuhallawna fiha, langsung dikasih perhiasan pada tubuh mereka. Kata para ulama, begitu masuk pintu surga langsung dapat kenikmatan. Langsung bajunya dikasih perhiasan tanpa menunggu lama. Ya. Oleh karenanya yang benar sebagaimana zahir dari perkataan Ahlus Sunnah
bahwasanya di sini ayat menunjukkan Allah benar-benar dilihat. Ya. Kemudian di antara dalil, ya, bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, yang kedua adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surat Al-Mutaffifin, ya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla innahum ar-rabbim yawma idzilla mahjubun, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, yang artinya sungguh orang-orang kafir, sungguh orang-orang kafir pada hari kiamat terhalang dari Rabb mereka. Nah, banyak ulama yang menghalangkan, menafsirkan terhalang dari Rabb mereka. Terhalang apa maksudnya dari Rabb mereka? Seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Diikuti oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Diikuti oleh Ad-Darimi. Semuanya mengatakan bahwasanya terhalang maksudnya adalah terhalang dari melihat Allah. Kenapa bisa demikian? Di sini sisi pendalilannya, Allah sedang menunjukkan di antara siksaan kepada penghuni neraka jahanam adalah mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sisi pendalilannya, Allah sedang menjelaskan bahwasanya di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, Allah menghalangi mereka dari Allah. Dan mereka tidak bisa melihat Allah. Kalau ternyata kaum mukminin juga tidak bisa melihat Allah, berarti sama-sama terhalang. Kalau gitu apa fungsinya Allah menyebutkan ini merupakan siksaan? Saya ulangi, bahwasanya sisi pendalilannya, Allah mengatakan di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, Allah membuat mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum mukminin juga terhalang, tidak bisa lihat Allah, apa bedanya mereka dengan orang-orang kafir? Oleh karenanya, kata Imam Syafi'i, maksudnya ayat ini adalah orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah, berarti orang beriman melihat Allah. Kalau gitu berarti orang-orang beriman melihat Allah. Taib, sisi pendalilan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mutaffifin, ya, juga itu subhanahu wa taala Allah mengatakan alal araiki yanzurun innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Taib. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga mereka benar-benar dalam kenikmatan. Di antara kenikmatan mereka, alal araiki yang turun, mereka berada di dipan-dipan sambil memandang. Araik itu dipan-dipan yang dihiasi dari arika. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang, karena mereka memandang ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat pada wajah mereka kebahagiaan berseri-seri. Memandang di sini, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di antaranya memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah. Karena Allah mutlakan memandang. Terlebih lagi, kenapa? Karena inilah puncak kenikmatan. Kenapa? Kenapa ditafsirkan demikian? Pertama, karena itulah puncak kenikmatan yang buat mereka bahagia. Kenikmatan di surga. Kemudian juga ayat sebelumnya mencela orang-orang kafir yang tidak melihat Allah. Ayat sebelumnya mana maksudnya? Ayat sebelumnya maksudnya ini. Ini ayat sebelumnya. Jadi sebelumnya Allah mencela orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Berarti setelahnya Allah menyebutkan nikmat tentang penghuni surga. Di antaranya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ketiga yang jelas dalam Al-Quran menunjukkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama
Dalil kedua, dalil ketiga, ya. Dalil keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka dapat surga. Husna artinya surga. Ziyadah artinya memandang wajah Allah. Kenapa kita menafsirkan demikian? Karena Nabi yang telah menafsirkan ziyadah dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid. Bagi kami, di sisi kami tambahan. Tambahan maksudnya memandang wajah Allah di surga. Ya, sama dengan memandang wajah Allah. Saya bacakan hadisnya, jelas ya, yang menafsirkan bukan saya, tapi Nabi. Bahkan dalam banyak hadis ya tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah berkata kepada penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin nikmat yang lain aku tambahkan bagi kalian, mau dapat lagi nikmat lain? Mereka sudah puas di surga. Apa kata penghuni surga? Fayaqulun. Mereka berkata, alam tubayyit wujuhana. Mau apa lagi ya Allah, bukankah kau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, memutihkan wajah kami. Alam tudkhilnal jannata, bukankah kau telah masukkan kami dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan kau telah menyelamatkan kami dari neraka ya Allah. Apa lagi yang mau kau berikan kepada kami? Allah sudah cukup, mereka sudah puas. Namun apa yang dilakukan oleh Allah? Fayakshiful hijab. Maka Allah menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim. Dan mereka tidak pernah diberikan suatu pun yang paling mereka sukai. Minan nadhar ila rabbihim. Itu nikmat yang paling mereka sukai di surga adalah melihat wajah Rabb mereka. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi membacakan firman Allah. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini. Ya. Jadi tambahan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada, maksudnya ayatnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang mendapat berbuat baik, mendapat kenikmatan di surga dan juga mendapatkan tambahan. Ini adalah dalil yang keempat. Yang terakhir, ya. Yang kelima, yaitu liqa yaitu bertemu. Para salaf mengatakan liqa Allah berarti bertemu, artinya melihat Allah. Secara bahasa asalnya bertemu adalah saling melihat. Ya, kata mereka dengan hukum asal. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan, dan seterusnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, maksudnya barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir tidak mau lihat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu fil hayatid dunya. Orang-orang kafir yang tidak ingin untuk bertemu dengan kami. Maka semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang liqa, bertemu dengan Allah, ditafsirkan oleh sebagian salaf, maknanya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian dalil dari Al-Qur'an. Yang tadi sudah kita bagi dua, dalil yang menunjukkan mungkin melihat Allah, yang ini dalil terjadinya atau Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis. Ya, kemudian kita sebutkan juga dalilan ahlul bidah dan kita bantah pendapat mereka insyaallah taala. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Wa idza

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد

0: Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."
1: Ulaika alladhina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: ulaika fi dhalalin mubin.
1: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ

Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya,

0: Bismarck. Ini lebih untuk 1 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka.
1: Itu kalau telatnya 1 hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360.000 tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlak

0: بالتقوى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian ayamul bid. Paling tidak.

0: Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam.
4: Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. memperbanyak puasa.

0: di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya, yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan Muharram, pemimpin hari Jumat. Hadis palsu. sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama sholat, sholat yang wajib yang 5 waktu, sholat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram, disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya yang kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan, atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bisa amalkan, dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah FM.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Formasi pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian singkat terkait dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura bersama Abu Fatih Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Baik, Om Simlam Simlam rahimahullah dimanapun berada, sebelum kita dengarkan kajian serial kita, berhubung di sore hari ini kajian kita bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah ta'ala tidak bisa kita hadirkan secara live, kita akan murojaah atau kita akan dengarkan kembali kajian siaran ulang yang pernah beliau sampaikan dalam format rekaman. Baik, di sini ada beberapa informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Informasi untuk kajian rutin. Yang pertama, informasi kajian rutin dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib, nanti malam insyaAllah kajian Tahsin Al-Quran untuk umum bersama Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah ta'ala. Kajian tahsin untuk umum bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Malam ini setorahan hafalannya adalah surah Al-Ghasyiyah. Tahsin Al-Quran untuk umum malam ini untuk setoran hafalannya atau pembahasannya surah Al-Ghasyiyah. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi berikutnya, kajian rutin di malam hari ini ada kajian rutin di Masjid Zaid bin... Ya, mohon maaf. Untuk kajian rutin di Masjid Zaid bin Sabit, yang kita bacakan. Dua buah informasi kajian dari Masjid Zaid bin Sabit. Yang pertama, kajian rutin malam ini ba'da maghrib dan besok pagi ba'da subuh. Untuk malam hari ini, kajian rutin bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, hafizahullah ta'ala, tafsir Al-Quran, dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Pembahasan surah Al-Baqarah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC, hafizahullah ta'ala. Kajian tafsir Al-Quran malam ini, ba'da maghrib, Rabu malam Kamis, di Masjid Zaid bin Thabit, bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, hafizahullah, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala. Pembahasan surah Al-Baqarah dalam tafsir Al-Quran, tafsir As-Sa'di, yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Malam ini ba'da maghrib bertepat di Masjid Zaid bin Thabit. Satu lagi informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tabak Godang untuk besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin ba'da subuh setiap Kamis pagi, Sirah Nabawiyah, pembahasan bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Kajian rutin Kamis pagi ba'da subuh di Masjid Zaid bin Thabit Tabak Godang. Kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Demikian dua buah informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit Tabak Godang untuk nanti malam ba'da maghrib dan besok pagi ba'da subuh. Tertanda pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau Jalan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit kita beralih ke informasi kajian rutin. Satu poin informasi kajian yang baru masuk dari Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Simpang Baru, Panam, atau arah ke Stadion Utama Riau. Masjid Baitul Alim untuk malam hari ini akan mengadakan kajian, insyaAllah pematerinya Al-Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH hafizahullah, ba'da maghrib dengan pembahasan tematik. Demikian informasi dari pengurus Masjid Baitul Alim. Malam ini, Rabu malam Kamis, ba'da maghrib, pematerinya adalah Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMH hafizahullah ta'ala dalam pembahasan tematik. Malam ini, Rabu malam Kamis, ba'da maghrib, bertempat di Masjid Baitul Alim yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, atau arah ke Stadion Utama Riau, Pekanbaru. Dari Masjid Baitul Alim kita beralih ke informasi berikutnya. Kamu simak muslimah, jangan lewatkan kajian rutin malam ini Kitab Tauhid bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Panam bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, kajian pembahasan Kitab Tauhid bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Dengan pembahasan Kitab Tauhid malam ini, Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan Panam beralamat di ya, kamu simak muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masjid Al-Furqan Panam ya, kajian diadakan di Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung atau tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau dekat dengan SMP Negeri 46 Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Masjid Al-Furqan Panam, kajian malam ini Ba'da Maghrib. Pembahasan Kitab Tauhid bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya, kajian rutin khusus muslimah. Informasi dari relawan Ummahat RJ, kajian untuk besok diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk besok antunda tetap kajian, jangan lewatkan kajiannya pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian khusus muslimah, majelis taklim ibu-ibu yang rutin setiap Kamis pagi. Insyaallah dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Yang mengisi kajian besok pagi untuk antuna adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi untuk kajian ibu-ibu ya, majelis taklim ibu-ibu. Kajian khusus muslimah setiap Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Untuk besok yang mengisi kajian adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan tema dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi dari relawan Ummahat RJ. Masjid Raudatul Jannah yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja share kami. Baik, mohon maaf, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada beberapa informasi yang belum dibaca ya. Yang pertama informasi dari Masjid Taqwa Simpang 3. Untuk malam hari ini kajian rutin di Masjid Taqwa Simpang 3 Ba'da Maghrib ada kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Untuk malam hari ini ada kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, pembahasan hadis yang kelima bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian rutin di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Untuk malam hari ini kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kelima bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Tengku Bay atau Jalan Utama, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk malam hari ini, kajian rutin di Masjid Al-Furqan Air Dingin, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan kitab karya dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bersama Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah Ta'ala. Bertepat di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya atau di belakang kampus UIR. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, malam ini Rabu malam Kamis pekan yang keempat ada kajian di RJ atau Masjid Raudatul Jannah Islam Center Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Musai Kota Pekanbaru. Yang mengisi kajian malam ini adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Pembahasan kitab fikih muamalah dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan malam ini Mulakhasul Fikih bab Ju'alah atau Saimbara. Demikian informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Musai Kota Pekanbaru. Dan satu lagi informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk malam hari ini kajian diliburkan. Untuk jemaah Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian malam hari ini di Masjid Umar bin Khattab Delima yang seharusnya diisi oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala dalam kajian rutin beliau kita pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Malam hari ini kajian diliburkan. Demikian informasi kajian diliburkan dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima yang beramat di Jalan Delima Gang Delima 12 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semuanya sudah kita bacakan dan langsung saja kita murojaah kembali. Kita dengarkan kajian rekaman ulang dalam format rekaman. Kajian bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah taala. Pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah sudah berlalu dan kita tunggu untuk kajian kitab yang baru dan kesempatan sore hari ini belum bisa kita hadirkan kajian live. Untuk itu kita akan dengarkan ini dia kajian rekaman dari beliau. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad-durusil 'ilmiyah was-siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan dari buah karya yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah taala, di mana beliau menyebutkan ada kurang lebih 20 sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba apabila dia mewujudkan setiap sebab daripada sebab-sebab tersebut. Dan beliau di awal tulisan daripada kitab ini, beliau menjelaskan bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya itu berporos pada ketenangan hati dan jiwa seorang hamba. Apabila seorang hamba merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seberapa buruk pun kondisinya, dalam tanda kutip, itu dalam urusan dunia, kefakiran menimpanya, harta sangat sedikit yang dia miliki, bahkan kesehatan dia terdapat kekurangan dalam dirinya, namun ketika dia memiliki hati yang tenang, dia memiliki hati yang bahagia, ketika kebahagiaan telah masuk ke dalam hati dan jiwa seorang hamba, maka apapun yang ada di sekitarnya itu tidak akan dapat mempengaruhi dirinya tersebut. Karena apa? Karena dia telah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia telah merasakan kebahagiaan di dalam pusat atau komando dari diri seorang hamba, yaitu hati yang dia miliki. Di antara sebab yang dapat mendatangkan manfaat, di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri seorang hamba adalah yang beliau sebutkan di dalam poin yang selanjutnya, di dalam perkataan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi' isti'malu ma arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil hadith as-sahih حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم. Di antara sebab yang paling bermanfaat, satu hal yang paling bermanfaat dapat mendatangkan kebahagiaan dalam pembahasan ini, bila mengatakan wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi', salah satu hal yang paling bermanfaat dalam konteks ini, maksudnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan adalah isti'malu ma arsyada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Itu mempraktekkan apa yang mempraktekkan atau menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis yang sahih. Mana beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal tersebut dapat mencegah engkau dari meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirimu. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tips agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang mana syukur tersebut akan melahirkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam jiwa seorang hamba. Beliau mengatakan, sungguhnya di antara sebab yang sangat bermanfaat untuk mendatangkan kebahagiaan adalah dengan mempraktekkan, menerapkan di dalam kehidupan kita, yaitu suatu metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan seorang hamba senantiasa melihat kepada
orang yang berada di bawahnya dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang kondisinya jauh di bawah dirinya. Umburu ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita, dan Rasulullah melarang kita dari melihat orang yang berada di atas kita dari sisi dunia. Tujuannya apa? Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum, yang demikian itu akan menjadikan kita selamat dari apa? Dari mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Man yuratakan fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainihi hadha al-malhad al-jalil, sungguhnya ketika seorang hamba mengingat perspektif yang mulia ini, dia melihat, menjadikan sudut pandang yang mulia ini, itu dengan melihat orang yang berada di bawah dirinya dalam urusan nikmat, dalam urusan dunia, ra'ahu yafuqu jami'an, ra'ahu yafuqu jam'an katsiran min al-khalq fil 'afiyati wa tawabi'iha, dia akan mendapati dirinya ternyata berada dalam posisi yang sangat tinggi. Dia akan melihat dirinya melampaui banyak orang lain dalam berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada dia, baik itu dalam kesehatan dan nikmat yang terkait dengannya, ataupun dalam urusan rezeki dan nikmat yang terkait dengannya, bagaimanapun kondisi dia. Yang demikian, fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu, yang demikian akan menghilangkan dari dalam diri seorang hamba kecemasan, kekhawatiran, dan kesedihan. Ketika seorang senantiasa melihat orang yang berada di bawahnya, dia akan mendapati bahwasanya ternyata dia sedang berada di dalam nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. وَيَزْدَادُ سُرُورُهُ وَاغْتِبَاطُهُ بِنِعَمِ اللَّهِ الَّتِي فَاقَ بِهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِيهَا, dia akan juga bersamaan dengan itu, akan bersamaan dengan hilangnya kekhawatiran, kecemasan, kesedihan yang ada dalam dirinya, dia juga akan bertambah kebahagiaannya. Dia akan merasakan rasa syukur yang sangat besar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya. وَكُلَّمَا طَالَ تَأَمُّلُ الْعَبْدِ بِنِعَمِ اللَّهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ رَأَى رَبَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ خَيْرًا كَثِيرًا, dan semakin orang hamba merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik itu yang terlihat, yang zahir ataupun yang batin, baik yang bersifat berkaitan dengan agama ataupun dengan urusan dunia, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Wa dafa'a anhu syururan muta'addidah, dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi dia, menjauhkan dia dari berbagai macam keburukan. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humum wal ghumum wa yujibul faraha was-surur, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian, metode yang demikian, pedoman hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut akan mendatangkan bagi seorang hamba kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan, dan akan menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk keburukan ataupun kekhawatiran yang dapat merusak kebahagiaan diri seorang hamba. Di dalam perkataan beliau, atau tips yang selanjutnya ini, beliau menjelaskan bahwasanya mempraktikkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perkara yang sangat mulia dan perkara yang sangat bermanfaat di dalam mendatangkan kebahagiaan seorang hamba. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam hadis ini, yaitu metode bagaimana seharusnya kita sebagai seorang hamba, terkhususnya bagi seorang muslim di dalam kehidupan ini. Dan ini juga merupakan obat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita, yang mana dia dapat mengobati berbagai macam penyakit
khusus yang terkait dengan kufur terhadap nikmat, penyakit hati, kufur terhadap nikmat ataupun hasad, mana dia merupakan musuh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seorang hamba melihat kepada orang yang berada di bawahnya, senantiasa melihat kepada orang yang kondisinya lebih sulit dibandingkan dirinya. Seorang ketika dia bekerja di suatu institusi, semisal di suatu perusahaan, dia bekerja sebagai pegawai biasa, pegawai kantoran yang tidak memiliki kedudukan begitu, jabatan yang begitu tinggi. Ketika dia melihat dirinya, memposisikan dirinya, selalu menjadikan tolak ukur dia adalah orang yang di atas dia, manajernya, bosnya, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Sebanyak apapun gaji yang dia miliki, sebesar apapun gaji yang dia dapatkan, ketika dia selalu menjadikan tolak ukur orang yang ada di atas dirinya, dan kemudian selalu berharap, dan dia terus menjadikan atasannya tersebut sebagai tolak ukur dirinya dalam kesuksesan, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita sedang berada dalam sebuah nikmat, maka lihat orang yang lebih susah. Maka yang sebenarnya, yang benar dalam kondisi ini adalah kita melihat orang yang sama di perusahaan tersebut atau di tempat kerja kita, yang mana orang tersebut dia kerjanya di bawah kita, yang mana posisinya itu jauh di bawah kita, dan bahkan gajinya itu lebih sedikit daripada apa yang kita dapatkan. Karena apa yang demikian akan menjadikan kita lebih menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita melihat kepada yang ada di atas kita, kepada orang yang lebih senior atau kepada yang mendapatkan bulanan lebih banyak, maka hal tersebut selalu akan mendatangkan permasalahan. Baik itu dalam pekerjaan itu sendiri, bisa jadi akan mendatangkan hasad, atau bahkan selalu akan menimbulkan permasalahan di dalam pekerjaan tersebut, atau minimal di dalam diri dia tidak akan merasakan kebahagiaan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya. Sebaliknya, kalau seandainya dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapati dirinya tidak berada pada nikmat tersebut, akan tetapi dia melihat kepada yang di bawah dia, banyak dia sedang berada pada nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang di luar sana yang berharap berada di posisi dia. Bahkan terkadang di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam tempat dia bekerja itu sendiri, banyak orang yang lebih susah daripada dia. Alhamdulillah, dia masih bekerja di ruangan yang didinginkan dengan AC. Pekerjaan tidak sulit, dia bekerja dengan penuh ketenangan, jauh dari kotoran dan sebagainya. Sedangkan banyak tidak berbicara di luar perusahaan, tidak berbicara di luar tempat dia bekerja. Di tempat dia bekerja sendiri ada orang yang kerjanya lebih sulit di bawah terik, harus berusaha bekerja keras, jamnya lebih banyak di bawah terik matahari, dan mendapatkan bulanan lebih sedikit. Kalau dia melihat, menjadikan sudut pandang dia, tolak ukur dia yang demikian, maka dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang pegawai biasa melihat kepada pegawai yang lebih rendah. Itu juga dengan pegawai yang lebih rendah. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan yang dia miliki. Lihat kepada orang yang di jalanan, mungkin dia kerja di sekolah sebagai tukang sapu atau sebagainya, dan dia masih bisa berteduh, dia masih bisa mendapatkan lingkungan yang baik. Lihat kepada orang yang di luar sana, banyak orang yang bekerja di bawah terik matahari, istirahat aja susah, membersihkan jalanan dan sebagainya. Lihat kepada yang lebih rendah. Begitu juga yang bekerja di jalanan, jangan pernah merasa hina dengan pekerjaan tersebut. Jangan pernah menjadikan tolak ukur adalah orang yang berada di atasnya, sehingga akan menjadikan dia kufur terhadap nikmat tersebut.
lihat orang yang sama-sama di jalan namun tidak memiliki pekerjaan, yang hari-harinya yang dia lakukan adalah menadahkan kedua tangannya meminta kepada orang-orang yang ada di jalanan. Terkadang dia mendapatkan, diberikan, terkadang dia ditolak, bahkan terkadang dia diusir ataupun dihardik. Yang demikian akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba. Jika dia menjadikan tolak ukur, yang dia menjadikan urusan dunia dia, dia melihat kepada orang yang lebih di bawah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini bukan berarti kita mengingkari yang namanya berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk mencari rezeki yang terbaik untuk keluarga. Tidak, itu berbeda kondisinya. Ini yang hal demikian ini di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara tentang urusan dunia. Seorang tidak tercela ketika dia berusaha untuk mendapatkan posisi yang bagus, ketika dia berusaha untuk bekerja dengan maksimal agar mendapatkan rezeki, dia bisa menafkahi keluarganya, itu hal yang terpuji. Namun yang berkaitan dengan hal ini adalah yang tercela di sini adalah ketika seorang melihat orang yang lebih di atas dirinya, yang posisinya lebih tinggi, yang dalam urusan dunia dia mendapatkan lebih banyak daripada dirinya, dan kemudian hal tersebut menimbulkan kebencian, hal tersebut menimbulkan mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Namun ketika seorang menjadikan kuduah dia adalah yang di atas dia, dan dia bisa mengontrol dirinya, hal tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat, mendapatkan harta yang lebih, dia bisa menyekolahkan anaknya, dia bisa menafkahi keluarganya, dia bisa memberikan bersedekah, dia bisa melakukan amal soleh dengan harta yang banyak, maka hal tersebut tidak tercela. Yang di sini yang dimaksudkan adalah dalam urusan dunia agar kita tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pekerjaan, begitu juga dengan urusan kita, keseharian kita, berbagai macam aspek, seperti halnya kendaraan. Kalau kita menjadikan standar kendaraan kita adalah orang yang ada di atas kita, maka hal tersebut akan menjadikan kita tidak bersyukur. Alhamdulillah Allah masih memberikan seorang yang memiliki kendaraan, memiliki mobil roda 4, walaupun terkadang mobilnya sering macet, harus masuk ke bengkel. Kalau dia jadikan standar dia adalah orang yang mobilnya lebih bagus, tahunnya lebih baru, yang tidak pernah macet, yang tidak pernah ini, maka dia akan selalu mengeluh, sebab akan menimbulkan hal yang negatif di dalam dirinya. Dia selalu mencela, bahkan dia terkadang menjadikan hal tersebut orang-orang lain tersebut sebagai gunjingan. Oh, lihat fulan, atas dasar apa? Disebabkan karena hasad yang ada di dalam dirinya, karena dia belum mendapatkan kenikmatan yang sama. Namun sebaliknya, kalau dia melihat kepada orang yang di bawah dia, maka dia akan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya, dia punya mobil walaupun masih macet-macet atau sering mogok ataupun masuk ke dalam bengkel, tapi alhamdulillah dengan mobil tersebut dia masih bisa mewujudkan keinginannya. Dia bisa untuk menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan urusan dunianya. Terkadang hal tersebut sangat bermanfaat dalam urusan akhiratnya. Dia bisa membawa keluarganya ke masjid, dia bisa bawa keluarganya untuk melaksanakan ibadah yang membutuhkan kendaraan yang dapat menampung jumlah yang banyak. Dia bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang jauh, di masjid yang dia senangi, atau dia bisa menghadiri kajian ilmu, atau dia bisa ikut sholat tarawih secara berjamaah bersama keluarga dia. Sedangkan di luar sana banyak orang yang punya anak banyak, punya keluarga, motor saja dia tidak punya, atau dia punya motor tapi tidak bisa membawa keluarga semuanya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kendaraan roda dua tersebut. Ya, karenanya kita harus senantiasa melihat kepada orang yang di bawah kita. Begitu juga dengan yang memiliki kendaraan roda dua. Jangan selalu iri melihat orang yang berada di atas kita, karena hal tersebut tidak bermanfaat. Hal tersebut bahkan sering sekali menimbulkan hal negatif di dalam kehidupan seorang hamba. Kalau kita jadikan pandangan kita kepada orang yang di bawah kita, lihat orang yang tidak punya kendaraan,
yang mana dia kemana-mana harus naik kendaraan, harus berbayar, harus dia berjalan bawah terik matahari, bahkan sampai hujan-hujanan karena tidak memiliki kendaraan. Alhamdulillah kita masih memiliki kendaraan, walaupun hanya roda dua, tapi bisa kita kemana-mana, bisa ke pasar dengan cepat, kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita, banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan kendaraan tersebut. Intinya apa? Hal ini ketika kita mempraktekkannya, ketika kita menjadikan tolak ukur kita dalam urusan dunia adalah orang yang berada di bawah kita, maka hal tersebut akan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Juga bersamaan dengan itu, melihat kepada orang yang di atas tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Terkadang kita melihat kepada orang yang lebih banyak hartanya, orang yang kedudukannya di atas diri kita, jauh di atas kita, kadang mereka sendiri itu iri dengan kondisi kita. Berapa banyak di dalam berbagai kondisi, bahkan cerita yang disebutkan, ketika pegawai dia iri kepada bosnya, atau dia pengen mendapatkan harta kedudukan seperti atasannya, namun di kondisi yang sama dalam waktu yang bersamaan bosnya itu sendiri iri terhadap dirinya. Karena apa? Karena betapa banyak orang yang memiliki harta yang lebih, harta yang sangat banyak, memiliki kekayaan, namun kekayaan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Karena tolak ukur di dalam baik atau tidaknya seseorang itu bukan dengan harta, itu bukan dengan kedudukan, akan tapi dengan bagaimana dia bisa menjadi berkah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kisah, bahwasanya ada salah seorang saudagar yang sangat kaya, dia memiliki memiliki harta yang sangat banyak, memiliki istana, dia memiliki kebun dengan berbagai macam buah-buahan yang ada di dalamnya, kebun yang sangat banyak. Dan dalam kebun tersebut terdapat istana yang dia miliki. Suatu hari, tetapi orang yang kaya ini, dia memiliki penyakit di dalam dirinya. Dia tidak bisa makan sembarang makanan. Dia hanya boleh memakan makanan yang telah dipilih oleh dokter, dan itu sangat terbatas. Suatu hari, ketika dia di kebun di pagi hari, kemudian dia melihat pegawainya atau pekerjanya itu datang ke kebun tersebut membawa roti dan membawa yogurt dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian pegawai tersebut bekerja, kemudian setelah dia bekerja, dia beristirahat sebentar untuk sarapan, dan dia pun makan roti dengan yogurt tersebut dengan penuh kenikmatan, dan tidak ada sedikit pun yang dia sisakan. Pegawai tersebut mungkin merasa iri dengan bosnya, mungkin dia menginginkan posisi atau menginginkan harta yang dimiliki oleh bosnya tersebut, buah-buahan, kekebunan, istana, kemewahan yang dimiliki. Akan tapi disebutkan bahwasanya bosnya ini ketika melihat pegawainya tersebut makan roti dengan penuh kenikmatan, tidak ada batasan, semua dia bisa makan, dia melihat, kemudian dia pun nyeletuk di dalam dirinya, dia mengatakan, kalau seandainya dia memberikan kepadaku kesehatannya, maka aku akan berikan semua yang aku miliki. Terkadang seorang iri terhadap orang yang di atas, yang lebih tinggi, dalam kondisi yang bersamaan orang tersebut, orang yang di atas tersebut, dia ingin berada dalam posisi dirinya. Oleh karenanya, petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW itu merupakan pedoman yang sangat bermanfaat. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini bukan hal yang sangat bermanfaat, yang mana dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam diri kita, menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan, menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit di dalam hati kita. Wadaru ilahan huwa bawakum. Lihatlah kepada orang yang
berada, unzuru man ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wa tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal tersebut akan menjadikan seorang selamat dari mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berada pada dirinya. Dan jangan pernah kita berpikir bahwasanya perbedaan yang ada di kondisi seorang, kedudukan, kenikmatan dalam urusan dunia, jangan kita mengira bahwasanya hal tersebut bukan merupakan tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bahkan ketahuilah bahwasanya nikmat, harta, kedudukan itu merupakan ujian dan fitnah. Betapa banyak orang yang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya, dibandingkan orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pada setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam diri hambanya. Yang ini Allah berikan kekayaan supaya dia Allah uji. Yang ini Allah tidak berikan dia harta lebih, karena Allah tahu kalau dia kalau dia diberikan harta yang lebih, maka dia akan menjadi hamba yang sombong. Dia akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat. Kita lihat sekarang di kenyataan di sekitar kita, kondisi sekarang ini, berapa banyak orang yang Allah uji dengan harta, dalam sekejap dia memiliki harta yang sangat banyak, namun ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut, dia tidak bisa menjaga harta tersebut dengan sebaiknya, atau bahkan dia dapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut hanya dalam satu hari, satu malam, atau bahkan hanya dalam sekejap saja. Oleh karenanya, apa yang ada di sisi kita, apa yang ada di sekitar kita, jadikanlah sebagai pelajaran. Banyak orang yang kaya dalam sekejap, ketika dia mencari harta tersebut dengan cara yang tidak benar, atau dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, Allah cabut nikmat tersebut dalam sekejap. Dan sekarang betapa mudahnya seorang menjadi kaya dan jatuh miskin hanya dalam hitungan waktu saja. Dalam setahun dia menjadi orang yang sangat kaya, dia menjadi seorang miliarder, dia menjadi orang yang memiliki harta yang sangat banyak dipandang oleh manusia. Namun kemudian dalam sehari semua itu Allah Subhanahu wa taala ambil dari dirinya ketika dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalam pedoman

memiliki kenikmatan yang jauh di atas dirinya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ketika ditanyakan siapa orang-orang yang berada di sekitarnya, maka disebutkan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena dengan seorang duduk dan orang yang berada di bawah dirinya, maka itu akan menjadikan dia lebih tawadhu, menjadikan dia lebih lembut hatinya. Karena di dalam berteman dengan orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di bawah kita, kedudukannya itu akan menjadikan akan mendatangkan kelezatan di dalam pertemanan tersebut. Ketika kita bisa membantu dia, ketika kita bisa menutupi hajatnya, hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, akan terdapat kelezatan tersendiri di dalam berteman dengan orang-orang yang berada di bawah kita, kondisi ataupun urusan dunianya. Baliknya, ketika seorang dia terus duduk dengan orang yang berada di atas kondisinya, atau dia dudukannya lebih banyak, hartanya lebih banyak, orang-orang yang kaya, itu akan menjadikan dia susah, menjadikan dia kufur terhadap nikmat. Bagaimana dia bisa mempraktekkan hal ini, mempraktekkan hadis ini, kalau dia setiap hari bertemu dengan orang-orang yang demikian? Bahkan kita tidak berbicara dengan antara orang fakir dengan orang yang miskin, orang yang kaya dengan orang yang kaya saja, ketika dia mereka duduk sesama mereka, itu akan menjadikan yang si kaya berusaha supaya dia melampaui harta temannya tersebut, akan menjadikan dia hidup dengan penuh keterpaksaan, hidup dengan penuh hal-hal yang dibuat-buat, hal-hal yang dibikin-bikin, yang dia tidak mampu akan dia usahakan supaya apa? Supaya dia bisa satu level dengan orang yang temannya yang kaya, lebih kaya daripada dirinya tersebut. Kemudian juga di dalam urusan ini, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba yang menjadikan patokan atau ukuran standar dia dalam kehidupan ini adalah melihat orang yang berada di bawah dirinya, maka hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya, mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini atau hadis ini itu terkait dalam urusan dunia, kaitannya dengan urusan dunia. Dan melihat kepada orang yang lebih rendah itu di dalam urusan dunia. Adapun di dalam urusan akhirat, Allah menyebutkan kita harus menjadikan pedoman kita adalah orang-orang yang saleh. Kita tidak bisa mengatakan alhamdulillah saya dengan kondisi saya sekarang, saya lebih baik daripada para pelaku maksiat, saya lebih baik daripada orang-orang kafir. Kita tidak bisa mengatakan hal tersebut. Dia harus berusaha supaya bagaimana dia menjadi lebih baik. Dia harus menjadi pedoman dia adalah orang yang lebih mulia. Ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, pedoman. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama dan dalam urusan akhirat. Orang tidak boleh mengatakan saya lebih baik daripada para pelaku maksiat, saya lebih baik daripada ahlul bidah, sudah cukup dengan kondisi saya. Tidak. Dia harus berusaha bagaimana untuk naik tingkatannya di dalam beragama. Seandainya dia baru berada dalam tingkatan keislaman, gimana dia supaya bisa mencapai derajat keimanan? Jika dia sudah berada dari keimanan, gimana supaya dia bisa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam kebaikan di diri seorang hamba. Contoh di dalam hal ini, siapa yang manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul? Itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau baru masuk Islam, beliau agak sedikit terlambat masuk Islam, karena sudah beberapa dari

0: kalangan para sahabat masuk Islam terlebih dahulu jadi sebelum beliau. Dari kalangan al-ashrul mubasyirin bil jannah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang terlambat masuk Islamnya, termasuk yang paling akhir. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam agama Islam, siapa yang beliau jadikan sebagai suri tauladan? Siapa yang beliau jadikan sebagai tolak ukur untuk beliau berlomba-lomba di dalam kebaikan? Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standarnya. Beliau menjadikan manusia terbaik, dan beliau langsung tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar. Jadi beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standar beliau di dalam kebaikan. Lihat hasil yang membuahkan dari usaha dan keseriusan dan kesungguhan Abu Umar radhiyallahu taala anhu. Apa hasil dari usaha beliau tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia, bukan umat paling mulia daripada umat Nabi SAW dan umat-umat yang sebelumnya setelah Abu Bakar radhiyallahu taala. Allah jadikan beliau menjadi orang nomor dua dari manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena apa? Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai tolak ukur. Beliau menjadikan Abu Bakar sebagai standar beliau di dalam melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar melainkan beliau berusaha untuk mengerjakan hal yang lebih baik. Namun beliau tidak pernah bisa. Suatu hari ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar bersedekah untuk membiayai peperangan, maka Umar radhiyallahu ta'ala pun pulang ke rumahnya. Para sahabat pulang ke rumah mereka. Beliau mengatakan, hari ini saya pasti akan mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dalam apa? Dalam urusan kebaikan. Kemudian beliau datang dengan penuh kebanggaan, penuh keseriusan, beliau membawa separuh dari hartanya. Kemudian beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengira bahwasanya beliau sudah bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ditanya sama Rasulullah SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, saya tinggalkan setengah daripada harta saya. Kemudian Abu Bakar datang dan beliau meletakkan seluruh hartanya. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar Allah Ta'ala mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya. Umar Radhiyallahu Ta'ala pun mengatakan, sejak saat itu saya meyakini bahwa saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam kebaikan. Dan tapi keseriusan tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan beliau jadi manusia yang paling mulia setelah para nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan di dalam kitab sirah, ketika disebutkan ada syaikhan, yaitu dua orang pemuka dari umat ini, maka yang dimaksudkan adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu Allah angkat derajatnya ketika apa? Ketika beliau menjadikan standar kehidupan beliau, pedoman hidup beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu taala, yaitu orang yang lebih, yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Allah jadikan beliau bukan manusia yang kedua yang lebih mulia. Betapa banyak dalam berbagai kondisi, dan ini diketahui oleh para sahabat, kedudukan dari Abu Bakar dan Umar. Tidak ada yang berani berbicara ketika Abu Bakar dan Umar berada di sisi Rasulullah SAW. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu pun mengakui hal tersebut. Beliau mengatakan ketika beliau dikuburkan, beliau mengatakan, aku telah meyakini bahwasanya engkau akan dikuburkan di sebelah dua temanmu, dua sahabatmu, yaitu maksudnya adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Karena sesungguhnya dahulu aku sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar dari rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk ke rumahku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Kemana-mana Rasulullah SAW senantiasa membawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis tadi, menjadikan tolak ukur itu orang yang berada di bawah kita adalah orang-orang dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kita harus menjadikan suri tauladan dan kita adalah manusia terbaik. Lihat siapa di sekeliling kita, orang yang saleh. Jadikan dia sebagai suri tauladan kita. Baik apa supaya kita menjadi pribadi, menjadi orang yang lebih baik, supaya kita mendapatkan kebaikan dari yang terdapat dalam diri orang tersebut. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, siapa beliau? Beliau merupakan murid daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika di masa beliau menuntut ilmu, beliau menghadiri majlis Imam Bukhari dan beliau menghadiri majlis para ulama yang lainnya. Namun ketika terjadi fitnah yang mana terdapat hasad di sebagian orang, sebagian ulama yang sebagian ahli ilmu, ketika melihat Imam Bukhari memiliki keutamaan, memiliki hafalan yang menjadikan orang-orang lebih sering datang ke Imam Bukhari, maka ahli ilmu tersebut memfitnah Imam Bukhari. Bahkan dia mengancam, barang siapa yang hadir di kajian saya, maka dia tidak boleh duduk di majlisnya Bukhari. Tidak boleh duduk di majlisnya Imam Bukhari. Maka silakan yang masih mau hadir di majlisnya Imam Bukhari, jangan pernah hadir di majlis saya. Ketika itu Imam Muslim hadir di majlis ahli ilmu tersebut. Maka kemudian ketika mengatakan hal tersebut, dia berdiri, kemudian beliau berdiri, dan kemudian beliau tinggalkan majlis tersebut, dan beliau hadir ke majlisnya Imam Bukhari, dan beliau hapus semua riwayat yang beliau ambil dari ulama tersebut, dan beliau mulazamah terus berada di sisinya Imam Bukhari, sehingga apa, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Jika di dalam urusan hadis bagi umat Islam, sanad terbaik adalah sanad yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khusus yang keduanya sepakat dalam meriwayatkan satu hadis, maka itu merupakan sanad tertinggi dan sanad yang paling mulia. Yang disebutkan para ulama ashahul kutub, yaitu kitab yang paling benar keabsahannya setelah Al-Quran, adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dari itu para muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam urusan dunia, maka kita jadikan tolak ukur kita adalah orang yang di bawah kita, supaya apa, supaya kita tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tapi dalam urusan akhirat, maka standar kita adalah orang yang paling mulia. Standar kita adalah orang yang lebih mulia daripada diri kita, supaya kita menjadi hamba yang lebih bertakwa di setiap harinya, dan juga mempraktikkan pedoman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah mencela ketika dia melihat kondisi dia, dan dia melihat orang yang lebih di bawah dirinya, dia akan selalu bersyukur. Alhamdulillah saya masih memiliki harta yang lebih. Alhamdulillah saya masih bisa menabung. Alhamdulillah walaupun dengan kekurangan yang saya miliki, banyak orang yang diuji oleh Allah SWT, dia tidak memiliki apa-apa. Banyak orang yang meminta-minta, banyak orang yang di luar sana yang kondisinya lebih sulit dan lebih memprihatinkan. Nah, dengan demikian, hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan di dalam diri seorang hamba, dan akan menjadikan dia hamba yang bersyukur, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab Allah akan menjaga nikmat yang ada dalam diri seorang, akan menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. اللهم لا على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim

0: لك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut, ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fina anfusakum, jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat salat yang wajib yang lima waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, lain baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak menghususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran yang kita dengarkan tidak bisa kita tuntaskan. Dan kemudian belum simak, kita akan mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Untuk itu Surah Az-Zumar, suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala, kita lanjutkan. Baik, kumsimah, kita bergabung bersama RJTV. Ini dia kajian siaran langsung dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan fikih muamalah dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan bab ju'alah atau sayembara. Langsung saja kita dengarkan kajiannya bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Ya. Atau kita katakan kepada anak-anak kita, barang siapa yang membersihkan kamar mandi, dia akan diberikan imbalan sekian. Nah, ini merupakan disebut dengan sayembara, para jemaah. Ya, yang mana nanti setelah dia mengerjakan perintah itu sesuai arahan, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan. Makanya jadi pengertiannya adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perintah yang dikerjakan olehnya. Ya, dan ini hukumnya dalam Islam adalah mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 72, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in. Ya. Yang mana ketika itu mereka kehilangan tahta daripada raja Su'al Malik. Ya. Kemudian dikatakan waliman jaa bihim lubair, dan barang siapa yang dapat mengembalikan barang yang hilang itu, maka akan diberikan imbalan kepada dia bahan makanan seberat beban unta. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan wa ana bihi za'im, saya akan menjaminnya. Barang siapa yang dapat menemukan tahta raja itu yang hilang, maka orang itu akan mendapatkan imbalan bahan makanan seberat beban unta. Karena ketika itu yang memegang keuangan itu bendaharanya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini adalah bentuk daripada sayembara. Barang siapa yang menemukan, maka dia akan mendapatkan imbalan sekian. Adapun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kisah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singgah di sebuah perkampungan, kemudian mereka minta untuk dijamu, tapi penduduk kampung enggan untuk menjamu mereka, sehingga tiba-tiba ketua daripada kampung itu terkena sengatan daripada kalajengking. Sudah mereka lakukan apapun tapi tidak juga sembuh, sehingga mereka datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk supaya diruqyah, ada enggak yang bisa untuk mengobati. Maka salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk meruqyahnya, mengobati dengan syarat diberikan imbalan. Ya. Sehingga disetujui, kemudian dia melakukan ruqyah itu dengan membaca surah Al-Fatihah kepada ketua kampung yang tersengat kalajengking itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Kemudian penduduk kampung memberikan mereka imbalan 30 ekor kambing sebagai imbalannya. maka mereka ragu-ragu untuk bisa memanfaatkannya, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya mereka di kota Madinah. Maka setibanya mereka di kota Madinah, mereka menceritakan kisah yang mereka alami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan kepada para sahabat itu untuk mengambil imbalan itu, mereka boleh mengambilnya. Bahkan Nabi mengatakan, ija'alu li sahman, berikan aku satu saham daripada imbalan itu. Ini menunjukkan bahwasanya sayembara yang seperti ini, jadi barang siapa yang bisa menyembuhkan, dia mendapatkan ini, maka itu adalah sebuah sayembara. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Dan ini para jamaah, secara umum akad dalam muamalah itu mubah. Ini beda konsepnya kalau akad di dalam ibadah. Ya, akad dalam muamalah pada hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Ini berbeda, kebalikan daripada masalah ibadah. Asal pada sesuatu masalah ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Nah, sudah kita sampaikan tadi para jamaah, ada dalil daripada Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, dan juga dalil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengizinkan, membolehkan untuk para sahabat mengambil imbalan daripada bacaan Al-Fatihah yang sudah mereka bacakan kepada ketua kampung yang tersengat kalajengking itu. Dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dan ulama berjamaah itu jumhur mengatakan boleh, ya, kecuali ada seorang ulama namanya Ibnu Hazm rahimahullah, ini beliau tidak membolehkannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga pelajari di pertemuan yang lalu tentang syarat sahnya ju'alah ini. Yang pertama adalah ju'alah ini diselenggarakan, atau hendaklah orang yang mengadakan sayembara ini adalah orang yang disebut dengan ahli tasarruf. Dia memang orang yang punya kelayakan untuk melakukan sebuah transaksi. Maka di dalam fikih muamalah, ahli tasarruf ini adalah orang-orang yang punya sifat seperti dia sudah dewasa, dia berakal, dia seorang yang rasyid, dia paham dengan konsekuensi daripada akad itu. Ya, maka tidak boleh sebuah sayembara dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang tidak punya kelayakan untuk melakukannya. Maksudnya dia tidak paham dengan konsekuensi itu. Sehingga nanti ketika seseorang berjamaah, kalau dia bukan seorang yang rasyid, yang punya kelayakan untuk melakukan sebuah transaksi, kalau dia melakukan sebuah sayembara, bisa jadi nanti dia tidak memberikan imbalan itu kepada yang bisa melakukan pekerjaan itu. Sehingga nanti akan memicu jelas permusuhan. Ya, makanya disyaratkan kepada orang yang ahli tasarruf, dia punya kelayakan sehingga dia paham konsekuensi daripada sebuah sayembara. Baik, kemudian yang kedua, ju'alah ini diselenggarakan pada koridor yang diperbolehkan secara syariat. Ya, dan tidak boleh pada perkara-perkara yang haram, itu jelas. Contoh ketika ada seorang mengatakan barang siapa yang bisa melantunkan sebuah lagu dengan musik ini dia akan dapat hadiah. Ini jelas tidak boleh. Karena hukum asalnya adalah itu haram. Sama seperti seorang mengatakan barang siapa yang bisa meramu khamar dengan rasa yang ini maka saya akan berikan dia hadiah. Ini jelas sesuatu yang di luar koridor yang diperbolehkan. Karena hukum asalnya adalah sesuatu yang haram. Nah, seseorang yang mendengar itu para jemaah, kalau dia paham dengan aturan yang ada, maka dia tidak boleh melakukannya, dan orang yang mendengar pun tidak boleh untuk mengerjakan itu, apapun alasannya. Ya, mungkin sebagian mengatakan, oh ini saya terdesak ekonomi, kalau saya tidak ambil nanti bagaimana saya makan minum. Tidak para jemaah, karena memang hukum asalnya adalah haram. Ya, jadi ju'alah ini koridornya adalah pada perkara-perkara yang memang mubah secara hukumnya. Itu boleh, seperti yang sudah kita contohkan di tadi. Baik, kemudian yang ketiga, pekerjaan yang diadakan sayembara padanya adalah sesuatu yang dapat menghasilkan upah. Jadi dia butuh kepada tenaga dan pikiran. Ya, seperti kalau kita katakan barang siapa bisa membersihkan ini dia akan dapat. Ini dia perlu tenaga untuk membersihkannya. Ya, barang siapa yang bisa menemukan ini maka dia akan mendapatkan hadiah seperti ini. Ya, jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang dapat menghasilkan upah. Kemudian hendaklah upah ataupun ganjaran yang diberikan adalah sesuatu yang jelas. Ya, disebut kalau uang berapa nominalnya, kalau barang apa dia. Ya, disebut para jemaah supaya jelas. Ya, nah nanti ketika akan diberikan terutama kepada orang yang memang secara kualifikasi memang layak untuk mendapat itu, karena dia sudah mengerjakannya sesuai dengan yang diarahkan, maka dia mendapatkan imbalan yang jelas. Ya, berarti kalau dikatakan uang harus jelas berapa nominalnya, apakah rupiah atau mata uang yang lainnya. Kalau dia barang juga harus jelas apa barangnya, sehingga itu juga menarik orang untuk bisa ikut dalam sayembara itu. Nah, di sini barangkali kita perhatikan sayembara ini beda dengan musabaqah ya. Karena kalau sayembara itu tidak ada kaitan dengan waktu. Ya, ini beda dengan musabaqah. Kalau musabaqah kan jelas, mulai daripada registrasinya, ada bab penyisihannya, ada mungkin babak-babak berikutnya, semifinalnya, semifinalnya, ada juga kualifikasi umurnya. Jadi lebih detail. Tapi kalau sayembara itu enggak. Siapa saja yang layak untuk melakukan itu, dia mampu, dia boleh ikut gitu. Ya, artinya kalau kita perhatikan di dalam sudut disebut perlombaan, dia sama. Sayembara perlombaan, musabaqah juga maknanya perlombaan. Cuman kalau musabaqah dia lebih detail. Karena juga kalau kita perhatikan para jemaah, sayembara itu sah-sah saja orang yang ikut dia akan membatalkannya. Itu boleh, tidak ada masalah. Beda kalau musabaqah para jemaah, terutama kalau sudah dijelaskan kriterianya, dia sudah mendaftar, sudah dimasukkan ke dalam sesuatu yang memang sudah seharusnya, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini tentu menjadi sesuatu gitu. Nah, beda kalau sayembara itu boleh, tidak ada masalah. Contoh di masjid ini saya katakan barang siapa menemukan uang sekian, dia akan mendapatkan imbalan sekian contohnya. Maka seseorang dalam masjid ini siapa saja daripada kecil sampai yang tua, dia boleh ikut. Dan tidak ada batasan waktunya. Karena kalau dikatakan daripada maghrib sampai ke isya, itu bukan sayembara namanya. Ya, nanti dia pergi kepada musabaqah yang detail tadi. Makanya musabaqah dia ada durasi waktunya dan sangat detail dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Juga yang sudah kita pelajari para jemaah, ada perbedaan di antara ijarah dengan ju'alah ini, di antara sewa menyewa dengan ju'alah ini, sayembara ini. Yang sudah kita pelajari, akad ijarah itu akadnya mengikat. Beda kalau ju'alah, itu akadnya tidak mengikat. Sewa menyewa para jemaah, tidak boleh serta-merta orang yang menyewa ataupun yang memberikan sewaan tiba-tiba dia membatalkan akad itu. Itu tidak boleh. Ya, seseorang diberikan sewaan, contohnya dia menyediakan jasa sewa mobil contohnya 3 hari. Kemudian diambil oleh yang ingin menyewa tadi. Tiba-tiba dia mengatakan tidak jadi 3 hari, sehari saja. Tentu ini merugikan masing-masing pihak para jemaah. Ya, makanya akad ijarah itu akadnya mengikat. Ya, tidak seperti sayembara, ju'alah ini dia tidak mengikat. Makanya dalam masjid ini kalau ada sayembara, ya, yang ikut boleh, yang tidak ikut juga boleh, tidak ada masalah. Bukan berarti setiap orang yang mendengar harus ikut, tidak juga. Ini dia adalah ju'alah ini. Kemudian juga ijarah para jemaah. Beda yang kedua, perbedaan yang kedua. Ijarah ini dia ada khiyar majlis di situ. Artinya seseorang yang melakukan akad ijarah, dia punya hak untuk memilih lanjut atau tidak nih akad sewa menyewanya. Kita kadang-kadang ketika menyewa rumah para jemaah, kita datang ke rumah itu, kita lihat fasilitasnya yang sudah dijanjikan, yang pada awalnya digambar itu kita sangat ingin para jemaah. Tiba-tiba ketika kita melihatnya, itu khiyar majlis para jemaah. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bayangan kita. Mungkin kotor, berdebu, atau tempatnya jauh daripada keramaian. Ya, atau ada sesuatu yang mungkin sangat berbahaya untuk anak kecil, kita punya anak kecil contohnya, kemudian kita membatalkannya, itu sah saja kalau ijarah. Ya, ada khiyar majlis di situ. Tapi kalau seandainya sayembara itu tidak ada khiyar majlis pada jemaah. Ulama mengatakan tidak juga perlu ada khiyar majlis di situ. Ya. Baik, kemudian juga yang ketiga yang sudah kita pelajari, akad ijarah ini sewa menyewa itu harus jelas jenis pekerjaannya. apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau Jum'alah tidak harus para jemaah. Ya, sampai seseorang ketika dia ikut sayembara, dia tidak tahu pun sebenarnya apa yang harus dia lakukan, itu tidak ada masalah. Dia tidak boleh untuk ikut langsung. Ya, tapi kalau dia ijarah, dia harus jelas ini sewanya apa, mobilkah, ya, ataukah rumahkah, ya, itu harus jelas. Akad Jum'alah berarti diperbolehkan pada hal yang sifatnya ibadah. Ya, tapi kalau ijarah itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Maka dalam Jum'alah ini berjemaah, kalau kita di sekolah itu mirip dengan kuis. Kita kasih ke anak-anak kuis, barang siapa bisa menjawab ini ustaz kasih hadiah. Itu kuis sama dengan sayembara berjemaah. Barang siapa bisa menghafal ini ayat setengah halaman dalam waktu sekian, ya, ataupun tidak ditentukan waktunya, dia akan dapat hadiah sekian. Nah, ini masalah ibadah beratnya, karena dia membaca Al-Quran. Nah, Jum'alah itu boleh. Tapi kalau dia ijarah, ini dipersisikan oleh para ulama tentang boleh apa tidaknya tentang masalah itu. Kemudian juga berjemaah, yang terakhir perbedaannya, ijarah harus jelas orang yang bekerja dan diketahui siapa yang akan menyewa. Beda kalau dia sayembara, berarti siapa saja boleh ikut dalam sayembara itu. Tidak harus ditentukan orangnya. Makanya siapa saja mendengar sayembara itu, maka dia berhak untuk ikut serta di dalam sayembara itu. Ini diantara yang sudah kita pelajari sebelumnya para jemaah tentang masalah al-ju'alah ini. Nah, di sini ada satu pembahasan para jemaah sebelum beliau pindah ke pembahasan yang baru. Beliau menyebutkan hafizahullah, waqad dzakara al-fuqaha'u rahimahumullah. Para fuqaha menyebutkan anna man amila li ghairi amalan. Barang siapa mengerjakan sebuah pekerjaan untuk orang lain. Bila dijuklin tanpa ada upah, wala idnin min sahibil amal. Tidak ada juga izin daripada orang yang memiliki pekerjaan itu atau yang menyuruh pekerjaan itu. Nah, ketika dia mengerjakan pekerjaan itu pada jamaah, tidak ada upahnya, tanpa izin, maka beliau mengatakan lam yastahiqu syai'an, maka orang itu tidak berhak untuk apapun kalau dia mengerjakannya. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu badzala manfa'atan min ghairi 'iwadin. Karena dia sudah melakukan sebuah manfaat, ya, tanpa imbalan. Dan dia tahu itu. Kalau dia mengerjakan pekerjaan ini tidak ada upahnya nih. Dan dia pun tidak minta izin kepada orang yang sudah memiliki ataupun yang menyuruh tadi. Maka dalam keadaan seperti ini berarti ketika dia melakukan sesuatu tanpa imbalan dan dia tahu itu, maka dia tidak berhak untuk apapun. Ya, wa li'annahu la yalzam al-insan syai'un lam yantazimhu. Bahwa tidak boleh seseorang diharuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak harus dia lakukan, para jemaah. Ini orang dia bekerja tidak disuruh. Apakah orang yang punya pekerjaan itu berhak untuk tidak memberikan dia upah? Tidak ada masalah sebenarnya. Mau dia kasih, oke. Okay. Tidak dikasih pun tidak ada masalah. Nah, orang yang bekerja tadi, yang melakukan pekerjaan tadi, tidak boleh minta dengan alasan, ini saya sudah bekerja untuk kamu nih. Padahal dia tahu itu tidak ada upahnya sebenarnya. Dan dia juga tidak minta izin kepada orang tadi. Nah, di sini para jemaah, ini dikecualikan pada dua keadaan hal yang seperti ini. Jadi seseorang dia mengerjakan sebuah pekerjaan untuk orang lain, dia tahu tidak ada upahnya tanpa izin. Nah, orang seperti ini para jemaah tidak berhak untuk apapun. Kecuali di dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-amilu qad a'adda nafsahu lil 'amal. Yang pertama adalah kalau seandainya orang yang bekerja tadi dia sudah memang menyiapkan dirinya untuk bekerja bil ujroh, dengan upah. Ini seperti apa namanya, saudara kita yang dalali penunjuk jalan, wal hammal atau tungkang angkut barang, wa nahwihima. Jadi kalau kita lihat contoh di bandara beratnya, makan ada saudara kita yang profesinya angkat barang. Porter-porter itu. Kadang-kadang berjemaah ketika dia bekerja, ya, memang resmi. Artinya memang ada baju seragamnya. Dan kita tahu ini resmi ini. Nah, ketika kita turun daripada pesawat, kita menunggu barang, ya. Maka kalau seandainya porter itu tiba-tiba dia mengambil barang kita tanpa izin kita, ya, maka dalam keadaan seperti itu para jemaah disebutkan oleh beliau, orang tadi berhak untuk mendapatkan upah. Beliau mengatakan fa innahu idza amila amalan bi idznin yastahiqul ujra. Maka sesungguhnya apabila dia mengerjakan sebuah pekerjaan dengan izin ya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Didilatil urfi ala dzalika, karena memang sudah kebiasaan seperti itu. Wa man lam ya'udda nafsahu lil amal. Nah, kalau saat ini seseorang berjamaah dia tidak bekerja untuk itu. Jadi berbeda dia, penampilannya berbeda. Memang dia orang datang dan tidak ikut ke dalam rombongan yang tadi, tidak resmi dia. Kemudian tiba-tiba dia ambil barang kita. Maka orang seperti ini para jemaah tidak berhak untuk mendapatkan apapun kalau diangkat barang kita itu. Kenapa? Karena dia tidak bersiap untuk bekerja sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan para jemaah, terutama dalam transportasi ya, kan ada yang online yang resmi memang sudah dibolehkan dan ada izinnya. Nah, ada yang tidak resmi para jemaah. Yang tidak resmi tidak boleh sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, kadang-kadang itu akan memicu perdebatan di masyarakat, terutama mungkin orang-orang yang sudah bekerja di situ. Karena kadang-kadang mereka membayar sesuatu kepada yang punya para jemaah. Entah itu bayarannya per minggu, kita tidak tahu. Nah, kalau ada yang menyerobot dengan tiba-tiba, dia tidak bersiap untuk bekerja sebenarnya, tapi dia musiman saja, dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun. Walau udhina lahu illa bisyartin. Kalaupun diizinkan, kecuali ada syaratnya. Jadi kalau seandainya seseorang tadi dia resmi memang, dia memang bekerja untuk angkat barang, ya. Kemudian dia mengerjakan itu dengan izin kita. Barang kita panggil dia, Pak tolong ini barang saya ini. Ya, maka dalam keadaan seperti itu, karena dia memang sudah seseorang yang resmi bekerja di situ, maka orang tadi para jemaah berhak untuk mendapatkan imbalan tadi. Ya. Baik, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, mengqama bi takhlisi mata'in ghairi min halakah. Seseorang yang berusaha menyelamatkan barang orang lain daripada kebinasaan, kehancuran. Seperti ikhrajihi minal bahar. Seperti dia menyelamatkan seseorang daripada laut atau daripada al-haraq, kebakaran. Aw wajadahu fi mahlakatin, atau dia mendapatkan barang itu di sesuatu yang membinasakan, yadhab, akan hilang kalau ditinggalkan. Nah, dia menyelamatkannya para jemaah. Kadang-kadang kita, karena keteledoran kita, kelalaian, barang-barang berharga tertinggal di tempat-tempat umum para jemaah. Yang nanti setelah ini beliau akan membahas tentang masalah luqatah namanya. Nah, ada seseorang para jemaah, dia mengambilnya dengan tujuan untuk mengembalikannya. Bang, tujuannya adalah kalau dia tidak ambil barang itu, orang lain akan mengambilnya. Nah, orang yang seperti ini para jemaah, ketika dia menyelamatkan barang-barang kita tadi, ya, maka beliau mengatakan falahu ujratul mithl, maka dia berhak untuk mendapatkan upah standar. Walaupun ketika dia melakukan pekerjaan itu pada jemaah, dia spontan. Dia bukan orang yang memang khusus untuk mengambil barang orang atau menyelamatkan barang orang, bukan. Dia spontan. Nah, ketika dia melakukan itu, dia pada jemaah, orang tadi itu berhak untuk mendapatkan upah standar biasanya berapa, walaupun dia tidak mengharapkan itu. Wa illam ya'dzan lahu rabbu, sekalipun yang punya barang tidak mengizinkannya untuk mengambilnya. Tapi orang ini para jemaah, dia punya asumsi kalau dia tidak menyelamatkannya, ini terbakar nih. Atau kalau dia tidak menyelamatkannya, ini barang akan hilang, akan diambil oleh orang lain. Sehingga dia mengambilnya kemudian mengembalikan kepada kita. Kita tidak mengizinkannya para jemaah. Ya. Nah, ini bukan berarti dia tidak berhak untuk apapun. Syekh mengatakan hafizahullah falahu ujratul mithil, dia berhak mendapatkan upah standar yang biasa berapa. Li'annahu yakhsha halakahu, karena dia khawatir barang ini akan rusak. Wa talafahu, barang ini akan binasa, ala sahibihi, kalau tidak diselamatkan. Wa li'anna fi daf'il ujrah, nah juga berjamaah, ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang seperti itu targhiban fi mithli hadzal amal, sehingga orang termotivasi untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Kalau tidak ada imbalan berjamaah, mungkin orang tidak akan tertarik untuk melakukannya. Tetapi tetap tujuan utamanya bukan untuk itu, tapi bagaimana supaya barang itu bisa aman dan kembali kepada tuannya dengan aman tanpa ada rusak apapun. Wa inqadzul amwal minal halakah, dia sudah menyelamatkan harta itu daripada kehilangan dan kebinasaan. Dan ini kalau kita perhatikan biasa kalau di kita para jemaah, sebenarnya dia tidak minta apapun sebenarnya, tapi ini budi bahasa kita kepada orang itu dengan ucapan terima kasih. Ya, sebenarnya orang seperti itu para jemaah tidak mengharapkan apapun daripada kita. Sekalipun kita ucapkan terima kasih saja itu tidak ada masalah. Cuman di sini beliau mengatakan dianjurkan untuk kita memberikan sesuatu upah kepada dia. Nah, upahnya bagaimana? Beliau mengatakan ujratul mithil. Itu adalah upah standar yang biasa dia dapatkan. Ya. Di sini para jamaah, beliau menukil perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Manis tangqadha mala ghairihi, barang siapa menyelamatkan barang orang lain, minal halakah, daripada kebinasaan, hilang, rusak, waraddahu, kemudian dia mengembalikannya, istahaqqa ujratal mithil, maka orang itu berhak untuk mendapatkan upah standar karena jasanya tadi. Walau bi ghairi syartin, walaupun tanpa ada syaratnya. Ya, di sini beliau mengatakan fi ashal qaul wa mansus Ahmad wa ghairi. Ini terdapat perbedaan pendapat, ini pendapat yang paling kuat para jemaah, yang paling sahih seperti disebutkan di dalam mazhabnya Imam Ahmad dan juga selainnya. Jadi seseorang menyelamatkan harta orang lain daripada kebinasaan, hilang dan rusak, kemudian dia mengembalikannya. Berarti kalau seandainya dia mengambil dengan niat untuk menghilangkannya para jemaah, itu jelas niatnya sudah tidak baik. Jadi dia mengambil itu untuk menyelamatkan, sehingga dia bisa mengembalikan barang tersebut kepada yang punya. Nah, orang seperti ini berhak untuk mendapatkan ujratul mithil, upah standar, walaupun itu tanpa syarat apapun para jemaah. Beliau juga menukil perkataan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah, faman amila fi mali ghairi, barang siapa yang bekerja untuk orang lain, untuk harta orang lain, menyelamatkannya dan seterusnya, bighairi izni, tanpa izinnya, liyatawassal bidzalikal amal ila ghairi, sehingga perbuatan tersebut sampai kepada yang lainnya, kepada orang tadi. Au fa'alahu hifdzan limalil malik, atau dia melakukannya untuk menjaga harta yang punya, wa ihrazan lahu minad dhiya, supaya tidak hilang barang itu. Fasawab, kata beliau, yang paling benar adalah annahu yarji'u alaihi bi ujrati amali, dia berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ya. Ini bukan sebuah profesi para jamaah, tapi lebih kepada sebuah kebajikan yang dilakukan gitu. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika Nabi berangkat berperang para jamaah, itu memang Nabi mengkhususkan ada seorang sahabat yang memang tugasnya adalah yatafaqqat ahwalul muslimin, apakah orangnya ataupun barang-barangnya. Jadi nanti yang paling terakhir ini ditugaskan oleh Nabi untuk melihat kalau ada barang-barang yang tercecer, kalau seandainya mereka singgah di sebuah tempat atau mungkin ada seseorang yang tertinggal daripada rombongan. Itu memang ada para jamaah khusus. Nah, kalau yang di sini ini tidak khusus seperti itu dia. Dan ini kalau kita berikan lazim di mana-mana pun ada tempat-tempat seperti itu. Ya, terutama di pelayanan-pelayanan umum, di keramaian, itu biasanya ada sebuah tempat yang memang disediakan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya biasanya. Nah, kalau seandainya individu yang melakukannya pada jemaah, maka orang tersebut sebenarnya itu berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Waqad nassa alaihi Ahmad fi iddati mawadhi', ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad di beberapa keadaan atau tempat di dalam mazhabnya beliau rahimahullah. Ini para jemaah tentang masalah sayembara ini. Jadi pada asalnya hukumnya boleh, tidak ada masalah. Apalagi kalau seandainya kita di dunia pendidikan para jemaah, ini sangat menarik untuk anak-anak, memotivasi mereka untuk lebih semangat di dalam belajar. Ya, apalagi kalau seandainya sudah kita sampaikan di awal, besok ada kuis, ada sayembara, barang siapa bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Itu sangat menarik para jemaah. Jadi memang sesuatu itu ketika diperbolehkan, ini terutama dalam masalah muamalah, maka hukum asalnya adalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jemaah, ini babun fi ahkamil luqatah. Ini tentang hukum-hukum barang-barang yang tercicir. Ya, barang-barang yang kita dapatkan ya di jalan kah atau di mana yang tertinggal oleh tuannya. Dia bukan membuangnya para jemaah, karena ini jenisnya barang-barang yang berharga sebenarnya. Ya, disebut dengan luqatah. Di sini beliau mengatakan al-luqatah bidhammil lam wa fathil qaf. Jadi lamnya dhamma kemudian qafnya dengan fathah. Jadi bacanya adalah al-luqatah. Dia adalah malun dhalla an sahibihi. Ya, dia adalah harta yang hilang daripada tuannya, ghairah hayawan, dan dia selain hewan. Jadi harta apa saja berjemaah yang hilang daripada tuannya itu laqatah namanya. Yang terpenting dia bukan hewan. Karena kalau hewan lain namanya nanti berjemaah. Di sini beliau mengatakan wahadaddin al-hanif ja'a bihibzil mal wa riayatihi. Ini agama yang lurus kata beliau datang untuk menjaga harta dan merawatnya. Wa ja'a bihtirami malil muslim, juga datang untuk menghormati harta muslim. Wal muhafadhu alaihi, dan menjaganya. Wa min dzalika al-luqatah, di antara bentuknya adalah dengan adanya hukum yang namanya luqatah ini para jemaah. Jadi luqatah ini ada dalam rangka untuk bagaimana syariat menjaga harta dan merawatnya. Dan ini juga bentuk daripada bagaimana Islam menunjukkan kepada kita bahwasanya harta saudara kita itu mulia para jemaah. Harus kita jaga. Artinya apa? Kita tidak boleh mengambil harta itu dengan semau-maunya. Kenapa? Ini harta saudara kita gitu. Ya, dan diperintahkan untuk menjaganya. Dan di antara bentuknya adalah yang disyariatkan adalah luqatah ini. Ya, barang-barang yang hilang, terutama barang-barang yang berharga, ini bukan dibuang berjamaah. Ya, ini barang-barang yang memang berharga masih bisa dipakai, layak untuk dipakai, cuman dia hilang daripada tuannya. Kalau tidak ada bab luqatah ini berjamaah, maka semua orang semau-maunya mengambil ke

Ini tidak mengembalikannya, maka orang seperti ini berhak mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya ketika dia berhutang, ya, dia menamakan itu dengan berhutang, tapi sebenarnya dengan niat dia tidak akan mengembalikannya. Ini orang sebenarnya mencuri, para jemaah. Dan dia tidak paham dengan bagaimana menghargai saudaranya, apakah fisiknya ataupun juga kepada hartanya. Maka dalam Islam, para jemaah, itu diatur tentang masalah ini. Sampai masalah zakat pun ada aturan-aturannya. Kita tidak boleh mengambil harta saudara kita dengan semena-mena tanpa ada ketentuan-ketentuan. Termasuk diantaranya adalah tentang masalah zakat ini. Ya, termasuk diantaranya seseorang yang mungkin kita katakan muflis sehingga dia dihajar, dibaikot, tidak boleh untuk mengelola hartanya karena secara mungkin secara aset dia banyak, tapi hutang yang lebih banyak daripada itu. Nah, Islam menganjurkan sebuah hukum namanya hajar, memboikotnya. Dia tidak boleh semena-mena untuk mengelola hartanya. Kenapa? Karena di hartanya itu ada harta orang lain. Ini juga termasuk diantara bagaimana Islam menjaga harta ini, menunjukkan juga kepada kita bahwasanya harta saudara-saudara kita muslim itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhalla malun an sahibihi, ketika hilang barang ataupun harta daripada tuannya, fala yakhlu min ihda thalathin halat, maka ini tidak akan lepas daripada tiga keadaan, kata beliau, kalau hilang. Keadaan pertama, ayyakuna mimma la tattabi'uhu hammuhu awsatun nas, ya, kasauti warraghifi wathamarah wal'asa, adalah sesuatu yang memang tidak terlalu menjadi sebuah perhatian kepada orang, barang-barangnya ini. Ya, seperti saut, saut ini seperti cambuk. Ya, raghif ini seperti dia adalah sepotong roti. Wathamarah ini buah. Wal'asa ini tongkat. Beliau mengatakan fahadha yamlikuhu akhidhuhu, maka ini bisa dimiliki oleh orang yang mengambilnya, para jemaah. Wa yantafi'u bihi bila ta'rif, dia boleh memanfaatkannya tanpa harus memberitahunya, barang-barang seperti ini. Karena ini sebenarnya barang-barang yang tidak terlalu penting kepada orang, para jemaah. Ya. Nah, kalau seseorang menemukan barang-barang seperti ini, memang dia luqatah, tetapi dia tidak harus untuk mengumumkannya kepada orang sehingga orang perlu untuk mengambilnya. Ya. Lima rawa Jabir, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kami rukhsah pada aso, ini tongkat, wasaut, ini cambuk, walhabal, ini tali, wa ashbahuhu, dan barang-barang yang semisal dengannya. Ini tongkat tentu daripada bahan yang biasa, berarti mungkin ada tongkat daripada emas, ya, itu jelas beda dia. Ya. Beliau mengatakan yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bihi. Nah, seseorang boleh mengambilnya, dan itu dia boleh memanfaatkannya. Tali kita dapatkan contohnya, atau memang yang semisal dengannya, itu kita boleh, para jemaah. Dan di sini seperti yang beliau katakan, kita tidak perlu untuk mengumumkannya kepada orang bila ta'rif. Ya, dan tidak pernah juga orang umumkan ditemukan buah sekian, para jemaah. Tapi kalau dia sampai satu ton tuh, ya itu bukan hilang namanya, itu dicuri. Ini sesuatu yang beliau katakan tadi, la tattabi'uhu hammatu awsatin nas, sesuatu yang orang tidak terlalu ambil peduli kalau barang-barang itu hilang dan tertinggal, para jemaah. Dan kita itu rasakan, kadang-kadang kita merasakan ya sudahlah, mungkin dengan berseloroh kita akan mengatakan saya sedekah ajalah. Karena memang hal seperti ini, para jemaah, sesuatu yang memang tidak harus terlalu dipikirkan gitu. Ya, karena daripada sudut harganya dia tidak berharga sekali gitu tentang barang-barang itu. Bukan berarti dia tidak bisa diambil manfaatnya, cuman secara harga tentu dia tidak terlalu besar gitu, sehingga yang dikatakan oleh beliau la tattabi'uhu hammatu awsatina, sehingga orang tidak peduli dan tidak ambil peduli dengan barang-barang yang seperti itu. Kalaupun seandainya tertinggal, maka orang tidak akan datang untuk mengambilnya.
Baik, mungkin ini para jemaah untuk materi kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di bab Luqathah. Ini bab yang luas para jemaah, dan sebagian para ulama ini menjabarkan

cukup luas ya, terutama di zaman sekarang. Banyak orang yang menyangka barang itu adalah luqatah, padahal dia bukan luqatah. Banyak orang mengira itu bukan barang yang berharga, tapi sebenarnya dia berharga ya, sehingga orang salah kaprah di situ ya, dan dia mengatakan itu ini halal sebenarnya ya. Baik para jemaah, ini yang dapat kita sampaikan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada di saya pribadi. Aku lumata semaun subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, salat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat, diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafiq. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari salat jamaah. Tidak ada yang tidak salat jamaah pada zaman itu, kecuali orang-orang munafiqun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan, oh munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan, orang munafik. Karena itu, apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya, tapi ijtihad. Karena tidak tepat, tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi SAW. Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz? Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat. Dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para a'immah. Tidak bisa. Langsung letterlock. Lihat. Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh. Kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wadduhaha wadduha ikra. Dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi. Wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam salatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah. Dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Nabi katakan? Oh, sedikit tuh, kecil. Mesti baca. Enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu, kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura. Beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah. Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan. Puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus, seperti Senin, Kemis, kemudian Ayyamul Bidh. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bidh, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
2: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalu salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan, atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuhnya, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bisa amalkan, dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
8: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
7: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
9: Qila wa qala wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Ya

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah, wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, maka yang akan kita bahas adalah dosa lisan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya begitu banyak. di antara nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah nikmat lisan. Lisan adalah anggota tubuh seseorang yang sangat kecil, tetapi lisan sangat luar biasa. Lisan bisa bergerak dengan 1000 arah. Berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki, dan juga anggota badan lainnya, lisan memiliki keluar biasaan yang bisa bergerak dengan segala macam arah. Lisan manusia adalah anggota badan yang bisa digerakkan dengan semudah mungkin. Ketahuilah bahwasannya lisan yang dimiliki oleh seorang hamba akan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan seorang jika lisan itu digunakan dalam kebaikan. Akan tetapi jika lisan digunakan dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam, maka lisan itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam lembah kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lisan manusia bisa menyeret seorang hamba ke dalam jurang, yaitu kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lisan manusia, bentuk-bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia sangat beragam macamnya, sangat banyak sekali rupanya. Kita mengetahui di sana ada dosa besar, pertengahan, dan dosa yang kecil. Semuanya bisa dilakukan oleh lisan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah dosa-dosa besar yang diusahakan oleh lisan manusia. Dosa pertama yang diusahakan oleh lisan, bahwasanya lisan bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pemirsa semuanya mengetahui bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bisa dilakukan oleh lisan seorang hamba. Ketika kita mendapati sebagian daripada kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta pertolongan kepada para nabi, kepada para wali, dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Semuanya ini adalah merupakan dosa syirik, dan ini dikerjakan oleh lisan manusia. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita telah mengetahui bersama bahwasannya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa kesyirikan, dan Allah taala akan mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam kesempatan yang lain, di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah." Allah taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Alias orang-orang yang melakukan kesyirikan, jika mati dalam kesyirikannya, mati dalam keadaan dia berbuat syirik, masih meyakini keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah lisan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah dosa-dosa di antara dosa yang diusahakan, yang dikerjakan oleh lisan. Di antara dosa besar yang lainnya yang dikerjakan oleh lisan manusia, atau dosa yang kedua yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini adalah berbicara atas nama Allah tanpa dilandasi dengan ilmu. Yaitu mengatakan sesuatu disandarkan kepada Allah tetapi tidak berdasarkan dengan ilmu. Inilah yang kita maksudkan dari dosa lisan yang kedua. Kita mendapatkan dalam kehidupan kita, ketika ada seorang dokter spesialis, dia berbicara tentang bidangnya, menjelaskan kepada masyarakat. Kita juga mendapati ada seorang pakar tentang pertanian, pakar tentang ilmu kelautan dan lain sebagainya. Mereka berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ketika berbicara di hadapan masyarakat umum, tidak ada seorang pun yang ikut berbicara dan sok tahu dalam masalah tersebut. Karena apa? Setiap orang itu tahu bahwasannya dia itu bukanlah bidangnya untuk berbicara masalah ini. Tetapi sesuatu yang sangat disayangkan. Ketika seorang ustadz, ketika seorang kiai, ketika seorang alim menyampaikan satu permasalahan dalam agama ini, baikkah itu permasalahan akidah, baikkah itu permasalahan fikih, ataupun permasalahan muamalah, maka kita akan dapati semua orang akan berkomentar tentang agama Islam ini. Tentang akidahkah itu, tentang ibadahkah itu, ataukah tentang muamalah. Semuanya berkomentar seolah-olah agama ini adalah hak semua orang untuk berbicara di dalamnya. Tetapi ketika permasalahan dunia yang dibicarakan, hanya orang-orang tertentu saja. Sebenarnya, dalam masalah agama ini, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak berbicara di dalamnya. Tidak semua orang boleh berbicara di dalam masalah agama. Tetapi inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah taala berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, dan juga hati manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara dosa-dosa ataupun perbuatan pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh lisan kita. Lisan yang mungil ini, dia melakukan kejahatan, melakukan dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menjerumuskan seorang menjadi kekal di dalam neraka. Dan yang kedua, dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ta'ala, yaitu berbicara tanpa dilandasi dengan ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini mengangkat derajat kita, bukan menurunkan derajat kita ke dalam jurang kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid At-Ta'awun di Said Pama BRCB Berau, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah umum dengan tema pekerja yang amanah sebagai muhasabah di akhir tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sumatera dan Aceh. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Sumatera wa fi Aceh. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang-orang yang beriman, baik di Sumatera ataupun di Aceh. Allahumma amin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, terimalah orang-orang yang meninggal tenggelam sebagai orang-orang yang mati syahid di sisi Engkau. Allahumma amin. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahum hufratan min hufalin niran. Allahumma amin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh pejabat yang ada di Saitpama, BRCB dan juga Brokol yang sudah berkenan hadir, dan juga panitia yang mengundang untuk bisa terjadinya kajian Islam ilmiah umum ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan berkah dan afiat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna athyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Yang artinya, sesungguhnya yang paling baik yang kalian konsumsi adalah usaha tangan kalian sendiri. Makna dari hadis ini, sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan hasil usaha tangan kalian sendiri. Seorang bekerja, kemudian dari pekerja tersebut dia dapat gaji, kemudian dia bisa makan dengannya. Itu adalah hasil yang paling baik yang diterima oleh seorang muslim. Lebih baik tentunya daripada meminta-minta. Lebih baik tentunya daripada mencuri, mengoplos, memalsukan. Nah, setelahnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna auladakum min kasbikum." Dan sesungguhnya anak-anak kalian hasil usaha kalian. Hadis ini saya akan angkat sebagai sebuah keresahan. Kita semua di sini bekerja untuk mendapatkan gaji agar bisa makan, bisa punya sandang, bisa papan pangan. Dan apa yang kita kerjakan ini adalah yang paling terbaik karena kita bekerja sendiri, menghasilkan sendiri. Tidak minta-minta dari orang, kemudian tidak mengambil hak orang lain. Dan apa yang kita dapatkan dengan hasil usaha kita sendiri ini, nanti akan dimakan oleh anak istri kita. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Bahwa apabila kita tidak amanah di dalam bekerja, maka sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita pribadi dan juga istri dan anak-anak kita. Ini yang harus ada dalam selalu benak kita. Seorang muslim, kenapa dia amanah? Bahkan ada singkatannya. Seorang muslim, kenapa dia harus amanah? Akidah, kemudian mujahadah, kemudian amanah, kemudian akhlak, kemudian hikmah, ahli dan hikmah, nilai tambah, ahli dan hikmah. Kenapa harus demikian? Nanti saya akan kasih dalil ini 5-6 ini. Kenapa harus demikian? Karena dia sangat berpengaruh. Apa yang kita makan, sangat berpengaruh ke dalam kalbu kita, ke dalam jasmani kita, sangat berpengaruh ke dalam diri istri kita, anak kita. Kalau tidak halal atau ada syubhatnya, ada setengah halal setengah haramnya, sangat berpengaruh kepada diri kita. Coba perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi juga. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu as-safar." Beliau menyebutkan seseorang yang panjang safarnya, dan safar itu adalah kondisi yang mana doa seseorang dikabulkan. Panjang safarnya. Safar itu doa seseorang dikabulkan. Kemudian asy'atha aghbar, penuh lusuh debu. Ini juga kondisi yang aturan kalau dia berdoa saat penuh dengan lusuh dan debu, maka dikabulkan doanya. Termasuk di dalamnya, wallahu alam, bapak-bapak, saudara-saudara yang kerja di tambang sana, penuh lusuh debu. Tadi saya datang sebelum maghrib, melihat kawan-kawan, capek, penuh lusuh debu. Banyak-banyak doa saat itu. Itu salah satu pengabulan doa. Gak tahu yang di kantor ya, yang bersih-bersih. Tapi yang penuh lusuh dan debu, itu pengabulan doanya keras. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Arafah, orang yang datang ke Arafah kan orang penuh dengan lusuh dan debu. Tidak rapi-rapi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ibadi." Wahai malaikatku, lihat hamba-hambaku. "Ja'uni syu'san ghubra." Mereka datang kepadaku dalam keadaan penuh lusuh dan debu. "Ma arada haula?" Apa yang mereka inginkan pasti dikabulkan. Jadi keadaan lusuh debu, tidak bersih, apalagi saat mencari yang halal untuk hanya sekedar sesuap nasi, itu adalah keadaan yang sedang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering angkat tangan seperti itu. Sering-sering berdoa kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Kemudian asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia menyebut nama Allah. Ini juga sebab orang dikabulkan doanya. Saya ulangi empat hal sebab orang dikabulkan doa. Saat safar, kemudian lusuh dan debu, kemudian mengangkat tangan saat berdoa, kemudian memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Rahman. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar, lezat-lezat lisan kita menyebut nama Allah saat berdoa. Puji Allah Subhanahu wa taala saat berdoa. Ini empat keadaan, siapa yang mengerjakannya niscaya dikabulkan doa. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Kemudian lihat, perhatikan. Ingat anak-anakmu yang kalau seandainya engkau tidak amanah di sini, lihat. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini akibat yang aturan kita bekerja dengan amanah adalah hal yang paling terbaik di sisi Allah. Makan dari hasil kerja, dari hasil keringat kita, itu hal yang terbaik di sisi Allah. Tapi gara-gara tidak amanah, maka akhirnya berpengaruh kepada diri kita dan juga anak istri kita. Istri susah dibilangin. Itu jangan mengira dasar nih perempuan susah diatur, memang sifatnya begitu. Enggak, kita yang kadang salah. Kita yang kadang-kadang berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kadang-kadang mencari rezeki tidak amanah. Anak susah diatur, anak susah menghafal, anak susah disuruh berjilbab padahal sudah umur 17 tahun, anak susah diajak sholat padahal sudah baligh, anak susah diajak berpuasa Ramadan padahal sudah balik, dia muslim, balik, berakal, mampu, bukan wanita haid dan nifas, tapi susah untuk diajak sholat dan puasa. Itu jangan sampai dikira memang anaknya ini nakal. Enggak. Kadang dari kitanya memberikan makanan dari rezeki kita yang tidak halal. Maka hati-hati. Jangan sampai seseorang yang aturan dia bekerja, mendapatkan hasil kerja dari keringatnya, itu adalah yang terbaik di sisi Allah, tapi gara-gara tidak amanah, maka akhirnya berpengaruh, sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, ini yang akan saya angkat, kenapa harus ada kata amanah dalam hidup seorang muslim. Poin pertama, apa itu amanah? Amanah secara bahasa adalah wadiah. Wadiah artinya titipan. Secara bahasa. Adapun secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Munawi, seorang ulama dari Mesir bermadzhab Syafi'i, mempunyai kitab Al-Faidhul Qadir. Beliau berkata, "Kullu haqqin lazimahu ada'uhu wa hifdhuh." Setiap kewajiban yang harus ditunaikan dan dijaga dan ditunaikan dengan benar. Perhatikan. Setiap kewajiban yang harus ditunaikan, dijaga dahulu, kemudian ditunaikan dengan benar. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang atasan kita, "Fulan, ini kasih mic ya kepada si Fulan. Mic-nya ini yang dikasih. Ini harus dijaga. Tidak boleh dirubah mic-nya meskipun sama dengan mic yang lain, kemudian baru dikasih kepada orang." Enggak boleh. Kita diperintahkan untuk, "Ini 100 ribu ya, kasihkan ke si Fulan." Tidak boleh mengganti kertasnya itu dengan kertas yang lain meskipun sama 100 ribu, baru dikasihkan kepada si Fulan. Enggak. Karena yang dikasih adalah kertas tersebut. Itulah amanah. Kullu haqqin lazimaha lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Hifdhuhu wa ada'uhu. Setiap kewajiban yang engkau harus menjaganya, jaga tadi. Itu yang saya katakan. Mic-nya yang diperintahkan untuk jaga ya ini. Harus disampaikan ya ini. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Meskipun kadang mengganti dengan yang lain yang lebih baik, tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan mic yang ini. Dan silahkan kiaskan dengan yang semisal dalam pekerjaan kita. Kemudian, kullu haqqin lazimaka hifdhuhu wa ada'uhu. Dan menunaikan dengan benar. Di sini, lihat. Menunaikan dengan benar. Yaitu, seseorang harus punya nilai tambah dan ahli. Tidak boleh asal tunai kewajiban, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Allah sangat menyukai jika salah seorang mengamalkan amalan, dia perfeksionis, sempurna dalam mengerjakan sebuah amalan tersebut. Bahasa agamanya ihsan. Ihsan itu tingkatan keislaman yang paling tinggi. Ihsan itu tingkatan keislaman yang paling tinggi. Dan itu adalah nilai amanah yang sangat luar biasa. Maka amanah, sekali lagi saya ulangi, setiap kewajiban yang harus dijaga. Tidak boleh diganti. Yang dititipkan apa, itu yang dikasih. Yang harus dijaga. Dan kemudian ditunaikan dengan benar. Ditunaikan dengan benar. Tidak boleh asal tunai. Sama kalau kita sholat. Tidak boleh asal sholat. Tapi bagaimana sholat kita berkualitas tinggi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi puasa. Jangan sampai hanya sekedar menahan lapar, haus. Tidak, tetapi bagaimana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ya, saya beri contoh. Orang saat sholat, dia ketika sholat nyari kunci mobil. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Allahu Akbar. Mana tadi ya? Dan dapat. Nyarinya dapat. Atau nyari kunci kamar. Dapat. Buktinya apa? Setelah sholat, tadi dalam sholat dia pikir, kayaknya di bawah meja deh. Habis sholat dia lihat, benar kan? Berarti nyari kunci saat itu berarti sholatnya tidak amanah. Karena tidak dikerjakan dengan khusyuk, hadir hati. Contoh lagi puasa. Puasa juga begitu. Puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, diampuni dosa yang telah lalu. Apa maksudnya ihtisab? Berharap pahala. Apa maksudnya berharap pahala? Kalau berpuasa tidak boleh ngeluh. Aduh, haus banget nih. Enggak boleh. Semakin haus semakin nikmat. Hausin aja ya Allah, sekalian hausin. Itu puasa yang amanah. Begitulah kita bekerja di perusahaan ini. Kerjakan sesuai dengan yang diminta, bahkan kalau perlu seseorang mengerjakan dengan lebih daripada apa yang diminta. Itulah ihsan. Itulah nilai tambah. Sehingga kalau sudah, seseorang akhirnya menjadi ahli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian dari amanah. Baik, poin yang selanjutnya. Apa menurut Islam hukum amanah? Hukumnya adalah wajib. Apa pengertian wajib? Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Artinya, yang tidak amanah berdosa. Bahkan, mohon maaf, dosa besar. Yang tidak amanah bukan hanya sekedar berdosa, tetapi dosa besar. Kenapa? Karena, apa pengertian dosa besar, Pak? Kullu dzambin khatamahu Allahu binar, aw la'nah, aw ghadab, aw 'adzab. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir, ahli ilmu, ahli fatwa di zaman para sahabat. Beliau mengatakan dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan siksa, neraka, murka, dan laknat. Itu dosa besar. Termasuk di dalamnya yang tidak amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah." Tidak ada iman yang tidak ada amanah. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang wajib apabila tidak amanah. Jadi urusan amanah dalam bekerja, Pak, bukan urusan saya diketahui manajer, deputi atau tidak, bukan. Saya diketahui oleh atasan saya atau tidak, bukan. Urusan amanah, saya beri contoh misalkan saya pernah ke beberapa site, di situ ada gelang, dia harus pakai itu, tidur malam, kalau berkurang, maka tidak boleh kerja, betul apa betul? Ada di sini itu? Ada. Kadang-kadang ada diakalin. Nah, ada yang begitu? Hati-hati. Kita bukan urusan dengan atasan. Bagi seorang muslim, bekerja, dapat yang halal, untuk makan diri sendiri dan anak istri, itu urusannya dengan Allah Rabbul Alamin. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Pengetahuan Allah tanpa batas. Allah tahu yang ada dan yang tidak ada, dan yang mungkin ada dan yang mustahil ada, Allah tahu. Jadi urusan amanah seorang muslim dalam bekerja bukan urusannya dengan atasannya, tetapi urusannya dengan sang pencipta, sang pemberi rizki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil dari Al-Quran bahwa amanah wajib hukumnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, perintah. Dan orang-orang ahli fikih mengatakan, Al-aslu fil amri al-mutlaq lil wujub. Asal hukum perintah secara mutlak adalah menunjukkan kepada kewajiban. Ketika Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, berarti hukum amanah adalah wajib. Wajib. Apa tadi pengertian amanah? Yaitu segala sesuatu kewajiban yang wajib dijaga dan ditunaikan dengan benar. Dan subhanallah para ikhwah, kalau orang tidak amanah, maka yang ada adalah kerusakan. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ini juga dalil yang menunjukkan wajibnya amanah. Dari hadis Rasulullah SAW. Iza dhuyya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Tunggulah kehancuran. Kecelakaan. Di tengah jalan, gara-gara tidak amanah, tidak istirahat dengan baik dan benar saat malam. Akhirnya terjadi, na'udzubillah, kecelakaan. Tidak amanah. Idza dhuyya'atil amanah, jika disia-siakan amanah, fantadhiris sa'ah. Tunggulah kehancuran datang. Rasulullah SAW ditanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Kata beliau, Idza usidal amru ila ghairi ahli. Jika sebuah perkara diberikan kepada bukan ahlinya. Jika sebuah perkara diberikan kepada bukan ahlinya. Ahlinya semestinya operator harus tidur lengkap. Tidak boleh menyetir mobil HD kecuali dalam waktu masa tidur yang sesuai. Kalau tidak, berbahaya. Berbahaya bukan untuk dirinya, berbahaya untuk orang lain. Bisa membahayakan nyawa orang lain. Dan saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini juga termasuk amanah. Jangan pernah berurusan dengan darah seorang muslim selama hidup. Jangan pernah berurusan dengan darah seorang muslim. Walau setetes pun engkau teteskan darah seorang muslim tanpa kebenaran, itu urusannya di akhirat panjang. Susah. Hisabnya susah. Maka hati-hati. Saya sudah bilang dari tadi bahwa urusan amanah bekerja, istirahat yang banyak, sesuai dengan yang sudah diarahkan, agar nanti bekerja besok fit, kemudian tidak membahayakan orang lain, itu bukan urusan kita dengan atasan. Urusan kita dengan siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin musrif." Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim bighairi haq, tanpa kebenaran. Maka hati-hati. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itulah pengertian amanah. Itu dalil hukum wajibnya amanah dari Al-Quran. Dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Saya akan bacakan perkara yang sangat indah dari perkataan para ulama tentang amanah. Saya baca-baca tadi perkataan indah luar biasa. Tadi Bapak bercerita tentang mohon maaf, saya tidak tahu namanya, lupa namanya. Ya, Pak Jimmy ya. Baik. Bercerita tentang sekarang lagi rame lari. Dulu rame sepeda, orang sepedaan. Sekarang lagi rame lari, orang lari. Begitulah musim-musim ya. Nanti rame pedal, orang ngamen pedal. Ya. Baik. Perhatikan. Itu semua kan membuat kita sebagai seorang yang sehat. Maka lihat baik-baik. Perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang siapa sih orang yang benar laki itu siapa sebenarnya? Orang yang laki. Coba perhatikan, Umar bin Khattab berkata, "La taghurruni salatu mri'in wala shaumuh. Man syaa'a shoma wa man syaa'a shalla. la dina liman la amanatalah. Perhatikan. Ahli sholat, ahli puasa, tapi enggak amanah, enggak manfaat sholatmu, enggak manfaat puasamu. Saya tidak akan tertipu dengan sholat seseorang, dengan puasa seseorang. Yang kuat berpuasa silahkan dia berpuasa, yang kuat sholat ya silahkan sholat. Tetapi ingat, tidak ada nilai value agama seseorang bagi siapa yang tidak amanah. Seseorang tidak dikatakan sebagai punya nilai agama bagi siapa yang tidak amanah. Lihat perkataan beliau lagi. Man addal amanah wa kaffa an a'radil muslimin fahuwa rajul. Lihat. Siapa yang menunaikan amanah dan tidak mengganggu kehormatan seorang muslim. Akhlak. Kita semua di sini datang untuk bekerja yang halal, pantang untuk ganggu orang, apalagi ganggu kehormatan orang. Siapa yang menunaikan amanah dan menahan tidak mengganggu kehormatan kaum muslimin, dialah si gentle yang paling gentle. Bukan yang bisa ngangkat barbel sekian, bukan yang bisa lari sekian. Gentle, paling gentle adalah yang menunaikan amanah dan tidak sibuk dengan aurat kaum muslimin. Si fulan. Fahuwa rajul.

Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Manusia kedua terbaik setelah para nabi, para rasul. Imam Syafi'i di mana? Jauh. Ya. Umar bin Khattab, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, di sini Imam Syafi'i. Di sini para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Umar bin Khattab, saya menceritakan itu apa? Agar ini perkataan bukan orang sembarangan nih, itu maksud saya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Kalau ada nabi sepeninggalku maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, "La tanzuru ila siyami ahad wala salati." Jangan lihat kepada puasanya seseorang dan kepada salatnya seseorang. "Walakin anzur ila sidqi hadithi." Tetapi lihat kepada jujurnya perkataan seseorang. "Idza haddats," jika dia ngomong. Aib pak, seorang muslim dusta, enggak amanah betul. Tanamkan di dalam kalbu pak, sepahit-pahitnya akibat saya tidak akan pernah berdusta dalam hidup saya. Ada seorang ahli hadis, Imamul Muhaddisin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Law anna malakan minas sama' nazal wa akhbara anna Allah ahalla al-kadhib ma kadhabtu tawarru'an." Kata Imam Sufyan bin Masruq bin Sa'id Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, "Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit lalu memberitahukan Allah menghalalkan untuk kalian dusta, aku tidak akan pernah berdusta, berbohong." Aib seorang muslim. Kenapa? Malu untuk berdusta. Jangan engkau tertipu dengan sholatmu, puasa seseorang, tetapi lihatlah kepada jujurnya ucapan seseorang jika dia berbicara. "Wa amanatihi idza tumin," dan amanahnya apabila diberi amanah. "Wa wara'ihi idza asfa," dan sikap wara'nya kalau seandainya diberi sesuatu. Ini laki. Ini perkataan para ulama salaf tentang amanah. Para ulama-ulama terdahulu dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, satu lagi. Bagaimana semestinya seorang yang amanah? Ini nanti akan saya sebutkan ya. Saya akan sebutkan sifat-sifat pegawai yang amanah. Baik. Saya akan sebutkan dulu perkataan Abdullah bin Abbas. Siapa sih Abdullah bin Abbas? Anak paman Nabi. Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Dari galangan para sahabat. Kemudian Turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, didoakan oleh Rasulullah, "Mafaqihu bid-din wa 'alimu ta'wil." Ya Allah, ajarkan dia agama Islam dan pemahaman tafsir Al-Qur'an. Abdullah bin Abbas berkata, perhatikan, "Innama umira fir riba an yunzira al-mu'sir." Yang artinya, kalau sedang berhutang, kita paling diperintahkan untuk menunggu orang yang sedang berhutang kalau tidak mampu bayar. Itu lebih utama daripada kita menagih. Nunggu. Tidak usah ditagih. Nunggu saja. Sampai kapan Ustaz? Sampai bayar. Wah berat ini Ustaz. memang begitu ayatnya. "Wa in kana dzu usra fanadhirah ila maisarah." Jika dalam keadaan sulit yang berhutang, maka tunggu sampai dia mampu untuk bayar. Nagih boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih afdol nunggu. Lebih afdol lagi dihalalkan. Nah, itu tiga tingkatan tuh. Ya, dihalalkan, diikhlaskan, diredakan. Tiga tingkatan. Nunggu, menagih, lebih afdol lagi menunggu, lebih afdol lagi dihalaskan, diikhlaskan. Kenapa Ustaz? Diikhlaskan lebih afdal, dijamin surga. Ustaz, ini sedikit menyinggung tentang hutang ya. Saya punya buku tulisannya Terhina Karena Hutang, tapi tidak dicetak secara

0: umum dan tidak dijual, karena saya pikir ilmu itu tidak usah dikomersilkan, tidak dijual begitu komersil. Ini nanti panitia mungkin saya akan kasih supaya dibagikan. Terhina karena hutang. PDF-nya saya akan kasihkan. Silahkan yang mau cetak, silahkan. Di dalam buku tersebut saya sebutkan hati-hati berhutang. Ya. Dan kemudian saya sebutkan juga adab-adab orang yang menghutangi. Di antara adab orang menghutangi, boleh menagih tapi dengan lembut. Lebih afdal daripada menagih, yaitu menunggu. Lebih afdal lagi dari menunggu, yaitu mengikhlaskan. Berat, berat memang iya. Makanya ada kaidah mengatakan, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ada orang berhutang kepada kita. Ustaz, ada orang berhutang, tapi dia enggak, kayaknya enggak tahu-tahu diri. Saya enggak akan nagih, saya biarkan aja. Tapi nanti di akhirat tak tuntut orangnya. Ustaz. Boleh enggak begitu? Boleh. Hak dia. Tetapi lebih afdal memaafkan di dunia. Lihat kaidahnya tadi. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Apa dalilnya? Itu sebuah statement, pernyataan, harus ada dalil. Karena setiap perkataan para ulama harus ada dalil. Saya ulangi pernyataannya. Apa tadi? Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Kana rajulun min Bani Israel yudayinun nas. Ada orang dari Bani Israel, saudagar kaya, suka menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang yang suka susah bayar hutang, qala li fityani, dia akan katakan kepada pegawainya, tajawazan, maafkan. Enggak usah ditagih, maafkan dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Yang menghalalkan hutang dijamin surga. Tapi pusat yang menuntut balas, bukankah akan dia dapat haknya? Iya, dapat haknya, tapi belum tentu masuk. Makanya menuntut balas boleh, tetapi memaafkan di dunia lebih afdal. Baik, kembali kita ke permasalahan amanah. Saya akan sebutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang amanah. Apa saja tanda seorang pegawai amanah? Perhatikan baik-baik. Tanda seorang pegawai amanah yang pertama, akidah. Apa akidah sinonimnya? Ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Beramal hanya ingin dilihat oleh Allah. Hanya ingin dapat ganjaran dari Allah. Dia tidak peduli. Tidak peduli untuk mencari muka atas-atasannya. Enggak peduli. Dan biasanya, Pak, yang beramal dengan akidah yang benar, tanpa dilihat oleh orang pun, Allah akan angkat derajatnya. Ada saja, Pak. Saya beri contoh ya, Pak. Penceramah seperti ini akan masuk ucapannya ke dalam hati relung kalau seandainya dia memang benar ikhlas karena Allah SWT. Tanpa harus retorika indah, pura-pura nangis, nggak perlu. Kalau memang dari hati akan sampai ke hati. Begitulah tanda seorang pegawai karyawan yang amanah. Harus ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Perhatikan baik-baik. Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Tidak mencari orang yang melihat amalnya dan mengganjar atas amalnya kecuali Allah. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diminta ganjaran kecuali hanya dari Allah Subhanahu. Biasanya, ini biasanya, Saya kan punya pesantren. Saya juga punya pegawai. Biasanya yang ikhlas, saya biasa bahasakan biasa di hadapan pegawai saya, berdedikasi lebih. Apa itu dedikasi, Pak? Dedikasi adalah beramal di luar tanggung jawab. Seorang pekerja, bekerja. Pegawai saya dari jam 9 pagi kerja sampai jam 5 kerja. Tetapi ketika dia ikhlas, dia akan tanpa hitungan. Dia akan menyelesaikan tugasnya meskipun sampai jam 6. Dan dia tidak perlu untuk validasi. Saya sampai jam 6 ya. Enggak. Dia cukup validasinya dari siapa? Allah SWT. Ini sifat karyawan, pegawai yang amanah yang pertama. Yaitu apa tadi? Ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Tidak ingin dilihat, tidak ingin dapat ganjaran, penghargaan, pujian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ikhlas, Pak, indah hidupnya. Tidak pernah sulit, tidak usah berpura-pura. Orang riya yang paling capek hidupnya. Saya beri contoh nih, Pak ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang terkena sindiran. Ada sebagian orang kalau enggak ada pengajian enggak ke masjid. Ya, enggak ke masjid. Salatnya di kamar. Itu kalau salat. Tapi gara-gara saya harus jadi pembicara, harus salat di masjid nih. Pura-pura susah, Pak. Itu biasanya dimiliki oleh orang-orang dia. Orang yang ikhlas, gak ada peduli dia. Saya sering mencontohkan dengan PNS. Coba bayangkan PNS. Itu kerja 35 tahun. Kadang-kadang di instansi yang sama selama 35 tahun. Masuk kerja jam 7:30, pulang jam 4. Kerja 7:30, pulang jam 4. Kerja 7:30, di tempat yang sama. Itu, Pak, mohon maaf. Kalau diputar video kehidupannya, filmnya sangat membosankan. 35 tahun. Begitu aja. Tetapi pertanyaan saya, kenapa bisa istiqomah? Fulus. Setiap tanggal berapa biasanya? Tanggal 1 dapat gaji. Dia ikhlas untuk gajinya. Menyebabkan dia istiqamah. Begitulah pekerja yang ikhlas, dia akan istiqamah. Istiqamah berbuah husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak pernah akan terpisah. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Dilihat orang, dipuji atasan, dapat penghargaan, gak ada urusan. Saya kerja ikhlas. Kemudian istiqamah. Dan istiqamah menghasilkan husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak akan pernah terpisah. Ini sifat amanah yang pertama dari pegawai. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah, ini sangat penting. Hati-hati banget, terutama kita di zaman media sosial yang sangat melalaikan. Al-tizam bi-awqatil amal. Mohon maaf, kita ini sudah menjual waktu kita 8 jam. Sudah tekan kontra, atas itulah kita dapat gaji. Yang 8 jam itu haram untuk digunakan selain pekerjaan. Kalau tidak, akan berpengaruh pada diri, pada istri, pada anak. Ustaz, boleh gak main game? Saat kerja. Nah, ada ahli fatwanya, gak boleh. Ya, kenapa para ikhwah? Karena kita sudah jual waktu kita 8 jam dengan gaji sekian. Itulah yang disebut dengan amanah. Menggunakan waktu kerja untuk hanya pekerjaan. Bahkan ada buku syekh saya, ahli hadis di kota Madinah, Syekh Al-Muhaddith Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Judulnya Kaifa yu'addil muwazzaf wal amanah? Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau tersebut, bahkan untuk sholat duha di waktu kerja tidak boleh. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya enggak ini, panitia? Ah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang menjawab? Mohon hadiahnya kasih sini. Hah? Kenapa sholat duha di waktu kerja enggak boleh? Hah? Sholat duha sunnah, bekerja wajib, dan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Wajib dulu baru sunnah. Ini para ikhwan. Ini dapat hadiah ya, Pak. Mau yang mana, Pak? Mau bagaimana bila ajal tiba, Pak?
1: Persiapan.
0: Ya, Pak. Taib. Kemudian di situ disebutkan i'tikaf enggak boleh. Kenapa? Dia hukumnya sunnah, bekerja wajib. Hati-hati ini bapak-bapak, kadang-kadang syaitan itu, perhatikan ya. Ini bisikan syaitan. Ma amarallahu bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan ada dua cara untuk mengganggu manusia. Cara yang pertama dengan terlalu berlebih-lebihan, hulu. Cara yang kedua dengan terlalu meremehkan. Saya beri contoh misalkan. Orang yang baru jalan istiqamah, biasanya dihinggapi terlalu berlebih-lebihan. Wudu, gak cukup sekali, harus sampai basah, baru selesai. Beristinja, gak cukup sekali, harus sampai mau keluar kamar mandi, kemudian masuk lagi, keluar kamar mandi, orang sudah selesai sholat jamaahnya, baru dia keluar. Itu adalah sifat berlebih-lebihan. Ada yang meremehkan, tidak sholat sama sekali. Nah, sama seperti tadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang di waktu kerja dia ingin sholat. Sholat duha nih. Tapi waktu kerja dia tidak pakai pemahaman agama yang benar. Bahwa ini wajib bekerja di waktu kerja menggunakan waktu yang sudah dia jual dengan gaji. Dia dapat gaji untuk pekerjaan, bukan untuk yang lainnya. Gak boleh sama sekali Ustaz? Iya, gak boleh sama sekali. Kecuali kalau diizinkan oleh atasan atau yang mempekerjakan dia. Ini pada ikhwan yang dirahmati. Yang kedua, itu yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah, nih perhatikan, sudah kita singgung tadi. Ahli. Apa itu? Seorang karyawan pegawai yang amanah adalah seorang yang bekerja dengan itqan. Apa itu itqan? Bekerja dengan maksimal, penuh ketelitian, dan penuh kesempurnaan. Yang aturan pekerjaan ini bisa dia selesaikan hari ini, jangan sampai tunda besok. Zalim para ikhwah. Gak boleh. Ya, pekerjaan hari ini sama seperti pelayan masyarakat misalkan. Datang seorang yang minta pelayani. Iya Pak, silahkan berkasnya letakkan situ. Besok datang lagi ya Pak. Padahal bisa dia kerjakan sekarang. Itu gak boleh. Tidak boleh seperti itu. Yang bisa dia kerjakan saat ini, maka dia kerjakan dengan maksimal. Itu sifat pegawai yang karyawan, yang amanah. Menjadi ahli. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal, hendaklah dia kerjakan dengan itqan. Yang keempat, pegawai yang amanah adalah pegawai yang di mana-mana mencontohkan kebaikan. Dia pelopor kebaikan, bukan pelopor keburukan. Ya. Kalau enggak ada dia, wah enggak asik nih. Kita jadi enggak semangat kerja kalau enggak ada ini nih. Bukan malah sebaiknya. Dia pelopor keburukan. Pegawai, karyawan yang amanah adalah dia menjadi qudwah hasanah bagi orang lain. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kunti. Allah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Jadi qudwah hasanah. Ucapannya baik. Kemudian kerjaannya baik. Ibadahnya baik. Saling tolong-menolong di antara sesama. Dia yang semangat untuk menjadi contoh yang terbaik. Ini yang kelima, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pegawai yang amanah adalah sangat mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di perusahaannya, apalagi untuk keselamatan. Jangan sampai dia melanggar. Kenapa? Karena tadi, idza dhayya'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Jika amanah dihilang, disia-siakan, maka datanglah kehancuran. Baik, pertanyaan. Ada buku judulnya Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin sifat pegawai amanah? Wah, gak masuk berarti nih. Bahaya nih, Pak. Gak bisa diamalkan nanti. Hah? 1? Hah, ya, Pak. Nama? Siapa? Nah. Takbir.
1: Allah.
0: Masya Allah, silakan. Zainab. Baik. Ada kaedah ini mengatur waktu di bulan Ramadan sebentar lagi. Ada kaedah di dalam permasalahan hutang. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya sebutkan kaedah dalam masalah hutang. Ada 3. Boleh ini, tapi lebih afdal ini, lebih afdal ini. Nah, yang jawab. Pak Jimmy mungkin. Ya, silakan Pak. Oke. Yang terakhir diikhlaskan. Yang di bawahnya
1: menunggu.
0: Yang paling rendah menagih. Tapi ada syaratnya, boleh nagih harus dengan lembut, tidak boleh bawa debt collector. Lembut. Rasulullah SAW bersabda, rahimallah, Allah merahmati, samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Lihat indahnya agama Islam ini. Allah merahmati seseorang yang lembut santun saat membeli, tidak menawar terlalu murah. Santun saat menjual, tidak menjual terlalu mahal. Santun saat menagih, tidak menagih dengan suara yang keras, apalagi menghinakan. Kemudian saya sebutkan tadi ada sebuah kaidah. Mana yang lebih baik? Menagih atau memaafkan? Siapa yang saya menyebutkan? Ini Bapak dulu. Silahkan, Pak. Bekal Ramadan, Pak. Aman. Okay. Ah, pembatal-pembatal dalam masalah ibadah. Tunggu, siapa? Silahkan, Pak. Amalkan ya Pak ya. Oh iya, oke, silakan Pak. Mohon maaf. Pertanyaannya, mengapa memaafkan lebih utama daripada menagih? Nah, yang memaafkan ganjarannya surga, yang menagih belum tentu surga. Ingat Pak, semua kezaliman akan diselesaikan oleh Allah di tempat namanya kontor. Jadi begini Pak, kita sesudah dibangkitkan dari kubur, lihat ya, perhatikan nih kehidupan manusia. Apa yang kita kerjakan sekarang, bermasalah dengan orang, kemudian memutuskan hubungan rahim gara-gara permasalahan dunia. Selesaikan itu Pak, karena gak akan manfaat. Yang paling utama adalah kehidupan setelah kematian. Perhatikan, ketika kita mati, nyawa kita dicabut. Kalau kita orang beriman dan orang soleh, tidak sekedip mata, maka itu langsung dikafani dengan kain kafan dari surga. Langsung ruhnya diangkat, dan juga ruhnya diangkat ke langit. Sampai ke langit tujuh, kemudian Allah katakan, kembalikan hambaku ke dalam jasadnya di dunia, di alam barzah. Kemudian setelah itu, ada fitnatul qabr. Ada pertanyaan dalam kubur, paling mungkar dan nakir. Siapa yang bisa jawab? Diluaskan rezekinya, perhatikan. Diluaskan rezekinya, dilapangkan kuburannya. Dibukakan pintu surga untuknya. Dan dia di dalam kubur. Jadi sebenarnya orang sudah tahu saya ini penghuni surga atau tidak saat dia dalam kubur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afrishu lahu ilal jannah." Bentangkan permadani untuknya menuju surga. Maka ketika dibukakan pintu-pintu surga di dalam kuburnya, bau surga masuk ke dalam kuburnya. Lalu dia berdoa, "Ya Rabbi, ajil qiyamah sah, wahai Rabbku, segerakan bangkitkan hari kiamat. Aku ingin ketemu lagi dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan orang tua." Kata Allah, "Belum. Belum saat." Dan ingat Pak, kehidupan di alam barzakh lebih lama daripada di dunia. Saya yang pernah ngaji sama saya harap setelah ini yang pernah berseteru dengan rahim-rahimnya saling memaafkan meskipun kita benar. Minta maaflah. Gak ada manfaatnya. Wallahi gak ada manfaat. Gak manfaat saat dikubur, tidak manfaat. Yang pernah ngaji sama saya harus dekat dengan rahimnya. Agar nanti di akhirat benar-benar bermanfaat untuknya. Kemudian setelah itu, dibangkitkan dia dari kiamat. Tiupan sangkakala pertama diwafatkan manusia. Tiupan sangkakala kedua setelah 40 tahun dibangkitkan manusia. Kemudian digiring ke padang mahsyar. Didekatkan matahari. Kita digiring dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai pakaian. Buhman, tidak bawa apa-apa. Saat itu ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saat itu ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai pinggang, sesuai dengan amalnya. Saat itu ada orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naungan pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada hisab, ada timbangan, ada buku catatan amal, ada air telaga Rasulullah SAW. Lalu jalan di atas sirat. Sirat itu bagaimana sih Pak? Jembatan di atas neraka jahannam yang lebih tipis dari rambut, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, lebih tajam dari rambut, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, yang licin menggelincirkan, hadis riwayat Muslim, yang gelap, hadis riwayat Muslim, yang di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan mengait. Makanya ada yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat diambil oleh besi bengkok tersebut dan disuburkan ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Saat itu gak ada Pak manfaat. Kita marah-marahan sama kakak, marah-marahan sama paman, marah-marahan sama adik. Gara-gara harta waris. Gak ada manfaat. Kemudian setelah selamat, orang tersebut mengatakan, "Alhamdulillah alladzi najjani minkum," sambil dia melihat, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai neraka." Belum selesai itu urusan, dia akan naik nanti ke kontorah namanya. Ini sirat, kemudian ada kontorah. Kontorah adalah jembatan kecil antara surga dan neraka. disitulah terjadi qisas. Semua kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain dibersihkan sebersih-bersih, termasuk hutang, termasuk ghibah. Yang menzalimi akan membayar kezalimannya dengan pahala. Yang terzalimi akan dibayar kezalimannya dengan pahala. Sampai benar-benar bersih, baru dia masuk surga. Jadi ke surga itu benar-benar orang sudah bersih sebersih-bersihnya. Jadi ada dua istilah tadi apa? Sirat, kemudian apa Pak? Qantarah. Sirat, kemudian apa? Qantarah. Qantarah ini jembatan kecil yang di situ kezaliman. Bahkan Pak, perhatikan, hati-hati. Makanya saya katakan tadi, jangan sedikit-sedikit. Ini kita kan karena melihat media sosial akhirnya kelahi tengah jalan. Kemudian sabet sana tengah jalan. Jangan urusan darah dengan manusia. Enggak boleh, Pak. Jangan pernah urusan darah dengan manusia. Niscaya hisab kita akan mudah, ringan. Sebesar apapun dosa kita, selain kesyirikan. Jangan pernah dengan urusan darah dengan manusia. Bahkan nanti di kambing, kambing yang patah tanduknya akan didatangkan dan minta didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya. Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana. Kambing yang patah tanduknya minta didatangkan dengan kambing yang mematahkan tanduknya. Hatta yuqtas min, sampai diambil qisas darinya. Gak ada kezaliman. Konsep pengadilan Allah di hari kiamat tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka Pak, selesaikan di dunia kezaliman kita. Selesaikan di dunia. Karena itu nanti akan memudahkan kita nanti saat di kontor. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pas jam 9, tidak terasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya bisa bersyukur bisa datang pertama kali ke BRCB dan Brokol di Brau. Saya dapat berita ini dari Said Pama di Lahat. Ya. Saya bilang, Pama mana yang belum saya datangi nih? Brau Ustaz katanya. Alhamdulillah dapat undangan dari Brau. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majelis-majelis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu, saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Pak, niatkan di dalam hati, tidak ada kehidupan hakiki kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dengan segala macam kemewahan yang kita dapatkan hanya sementara, kita hanya hidup di dalamnya 60-70, tidak lebih daripada itu. Tetapi yang harus kita perjuangkan sebenar-benarnya adalah kehidupan akhirat kita. Rasulullah SAW ketika mengangkat batu di pundak beliau yang mulia, penuh dengan debu, ketika membangun Masjid Nabawi, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para pejabat, para manajer, deputi, dan seterusnya. Dan juga kepada para pegawai, kawan-kawan sekalian. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afiat bukan hanya keselamatan, kenyamanan, ketenangan hati. Karena ingat Pak, baik-baik, salah satu tentara Allah yang paling besar bagi manusia adalah rasa sedih dan gelisah. Dan di zaman sekarang rasa sedih dan gelisah itu sering menghinggapi kita. Apa sebabnya Pak? Karena kita main media sosial. Melihat orang umur 19 tahun sudah punya 100 miliar. Saya umur 25 tahun belum punya. Sedih, cemas. Melihat orang umur 20 tahun sudah nikah. 30 tahun sudah berkarat belum nikah-nikah. Oh kan? Cemas, astagfirullah. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya senang sekali karena perhatian luar biasa dari para jamaah sekalian dan juga para pengurus. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
4: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
4: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah. Aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
2: wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
3: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalil.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: مقتدر أتوكه دي برآدة براكة
1: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: yang solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya,

Engkau adalah al-awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar.

0: ليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah. Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidha al-aishi fil nasabi inni ra'aitu wukuf al-ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
1: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat iman, yang dengannya kita bisa mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur seperti kesempatan di pagi hari ini, karena sekali lagi tidak ada perubahan tanpa ilmu, tidak ada perubahan menuju kebaikan dan menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa, itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana tidak, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan Anda jangan mengikuti sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Jadi kita enggak boleh ngikutin sesuatu yang kita enggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah. Dalam surat Al-Isra ayat

36. Kalau kita nggak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, berarti nggak ada langkah, nggak ada manuver, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, nggak ada progres, kecuali harus lahir dari rahim ilmu. Kecuali harus lahir dari rahim ilmu. Kecuali harus dimulai dari ilmu. Maka langkah pertama belajar. Karena nggak boleh ngikutin sesuatu yang Anda nggak tahu. Dan kita nggak tahu. Nah ini yang harus kita tanamkan terus. Karena istiqomah itu nggak mudah. Awal-awal mas semangat. Ini Riyadhus Shalihin. Buku yang paling tersebar di dunia setelah Al-Quranul Karim, yang paling sering dikaji, yang paling banyak dibahas, ya awal-awal. Tapi bisa gak kita istiqomah sampai menyelesaikan buku tersebut? Ila ya sya Allah, kecuali kalau Allah takdirkan lain. Tapi sudah berjuang atau belum? Karena hanya dengan istiqomah kita baru bisa mendapatkan hasil yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaidah mengatakan man tsabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik maka dialah yang akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Kalau ditanam di sebuah titik tanah lalu beberapa hari dia ambil lagi, ditaruh di titik sebelahnya, diambil lagi, ditaruh di titik sebelahnya lagi, diambil lagi, ditaruh di titik depannya, kapan tumbuhnya tuh benih? Ya tumbuh-tumbuh mati yang ada. Gimana biar bisa tumbuh? Ya udah, misalnya biji cabai, taruh, udah jadi apa-apain, di situ aja, konsisten di situ. Nanti tumbuh pohon cabai, bismillah. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita loncat-loncat, lalu gak konsisten belajar dengan para ulama-ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah, tidak rutin dalam mengaji, dalam belajar, yang gak akan tumbuh-tumbuh tuh iman. Dan kita gak akan bisa menghadapi aral dan rintangan kehidupan. Ini yang harus benar-benar kita camkan jemaah sekalian. Kalau kita ingin berubah jadi lebih baik atau berubah menjadi orang baik, jadi orang soleh, maka pertama adalah kita harus menyelami dunia ilmu. Gak harus jadi ulama atau jadi santri, tapi jadi penuntut ilmu sejati. Makanya kan dulu orang-orang tua kita walaupun bukan santri tetap di pondok, jadi petani. Ada yang jadi tukang sayur, ada yang di pasar. Tapi lihat, lu tuh bisa baca kitab hadirin. Bisa baca buku-buku para ulama. Bisa baca Arab Gundul. Yang Arab Gundul tuh yang gak ada barisnya. Yang gak ada harokatnya. Bisa. Iya nih, coba kalau lihat kita di apa desa, di kampung, atau orang-orang dulu gitu. Kita bisa baca, banyak yang bisa baca, gak semua, banyak, karena bukan orang pondok, karena mereka penuntut ilmu, walaupun mereka bukan santri atau bukan kiai, bukan ustad gitu hadirin. Maka mereka bisa baca Arab Gundul, bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Kita sekarang hadirin, jangankan Arab, baca Arab Gundul, Arab Gondrong aja gak bisa kita baca. Itu udah harokat semua, ada warna-warna menjelaskan, itu tetap aja gak bisa dibaca. Aduh, aku gak bisa baca nih. Hadirin, kenapa itu? Karena kita tidak menjadi penuntut ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Dan kita lihat coba, orang-orang tua kita dulu yang kayak begitu tuh, itu biasa hidupnya tenang gitu loh. Ibadahnya kenceng gitu, Masya Allah. Semua tentu saja, tapi banyak yang seperti itu dan kita lihat sendiri. Maka
tanamkan rasa syukur dan tanamkan ini adalah kebutuhan. Sebagaimana kita belajar hadisnya, kita butuh menjadi orang taat, butuh solehan, dan kita butuh akan ilmu. Jadi Allah muliakan selanjutnya, tentu saja marilah meminta terus sama Allah agar kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya teori, tapi ilmu yang kita amalkan. Kita amalkan, dan terus kita amalkan. Dan hendaknya kita benar-benar meminta. Karena kalau Allah enggak kasih taufik enggak akan bisa. Kullukum dhal. Kita udah belajar hadisnya. Kak, semua kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Dan enggak akan terima kebenaran. Enggak akan menerima ilmu kecuali jika Allah kasih hidayah. Illa man hadaituhu. Kecuali jika Allah kasih hidayah. Jika aku kasih hidayah kata Allah, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku. Mintalah ilmu, akses menuju ilmu, kesempatan untuk belajar. Dan begitu di depan mata, minta kepada Allah hidayah untuk menerima ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu hadirin. Nah, gak bisa. Jadi selalu minta pertolongan dan minta hidayah kepada Allah. Selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita, penghambaan kita kepada Allah, tauhid kita. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melakukan kesyirikan. Terus minta. Terus minta dijaga kemurnian iman kita dan kemurnian tauhid kita. Dan beribadahlah sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah, kita bersama Al-Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan hadirin yang Allah muliakan, masih berada di bab mujahadah dan di akhir bab mujahadah. Karena hadis Abu Dzar adalah hadis terakhir dalam bab mujahadah. Hadis yang sangat panjang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan tekankan sekali lagi hadis Abu Dzar. Baru kita buka sesi tanya jawab bismillahi ta'ala. Dan kita tambahkan apa yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, di antara faidah atau mutiara hikmah dari hadis ini, buah hadis ini mengajarkan kita kesungguhan dalam berjuang. Makanya hadis ini dimasukkan Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Mujahadah, berjuang dan bersungguh-sungguh. Dan akhir dari hadis ini juga sangat clear pesannya, innama hiya. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini semua tentang amal-amal kalian. Sesungguhnya semua ini tentang amal-amal kalian. Innama hiya a'malukum usiha lakum. Ini tentang amal kalian. Semua kehidupan ini tentang amal kalian. Yang aku catat, aku tulis, lalu aku balas secara sempurna. Dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentang amal.
Semua tentang amal. Faman wajada khairan falyahmadillah. Karena siapa mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat, falyahmadillah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Man wajada ghairu dzalika fala yalumanna ila nafsa. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Maka sekali lagi, berjuang di dalam hidup, sungguh-sungguh dalam beramal soleh, itu kebutuhan. Kebutuhan. Karena ini semua tentang ini. Dan kalau kita tidak berjuang, maka kita akan menyesal. Fala yalumanna ila nafsa. Jangan ada yang mencela kecuali dirinya sendiri. Dan jangan ada yang menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Salahkan diri Anda. Kalau kita gak bersungguh-sungguh, kalau kita gak berjuang, kalau kita gak menghargai setiap detik dalam kehidupan kita, setiap menit dalam kehidupan kita, setiap jam dalam kehidupan kita, setiap hari dalam kehidupan kita, lalu kita isi dengan amal soleh, lalu kita berusaha konsisten dengan itu, dan pasti berat kecuali diringankan oleh Allah SWT, tak mungkin mudah. Kalau kita tidak lakukan hal tersebut, kita akan menyesal. Menyesal kita. Kita gak endingnya tuh gak akan, oh saya mah segini aja, cukup. Enggak, kita menyesal. Menyesal. Fala yalumanna ila nafsa. Dan kita tuh menyalahkan diri sendiri secara tidak proporsional. Kita sudah jelaskan. Orang-orang beriman, orang yang punya iman itu kalau melakukan kesalahan, dia akan salahkan diri sendiri, tapi sesuai dengan porsi. Lalu itu menjadi titik tolak, dia bangkit lebih baik lagi ke depan. Bangkit lebih baik lagi ke depan. Sebagaimana dikatakan bahwa seorang muslim itu kalau ditimpa sesuatu musibah atau sakit, maka itu akan menggugurkan dosanya. Wa mau'idzah lahu fi ma yastaqbilu min umri. Dan itu akan menjadi nasihat berharga untuk masa depannya. Untuk masa depannya. Sebagaimana dikatakan oleh Salman, musta'tiban fi ma baqi. Musibahnya itu, sakitnya itu, dan mungkin tergelincirnya dia, itu akan menjadi titik tolak bangkit untuk masa depannya. Dan dia akan lebih semangat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Adapun orang yang enggak beriman seperti unta yang kalau diikat enggak ngerti kenapa diikat di sini. Ketika dilepaskan juga enggak ngerti kenapa dilepaskan. Jadi orang beriman itu menyalahkan dirinya sesuai dengan porsi sehingga hasilnya itu positif. Kembali ke Allah. Tapi kalau gak beriman, atau benar-benar tidak bersungguh-sungguh lalai, zalim, isinya maksiat, sekali lagi, dia akan mengalami fase menyalahkan diri sendiri yang sangat liar, dan itu sangat menyiksa dia. Dan kita sudah bahas bagaimana penyesalan seorang ibu atau ayah jika terjadi sesuatu pada anaknya. Saya tahu ada seorang ibu, anaknya minta izin untuk pergi keluar di